0: sepatah sehari untuk hari ini. Lausha bersama dengan kita pagi ini nak kongsikan bahasa Mandarin. Okey Lausha, perkataan yang kita nak belajar hari ini.
1: Tepat pada waktunya.
0: Ha, tepat pada waktunya. Anda tengah dengarkan sepatah sehari waktu ini?
1: Ya. Yeah.
0: Okey, dia punya ayat dia.
1: Anshi.
0: Oh, pendek je.
1: Pendek je.
0: Oh, dalam bahasa Melayu panjang. Dalam bahasa Mandarin pendek. Tepat pada waktunya. Anshi.
1: Betul. Okay. Contoh ayat dia. Qing. Anshi. Chi yao.
0: Qing. Anshi. Chi yao.
1: Okay. Maksudnya ialah, sila makan ubat tepat pada waktunya.
0: Ah, dia macam bahasa Melayunya panjang tapi Mandarin dia pendek.
1: Pendek.
0: Tapi kalau yang Taipannya panjang juga eh.
1: Ah, yeah.
0: Jadi senang ya, tepat pada waktunya.
1: Anshi.
0: Sepatah sehari dapat sesuatu tak?

0: biasa.
1: Kau kawan, kalau lagu 60-an ni memang kau betul-betul minat. Memang sedap lagu dia.
2: Masih bertenaga.
3: Saya kalau lagu 60-an ni memang saya minat sangat. Lagu-lagu dia semuanya mengambil kenangan. Boleh tinggal kerja orang kata.
4: Di lembah sungai yang indah.
2: Menggegarkan.
5: Lagu-lagu dia main sedap sok mo. Memang best lah.
2: Pasti menghiburkan.
6: Saya mau kata lagu 60-an cukup mau lah.
1: Lagu-lagu 60-an ni memang saya minat habis lah. Memang tak jemung-jemung saya dengar. Hai, hari-hari kalau boleh dengar lagu 60-an ni.
7: Mak memang sukalah lagu-lagu 60-an. Terutama dekat Joy FM. Ya, memang the best lah.
8: Jangan.

Ini permintaan rakan-rakan kita dekat Facebook page Johor FM beberapa hari yang lepas. Jadi kita dah susun cantik semuanya untuk halua telinga kita pagi ini kan, sambil sarapan, sambil berjalan-jalan, sambil berjoging, memandu, insyaAllah terhiburlah hendaknya ya. Jadi jom kita mulakan lagu untuk Pop Ye Ye yang pertama. Ini dia salam mesra untuk anda semua. 8.19 minit pagi, terus kekal setia di Johor FM.

0: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, make up aku ni macam mana?
1: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawalah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

nanti kau pulang baru saja menghiburkan kita dalam lagu-lagu pop. Yeah, yeah. 8.33 minit pagi waktu ini semestinya di Johor FM, Permata Selatan. Hari ini hari Ahad, apa aktiviti perancangannya, dah ada ke? Kalau belum kan, tak tahu nak ke mana kan? Ada satu cadangan aktiviti untuk anda dan juga keluarga, juga kawan-kawan eh. Boleh ke lokasi derma darah? Nampak tak, sambil kita jalan santai hujung minggu, boleh buat kejamal derma darah lagi-lagi untuk Johor Blood Warrior. Ya, hari ini bertempat di Mid Valley South Kim. Seawal pukul 10 pagi nanti sampai pukul 6.30 minit petang eh. Kalau tak sempat hari ni tak apa, esok pun boleh, sampailah Jumaat nanti. Ya, cumanya esok sampai Jumaat ada tambah lagi satu lokasi untuk derma darah, iaitu di Pusat Pendermaan Darah HSA Johor Bahru, Jalan Mahmudiyah. Siapa tak pernah menderma, apa kata kita cuba derma? Siapa yang selalu menderma, ini jadual untuk anda sampai Jumaat nanti ya. Di Mid Valley South Key dan juga Pusat Pendermaan Darah HSA Johor Bahru, Jalan Mahmudiyah. Semoga pahala berpanjangan buat kita semua. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Nak menyapa jugalah rakan-rakan kita. Saya belum mau naik gambar tau. Belum bersiap. Masih dengan baju kelawar lagi. Baju kelawar ke baju rama-rama orang panggil eh? Baju kelawar lah kan. Nah, masih dengan baju kelawar. Kejap lagi kita keluar dari gua. Baru cantik melawar eh. Nampak baju kelawar, keluar dari gua, cantik melawar. Nanti baru Lily tengok pula ucapan dekat Facebook tu ya. Tunggu muat naik gambar eh. Kalau dekat WhatsApp ni kita ada sapaan daripada Ismaria Awang. Ucapan untuk Mak dekat Loh Heng, Alung dekat Kota, Anda dekat Ceras, Busu kat Etawa 5. Ui. Dan juga geng-geng serta pendengar. Pendengar setia Johor FM Permata Selatan. Selamat pagi juga untuk Mokhtar Ali. Ucapannya, salam pop, yeah, yeah. Untuk Deng Kubo, Wak Ali, Nim Banjari, Nodin Keluang, Top 4, Fauzi Parline dan juga rakan-rakan pendengar semuanya. Satu lagi, kita ada juga sapaan daripada orang Seri Medan lah. Cantik tudungnya. Terima kasih tau. Suka kita. Kak Adi sihat ke tu? Salam hujung minggunya untuk sahabat SKS, juga buat Kak Maslina, Jaiman Ramli, Marfa Palan, Ujan Nur Azmi, Abdul Majid, Anim Banjari, Udin Din dan ramai lagi. Nak sebut semua habis satu bas. Tak sempat nak dengar lagu pop Ye Ye. Nanti kita sebut lagi eh. Untuk ucapan yang lain pula. Meneruskan lagi Rama Pop Ye Ye. Bersiar di Taman Hiburan. 8.35 minit pagi. Terus kekal setia di Aura Permata.

0: Johor FM Permata Selatan.
1: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

Frekuensi untuk anda berada di Johor Bahru dan Singapura 101.9 MHz FM. 8.49 minit pagi waktu ini 4 Oktober 2026. Ya, hari ini hari terakhir untuk anda saksikan aksi Formula 1 yang kini bersama dengan RTM ya. Jadi setiap detik, setiap pecutan jangan terlepas untuk anda saksikan juga sesi latihannya serta kelayakan sampailah ke main race ya. Semuanya di saluran TV OK ataupun stream saja secara percuma menerusi aplikasi RTM Click. Nah, sekarang ni pun ada yang dengar Johor FM menerusi RTM Click. Senang kan? Mudah kan? Ada rangkaian internet di mana sahaja anda berada, bila-bila masa boleh dengar Johor FM. Selain itu boleh juga dengarkan 33 stesen radio RTM seluruh Malaysia dan juga boleh tonton rancangan menarik di saluran RTM. 8.50 minit pagi waktu ini. Ada lagi ke rakan-rakan kita yang singgah tu? Ada. Mas Army dah sarapan ke belum? Salam arah pemata. Salam hujung minggu buat pendengar Johor FM. Semoga semuanya sihat dan ceria selalu. Kak Mar pun adalah. Kak Mar, sihat ke tu? Ucapan Pop Ye Ye katanya untuk rakan-rakan pendengar. Terima kasih menyapa kita ya Kak Mar. Lili Khalid di sini temani anda semua. InsyaAllah sehinggalah pukul 12.30 hari nanti. Dendang remaja waktu ini terus kekal setia di Johor FM.

0: biasa.
1: Kau kawan, kalau lagu 60-an ni memang kau betul-betul minat. Memang sedap lagu dia weh.
2: Masih bertenaga.
3: Saya kalau lagu 60-an ni memang saya minat sangat. Lagu-lagu dia semuanya mengambil kenangan. Boleh tinggal kerja lah masa.
4: Di lembah sungai yang indah.
2: Menggegarkan.
5: Lagu-lagu dia main sedap sok mo. Memang best lah.
2: Pasti menghiburkan.
6: Saya mau kata lagu 60-an cukup mau lah.
1: Lagu-lagu 60-an ni memang saya minat habis lah. Memang tak jemu-jemu saya dengar. Hai, hari-hari kalau boleh dengar lagu 60-an ni.
7: Mak memang sukalah lagu-lagu 60-an. Terutama dekat Joy FM. Ya, memang the best lah.
8: Jangan dikenangkan kisah kita berdua.
2: Jangan tinggalan. Carta Pop Ye Ye setiap Ahad 8.15 minit pagi hingga 10 pagi. Pastinya di Johor FM.
1: Memang terbaik lah.

9.18 minit pagi waktu ini di Johor FM, Permata Selatan. Jam yang keempat sudah bertemankan saya, Lily Khalid. Semestinya ada tiga frekuensi, 101.9 dan 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Hari Ahad, hari untuk layan lagu-lagu pop. 4 Oktober hari ini 2026. Bersamaan 22 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Kalau ada yang dari kampung nak pulang semula ke rumah sendiri, ataupun yang mana baru saja cuti nak pulang ke kampung, hati-hati, periksa dahulu kenderaannya untuk perjalanan yang jauh ya, supaya rasa lebih selamat dan selesa. Rancang perjalanan lebih awal, patuhi arahan ataupun arahan papan tanda, dan semestinya elakkan hari-hari puncak. Selalu ramai pilih waktu betul-betul malam kan, tak pun tengah pagi kan. Hati-hati siang ke malam ke ada cabarannya ketika memandu ya. Lepas tu servis kenderaan sebelum bergerak ke

InsyaAllah. Selamat pagi untuk sahabat-sahabatku yang hadir di WhatsApp Johor FM. Kita ada Sarpa Marja. Ucapannya untuk rakan-rakan pendengar dan juga untuk isteri, adik-beradik, sanak saudara. Layan pop, yeah, katanya terbaik. Kak Ida Musa dah sarapan ke belum? Dah nak masuk makan tengah hari dah sekejap lagi tau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, katanya ceria selalu. Buat semua pendengar Johor FM Permata Selatan. Hai Nida Wahida, apa khabar? Awak tunggu gambar ke nak komen dekat gambar ya? Saya belum nak naik lagi sekejap lagi. Assalamualaikum hujung minggunya untuk siapa tu? Untuk pendengar Johor FM, orang Senai tujukannya. Dan semestinya lagu pop Ye yang dinantikan oleh abahnya, Masud bin Hasnadi. Terima kasih ya Wak Masud. Dengar Johor FM, layan pop Ye. Nak lagi ke lah? Kebetulan lagu ini pula yang keluar. Lagi tajuk lagunya. 9.21 minit pagi, terus kekal setia di Johor FM Permata Selatan.

Terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan. 9.36 minit pagi waktu ini, masih lagi di sini bertemankan saya Lily Khalid ya. Untuk anda yang mana dah hantarkan ucapan tu dekat WhatsApp Johor FM, terima kasih banyak-banyak. Menyapa Lily, ada yang kacau kita. Waktu konti ni ada yang kacau-kacau ni. Tanya dah sarapan ke belum eh? Bila hantar gambar sarapan pagi pun dah rasa kacau jiwa dah tu. Jiwa boleh kacau tu bila tengok gambar sarapan pagi masing-masing. Itulah dia eh, gurau senda antara pendengar dan juga penyampainya, penyampai radionya. Tahniah sekali lagi nak ucapkan kepada pemain-pemain dodgeball Miss Johor yang mewakili negara ya ke Kejohanan Asian Dodgeball Championship 2026 di Korea. Yang pastinya kami di Malaysia, juga di Johor. Untuk bangsa Johor sendiri berbangga dengan kejayaan mereka. Kita doakan sama-sama supaya pasukan ini dapat mengharumkan nama Johor dan juga Malaysia. Adik-adik kita ni atletnya dari Johor semuanya. Dari SMK Permas Jaya, SMK Johor Jaya dan juga SMKA Haji Muhammad Yassin. Berbakat besar semuanya, membuktikan kemampuan mereka untuk melangkah lebih jauh ke pentas antarabangsa berkat komitmen, disiplin dan juga kesungguhan serta bakat dan potensi atlet muda negeri Johor kita untuk sukan dodgeball. Terima kasih juga yang hantar ucapan tu. Antaranya yang hadir, kita ada rakan-rakan pendengar kita, Kak Zaima Ramli. Buat apa tu? Orang Sungai Bokukup nak titipkan ucapan untuk siapa? Salam Mesra. Ini macam tajuk lagu tadi. Salam Mesra, diingatkan selalu katanya. Buat sahabat-sahabat yang mengenali ya, Kak Mar, Abang Majid, Ujang Pontian, Saadiah Markam, Wakna dan juga rakan-rakan pendengar yang lain. Juga ada Kak Ruby. Oh, baru je menyapa kita ya. Yuk ngeteh ke yuk sarapan? Mana satu ni Kak Ruby? Pening lah eh. Ucapan hujung minggunya untuk pendengar semua. Akal tak cuti katanya, warung tetap buka. Nampak? Dekat warung pun dengar Johor FM Permata Selatan. Memang terbaiklah Kak Ruby kita ni. Kalau macam tu kita belanja lagi lagu pop. Yeah, yeah. Ini dia jelingan manja. Untuk anda semua terus kekal setia di Johor FM.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Antara skam pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skam pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut, bercakap dengan seseorang yang anda percayai, menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerus talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

Kisah Dongeng Pelangi. Kalau dengar baik-baik liriknya tu kan, tunjuk pelangi nanti jari kudung. Betul ke? Saya masa kecil pun percayalah semua tu. Budak kecil, mana tahunya, mana betul, mana tidak kan? Hiburan dalam lagu Kisah Dongeng. Kisah yang kita selalu dengar waktu dulu-dulu kan, mengimbas kembali dalam irama pop. Siapa yang minat lagu pop? Setiap hari Ahad sekitar pukul 8.15 minit pagi sampai lah pukul 10 pagi, kami ceriakan pagi anda dengan sajian lagu pop. Menghiasi ruang udara Johor FM Permata Selatan. Kalau tak tahu nak ke mana hari ini, ada satu lagi program untuk Majestic Johor Festival, X Amazing Tangkak Festival 2026. Ini dekat dataran Tangkak ya, seawal pukul 10 pagi sampai 12.30 malam nanti. Hari ini hari terakhir. Ya, jadi jemput datang ke dataran Tangkak untuk Majestic Johor Festival, X Amazing Tangkak Festival 2026. Ada balon udara panas, ada konsert, ada pameran, ada pertunjukan kereta klasik mini, persembahan kebudayaan pun ada dan banyak pertandingan di sana menanti anda. Dengan barisan artis dah mula membanjiri dataran Tangkak seawal 1 Oktober lalu. Antaranya Datuk Jamal Abdillah, Siti Nordiana, Ezad Lazim, Tam Spider dan juga kumpulan Raihan serta ramai lagi. Johor memang tak berehat. Ya, Sabtu Ahad kita memang sibuk. Sibuk dengan berhibur, berjalan. Kan tahu melawat Johor. Inilah tarikannya, betul tak? Selain makanannya, tempat yang menarik, ada juga program-program yang disusun atur untuk merancakkan lagi tahu melawat Johor tahun ini, 2026. Ada baki lagi dua lagu saja untuk irama pop. Sebelum kita ke berita dunia 10 pagi dan kita akan disajikan lagi dengan muzik tanpa henti irama 70-an, 80-an juga 90-an. Terus kekal setia semestinya di Johor FM, Permata Selatan.

Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

0: saya Diana dari Pontian. Radio Johor FM sentiasa jadi peneman saya. 101.9 di Pontian.
1: Hai, dari pagi ke malam asyik berjaga-jaga aje. Nasib baik ada Johor FM sebagai peneman ni. Saya Karim. Jomlah dengar Johor FM.
2: Hai, saya Noh dari Lakin. Saya seorang suri rumah. Johor FM selalu menjadi peneman saya waktu masak.
1: Jomlah dengar.
2: Jom dengar. Johor FM.
0: Dengar Johor FM.
3: Dengar Johor FM.
0: Boleh gitu?
4: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam dunia 10 pagi. Hampir 1,500 pelarian Myanmar yang dihantar pulang dari Malaysia dijadualkan tiba di negara asal mereka hari ini. Ratusan keluarga berkumpul sejak awal pagi untuk menyambut saudara mara mereka di luar pangkalan tentera laut Myanmar di Tan Lin. Wartawan AFP melaporkan kereta, teksi dan bas berbaris untuk membawa mereka pulang. Seorang pegawai tentera laut memaklumkan kapal yang membawa pelarian itu dijangka tiba kira-kira pukul 7 pagi waktu tempatan. Indonesia menggantung operasi pencarian bawah air di dalam bangkai feri Virgo Transport 8 sehingga usaha menimbulkan dan menstabilkan kapal berkenaan selesai. Ketika operasi mencari dan menyelamat, SAR memasuki hari ke-21 pada Sabtu, 55 orang dilaporkan masih hilang. Ketua Badan Nasional Mencari dan Menyelamat Basarnas Muhammad Syafi'i memaklumkan penyelam telah menembusi kira-kira 10 hingga 15 meter ke dalam kapal berkenaan. Namun pergerakan seterusnya terhalang oleh runtuhan dan bahan di dalamnya. Manakala strukturnya yang tidak stabil serta keadaan kapal yang terus tenggelam meningkatkan risiko kepada anggota SAR. Feri Virgo Transport 8 yang membawa 243 orang terbalik di Laut Jawa pada 13 September lepas. Daripada jumlah itu, 108 selamat, 80 ditemukan meninggal dunia. Sementara itu, angka korban feri karam di utara Cyprus meningkat kepada 19. 9 lagi masih hilang. Dalam kejadian pada 30 Ogos lalu, feri Philojet yang membawa 267 orang karam sebaik meninggalkan pelabuhan Kyrenia. 239 berjaya diselamatkan. Kumpulan Houthi mendakwa menyerang kemudahan minyak Arab Saudi berdekatan Riyadh. Wartawan AFP di Riyadh melaporkan kebakaran dan asap tebal kelihatan selepas serangan terbabit. Pihak berkuasa Arab Saudi setakat ini belum mengeluarkan sebarang kenyataan. Houthi juga mendakwa Arab Saudi melancarkan 26 serangan udara ke atas Sana'a tanpa menyatakan maklumat berhubung sasaran atau kemalangan jiwa. Amerika Syarikat mengusir dua anggota delegasi Iran yang menghadiri Perhimpunan Agung PBB baru-baru ini. Menurut Jabatan Negara Amerika, tindakan itu diambil selepas kedua-dua individu terbabit didakwa tidak mengendahkan arahan agar meninggalkan negara berkenaan. Mereka masing-masing telah berlepas pada malam Jumaat dan pagi Sabtu. Sukan Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026, pelumba Red Bull Racing Max Verstappen akan bermula di petak utama dalam perlumbaan di litar antarabangsa Sepang hari ini. Juara dunia empat kali itu mengungguli sesi kelayakan dengan catatan 1 minit 35.130 saat. Juara dunia tujuh kali Lewis Hamilton dari Ferrari juga akan bermula di barisan hadapan. Manakala rakan sepasukan Verstappen, Isaac Hajar di petak ketiga. Impian Malaysia untuk melakar sejarah dengan meraih pingat emas ke-10 pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 tidak kesampaian. Dua harapan yang disandarkan menerusi Sukan Padel dan Hoki Lelaki berakhir dengan pingat perak. Bagi acara padel, Christian Aidan terpaksa berpuas hati dengan perak selepas tewas 3-6-1-6 kepada pasangan pilihan utama dari Qatar, Mashari Naif Rashid Naif. Pingat itu bagaimanapun mencipta sejarah tersendiri buat Malaysia memandangkan Sukan Padel membuat penampilan sulung pada Sukan Asia kali ini. Sementara itu, skuad hoki lelaki Malaysia meraih pingat Perak selepas tunduk 1-5 kepada India pada perlawanan akhir malam tadi. Sekaligus menyaksikan skuad Speedy Tigers terlepas tiket kelayakan automatik ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Dua keputusan itu menyaksikan Malaysia menutup hari ke-15 dengan 9 pingat emas, menyamai pencapaian terbaik negara yang dicatat pada Sukan Asia Guangzhou 2010. Dalam acara sepak takraw, Jepun mengalahkan Indonesia 2-1 pada perlawanan akhir kuadran lelaki sekaligus meraih pingat emas pertama negara itu dalam sukan berkenaan. Pingat emas dalam acara empat sebelah itu merupakan yang ke-73 buat Jepun pada temasya berkenaan. Akhir sekali Liga Negara UEFA, juara Piala Dunia Spanyol terpaksa bekerja keras sebelum menewaskan Republik Czech 3-1. Manakala England beraksi cemerlang apabila mencatat kemenangan besar 7-0 ke atas Croatia. Spanyol mencatat perlawanan ke-41 berturut-turut tanpa kalah, hasil penyudah cantik daripada Lamine Yamal. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Tahukah anda, penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda? Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: seberat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak masjid dan surau untuk Dun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Terima kasih, thank you, Romban Andre, Sia-sia ni. Sama makna tapi lain bahasa. Sebenarnya, dianya mudah dan ringkas je kalau kita nak cakap. Tapi macam biasalah, kita ni ego. Kita tak rasa pun kita nak perlu cakap atau zahirkan. Benda-benda ringkas macam ni, kalau kita buat confirm akan bawa makna besar dalam hidup. Lagi-lagi kepada orang yang mendengar dan menerimanya. Cubalah amalkan.

0: hai, hai. Kak Ji datang lagi. Buat apa tu? Tengah masak ke? Yang mana tengah masak tu kan? Tengah masak nasi, dah basuh beras bersih-bersih. Ai tu buat apa?
1: Buang.
0: Kecap. Lepas ni ingat tau, tengah-tengah masak nasi, ai basuhan beras tu jangan dibuang. Sebab apa? Sebab dalam petua kecantikan orang dulu-dulu, ai beras ni ada cerita dia sendiri. Katanya boleh buat kulit kita ni rasa lebih lembut, licin, segar, putih, bersih, semualah. Tapi betul ke? Dan yang paling best kan, macam mana nak guna air basuhan beras tu? Takutlah kulit kita ni. Itulah, kenalah dengar apa yang Kak Jin nak cakap ni. Mungkin Gen Z semua nak tahu kan, apa sebenarnya kebaikan air beras untuk kulit kita kan? Air beras ni sebenarnya mengandungi kanji dan beberapa komponen daripada beras yang boleh membantu memberikan rasa kulit lebih lembut, licin dan segar. Sebab itulah dia sering digunakan dalam amalan penjagaan kulit tradisional. Okey, cara untuk kita guna air basuhan beras ni, ambil beras yang sudah dibersihkan, kemudian masukkan air bersih. Lepas tu rendam sekejap dan kacau perlahan-lahan, kemudian tapis air dia. Air yang ditapis tu boleh digunakan sebagai bilasan atau kita sapu ringan-ringan pada kulit. Jangan sentar-sentar tau. Dan satu lagi apa yang Kak Jin nak pesan, sebab air basuhan beras buatan sendiri ni sebenarnya kita takut tercemar ke apa kan, jadi jangan simpan lama. Macam beras yang basuh hari ni, kita buat hari ni, basuh hari buat hari ni. Jadi cerita dia kali ni, nak cantik kena rajin. Rajin apa? Kena rajin masak nasi. Iyalah, kalau tak masak nasi mana nak dapat air basuhan beras kan. Itulah kena rajin masak nasi. Okey, baik, itu dia tip ringkas luar biasa untuk anda kali ini. Jadi ingat tau, lepas ni kalau lepas masak nasi, air tu jangan terus buang. Anda boleh manfaatkan untuk rutin penjagaan kulit anda. Mudah, ringkas dan bahan pun ada je kat dapur anda kan. Okey, itu dia tip ringkas luar biasa daripada Kak G. G tu apa? G tu for gorgeous. Ingat Kak G, ingat lagi Cemera. Tip ringkas luar biasa.

Terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan. Wow, dah pun melangkah ke jam yang terakhir ya. Kita hari ini 4 Oktober 2026, hari Ahad sampai hujung minggu bersama dengan saya, Lily Khalid, bersamaan 22 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Dah pun melangkah ke bulan Oktober. Itu hari 1 Oktober, permulaan bulan. Kita mulakan dengan Hari Kopi Sedunia. Ini sebenarnya permulaan hari bagi pencinta kopi kan. Setiap pagi mesti nak cari kopi. Kalau tak ada kopi, tak boleh nak berfikir, tak boleh nak buat kerja. Itu kalau pencinta kopi lah. Macam saya pula, tak boleh minum kopi. Kalau minum, saya pening. Ah, nampak tak? Lain kan? Saya kena minum air coklat je. Baik, kopi ni antara terapi diri jugalah. Dan juga rehat seketika. Orang selalu cari kopi kan. Ya, sempena Hari Kopi Sedunia melangkah ke bulan Oktober yang lalu ya. Kopi ni mungkin pahit, tapi kenangan bersama dengannya selalu manis. Betul tak? Nampak manis kan ayat tu kan? Kata kopi. Jadi mulakan hari kita dengan senyuman. Itu yang paling penting ya. Dan insyaAllah ucapan rakan pendengar kita yang hadir dekat WhatsApp Johor FM tu nanti Lily akan ke udara kan. Ni nak sebut nama-nama yang datang dekat Facebook page Johor FM ni. Antaranya James Pengiran, Bonda Tantari dan Mas Mira pada juga. Selamat pagi.

Terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami di Johor FM, Permata Selatan. 11.41 minit pagi sudah. Kita pun dah sampai ke penghujung segmen Aura Permata untuk edisi hari ini, ya, hari Ahad 4 Oktober 2026 bersamaan 22 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Dah nak masuk ke separuh hari juga, kan? Semoga hari ini kita gunakan peluang yang ada dengan aktiviti yang berfaedah. Gunakan masa yang ada, membuat perkara kebaikan dan bawalah sinar bahagia kepada orang sekeliling kita. InsyaAllah Lily akan temui anda lagi pada minggu depan. Tak pasti hari apa. Kena ikuti media sosial kami, ya. Kami biasanya kalau nak ke udara akan mau naik gambar, tau, dekat media sosial Johor FM, Facebook ke, IG ke, Instagram ataupun TikTok. Tapi selepas ini, yang pastinya untuk 6 jam seterusnya, Cik Merah akan temani kita semua sampailah pukul 6 petang nanti. Suara 34 puncak prestasi pukul 3 petang. Dan malam nanti jangan lupa, kita ada carta rock sampai bila-bila. Janji, eh? Dengar Johor FM Permata Selatan di mana saja anda berada, ya, menerusi 3 frekuensi kami ataupun menerusi aplikasi RTM Click. Sampai di sini saja pertemuan kita. Jaga diri, jaga kesihatan semuanya. Kekayaan bukanlah dengan banyaknya harta, namun kekayaan adalah hati yang sentiasa merasa cukup. Saya Lily Khalid undur diri dulu. Bye-bye semua. Assalamualaikum.

Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: Makan saja. Cerita dah habis. Masyuk.
1: Bersama anak you, Masyuk. Baru saja menghiburkan anda di Johor FM Permata Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Anda bertemankan saya Cik Merah, menemani hari Ahad anda bertarikh 4 Oktober 2026 bersamaan 22 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Di segmen Variasi Permata, kita nak ucapkan juga terima kasih rakan tugas Lily Khalid temani anda 6 pagi sampailah jam 12 tengah hari. Dihiburkan dengan lagu-lagu yang terbaik di jam yang terakhir. Sajian sekitar tahun 70-an, 80-an dan juga 90-an. Untuk bersama dengan Cik Merah, kita menghiburkan anda dengan lagu terkini dan juga semasa menemani anda. Jadi tengah hari begini, yang mana sedang memandu, nak ke mana agaknya tu? Terima jemputan mungkin, ataupun adalah tu nak luangkan masa bersama dengan keluarga, nak membeli belah sebesedikit, apa jua urusan anda pada hari ini? Mira doakan semoga dipermudahkan hendaknya dan semoga semuanya berjalan dengan lancarlah perancangan anda pada hari ini. Kita nak berhibur seketika. Ada banyak lagi yang kami kongsikan untuk anda. Yang mana nak Merah keudarakan sapaan secara ringkas, boleh hadirkan diri anda melalui WhatsApp kami 012-9301-0019. Kita berhibur seketika. Persembahan Mila, lagu yang bertajuk Aku Lebih Tahu, untuk anda layan di Johor FM.

0: Ibu, tengok tu, ada orang isap rokok.
1: Eh, tak boleh jadi ni.
0: Ibu nak buat apa tu?
1: Ibu buka My Sejahtera untuk laporkan dalam My Lapo.
0: Eh, ibu dah siap lapor?
1: Ya, senang je. Lihat, klik dan lapor.
2: Jika anda nampak orang merokok di tempat awam, sila lapor melalui sistem My Lapo. Jangan tunggu lagi. Lihat, klik dan lapor. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda, di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

0: Sampai dah kedai kesukaan kita. Jom main, kita letak beg tangan kita kat sini. Kita pergi depan buat pesanan. Jomlah.
1: Tak boleh, Kak Merah. Bahaya.
0: Kenapa?
1: Akak tak tengok ke sebelum ni? Ha? Sebab macam ni lah kes ni. Duk cop-cop tempat. Beg tangan dia ada hilang.
0: Ha, hilang pun? Hilang ke?
1: Ya, kena ragut. Nak ke macam tu?
0: Oh, habis kena angkatlah beg ni eh?
1: Angkatlah. Nak ke jadi macam tu? Tak nak kan?
0: Tak nak.
1: Ha, di tempat awam, keselamatan bermula dengan diri sendiri. Sentiasa awasi barang pribadi anda. Dompet, telefon, beg tangan atau kunci kereta. Ingat, cegah sebelum terkena. Jaga barang pribadi anda. Keselamatan milik bersama.
0: Pesanan ini dibawakan daripada kami di Johor FM Permata Selatan.
2: Variasi Permata, 12.30 hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Gincu Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal Termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12.30 hari hingga 6 petang.
0: 12.24 minit tengah hari di Johor FM Permata Selatan. Baik, masih lagi bersama dengan saya Cik Merah di jayaan pertama menerusi segmen Variasi Permata. Dalam pada kita berhibur dengan koleksi lagu terkini dan semasa, ada sedikit yang Merah nak kongsikan untuk anda mengenai indeks pencemaran udara IPU di negeri Johor. Untuk setakat jam 12.30 hari, 5 stesen pemantauan kualiti udara di negeri Johor menunjukkan rekod bacaan indeks pencemaran udara IPU dalam kategori tidak sihat, iaitu di Batu Pahat, Segamat, Tangkak, Kluang dan juga Larkin. Manakala 3 lagi stesen berada dalam kategori sederhana, iaitu di Pasir Gudang, Kota Tinggi dan juga Pengerang. Jadi untuk ketika ini, diharapkan orang ramai yang berada di kawasan IPU tidak sihat yang Merah kongsikan tadi, diharapkan untuk anda kurangkan aktiviti di luar rumah. Ada baiknya juga pakai pelitup muka yang bersesuaian jika perlu, dan pastikan juga pengambilan air mencukupi. Lebih baik 8 gelas air kosong sehari, itu sangat bagus, serta peka terhadap perkembangan kualiti udara semasa. InsyaAllah kami di Johor FM akan berkongsi maklumat terkini dan sahih untuk pendengar di radio pandang nombor 1 bangsa Johor. Jadi jangan tukar siaran, terus bersama dengan kami di 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM.

Ya, itu dah persembahan Coldplay, lagu yang bertajuk Yellow, baru saja menghiburkan anda di Johor FM Permata Selatan. Cuaca di sekitar RTM Johor, alhamdulillah lah panas, tapi kita tak pasti petang nanti macam mana. InsyaAllah kami dah kongsikan untuk anda. Dalam pada kita berhibur, ini dia Merah nak menyapa sedikit rakan yang pendengar yang hadir, yang mana menghantarkan di WhatsApp kami lah 0129301019. Kalau di platform media sosial lain, sekejap tunggu Merah muat naik gambar, nanti anda boleh tinggalkan komen anda di situ. Kita ada siapa anda? Rizal Pekan Paloh, hantar yang terawal ni. Salam variasi pemata untuk siapa sahaja yang mengenali saya di Paloh. Katanya baru balik dari Keluang Cik Merah dengan abang sepupu Cik Islan. Kami berdua pergi ngeteh pagi tadi di Warung Salai Keluang. Perkena mie rebus teh panas ni sedapnya. Okey, ketika ini sedang berniaga sambil mendengarkan Johor FM. Terima kasih banyak-banyak. Ada adik saya, Puan Ain, nak buat ayam bakar berempah. Hari tu teringin sangat nak makan. Amboi, jemput-jemput lah eh. Selamat menjamu selera lah saya ucapkan. Okay, kita ada juga Wanah Pariyani untuk sahabat rakan grup, sahabatku sayang, pendengar istimewa ni. Semalam Wanah jumpa pesara polis dari Batu Pahat tau, dia pendengar setia Johor FM. Nama dia Puan Azana, Puan Nolia, Puan Jumira Muhammad Mak Usu. Terima kasih lah ya, Merah ucapkan sentiasa mendengarkan Johor FM ni. Wanah tanya Cik Merah dah makan ke belum. Saya dah selesai isi perut sebelum memulakan tugasan. Itu yang terlebih ceria tu, terlebih bateri, terlebih gula. Okey, kita ada juga Sebastian hadir. Terima kasih Sebastian mendengarkan Johor FM ketika ini. Baik, kita nak meneruskan hiburan seketika. Terus setia bersama kami di Johor FM.

0: teruskan bersama Johor FM, Permata Selatan.
1: Saudara, disampaikan waktu solat fardu Zuhur bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 pula Awda pula memanggil 12.53 minit tengah hari. Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya 12.56 minit tengah hari. Zon 3 Pontian dan Keluang 12.58 minit tengah hari. Zon 4 Batu Pahat, Muar Tangkak, Segamat dan Gemas Johor 1 tengah hari. Demikian tadi pengumuman waktu solat fardu Zuhur bagi seluruh negeri Johor.

0: FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sebagai insan biasa, kita sebagai manusia yang sentiasa hidup di bawah penguasaan Allah Subhanahu wa taala, setiap tindakan kita, perbuatan kita hendaklah berlandaskan kepada hukum, ya, hendaklah berlandaskan kepada agama, sebab kita akan disoal, ya. Setiap insan akan merasa saat perpisahan yang terakhir, dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Sebab itu, sebagaimana kita hidup, berbaktilah dengan yang terbaik kepada negara kita, berbaktilah yang terbaik kepada kedua ibu bapa kita, masyarakat kita, supaya kita akan dikenang sebagai manusia yang berperibadi mulia dan berakhlak. Jangan melakukan aksi-aksi yang melampau, jangan melakukan aksi-aksi yang boleh mendatangkan kesusahan pada diri kita dan kepada negara kita. Anda mampu mengubahnya. Kita adalah warga Johor yang terbaik. Assalamualaikum. Saya Ustaz Muhammad Kazim bin Elias, dengarkan Johor FM Permata Selatan.
1: Wa aqimis salah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar waladzikrullahi akbar. Dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya, mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

0: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah engkau janjikan.
1: Assalamualaikum, saya Ustaz Abu Bakar bin Wata. Pastikan Johor FM Permata Selatan menjadi pilihan di hati anda.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati. Dari

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Variasi Permata, 12.30 hari hingga 6 petang setiap hari menemani anda dengan Gincu Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cakna hak anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal Termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12.30 hari hingga 6 petang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sidang pendengar yang dikasihi Allah sekalian, dengan cinta hidup akan menjadi indah. Dengan ilmu hidup akan menjadi mudah. Dengan agama hidup akan menjadi terarah. Salam mahabbah, salam ukhuwah. Marilah bersama saya Ustaz Zunurain Abdul Qahar dari Zamalah Yadim Negeri Johor dalam Tahsin Ilmu setiap hari eksklusif di Johor FM Permata.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah yang masih mempertemukan kita di dalam siaran Tahsin Ilmu kali ini. Moga-moga muzakarah kita ini memberi manfaat kepada kita, dan saya doakan semoga Allah permudahkan urusan kita. Topik kita pada kali ini adalah berkenaan dengan niat. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap perbuatan bergantung kepada niat, dan setiap orang akan dibalas mengikut apa yang dia niatkan. Niat itu tempatnya adalah di hati. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, niat ini merupakan 1/3 daripada unsur ibadah, iaitu 1/3 dengan hati. Contoh, kita duduk dalam masjid sambil-sambil kita niat iktikaf, dia daripada adat bertukar menjadi ibadat. 1/3 lagi dengan lisan kita. Contoh, kita berzikir, kita membaca Al-Quran dan sebagainya. Dan 1/3 lagi adalah dengan anggota kita. Contoh, kita bersedekah, kita buat baik kepada orang dan sebagainya. Dan fungsi niat ini ialah dia membezakan adat, iaitu kebiasaan, dengan ibadah. Macam tadi contohnya, kita duduk dalam masjid sambil-sambil berehat, walaupun ianya satu kebiasaan bagi kita, namun bila kita niat iktikaf, ia telah bertukar daripada adat, bertukar menjadi ibadat. Begitu juga makan kita. Kalau kita lapar, kita akan makan. Jadi bila kita niatkan makan kita ini supaya tubuh badan kita sihat, kita mudah bekerja, kita senang mencari rezeki untuk keluarga kita, maka dia bertukar menjadi ibadah. Niat juga dia menjadi fungsi amalan seseorang itu sama ada diterima atau ditolak. Contoh, satu orang dia suka bersedekah. Dia bersedekah, dalam masa yang sama dia nak supaya dia dapat gelaran seorang yang dermawan. Jadi niat itu menunjuk apa yang dia buat. Satu ketika dahulu ada seorang sahabat, dia jumpa Rasulullah. Dia beritahu, ya Rasulullah, aku suka bersedekah. Aku bersedekah kerana Allah, tapi dalam masa yang sama aku juga nak disebut sebagai orang yang baik. Maka amalan tersebut ditolak. Oleh kerana itu, hari ini kita muhasabah diri kita. Kita belajar supaya ikhlaskan diri kita dalam setiap perbuatan yang kita buat. Moga-moga setiap kebaikan yang kita lakukan itu Allah terima. Tuan-tuan, puan-puan, para hadirin sekalian, moga-moga daripada pertemuan kita kali ini, kita muhasabah diri kita, tingkatkan lagi semangat kita untuk terus membaca Al-Quran, beramal dengan Al-Quran. Moga-moga kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang mendapat redha Allah. Sekian sahaja pertemuan kita kali ini di dalam Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Na'ilmu, jangan jemu.
1: Rancangan ini dibawakan khas oleh Johor FM bersama Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, Negeri Johor.

0: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Tujuan Majlis Tilawah Peringkat Kebangsaan diadakan di negeri secara bergilir-gilir adalah untuk memberi peluang kepada rakyat tempatan bagi menyaksikan dan menikmati sendiri bacaan Al-Quran oleh Qori dan Qoriah terpilih secara langsung. Pada tahun ini juga, Majlis Tilawah Al-Quran mula diadakan di luar bulan Ramadan atas permintaan orang ramai. Dan ia mendapat persetujuan daripada semua jawatankuasa pusat tilawah. Dua hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Johor FM, pilihan nombor 1 bangsa Johor.
2: Tazkirah di Johor FM, Permata Selatan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, bersama-sama saya Ustaz Abu Bakar Watah dalam rancangan Tazkirah di Johor FM. Kita berpandu kepada apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibawa oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol laisal miskunu allazi laisal miskinu allazi yatufu 'alan nas taruduhu al-luqma wal-luqmatan wat-tamara wat-tamaratan walakin al-miskinu allazi la yajidu ghina yughnihi wala yaftanu bihi fa yutasaddaqu alayhi wala yaqumu wa yas'alu an-nas. Rawahu Bukhari dan Muslim. Yang berarti Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, bukanlah orang yang dikatakan miskin itu manusia yang berkeliling di sekitar manusia, yakni meminta-minta satu dua suap makanan serta sebiji dua tamar. Tetapi yang dikatakan miskin itu ialah orang yang tidak mendapat sesuatu yang boleh memenuhi hajatnya dan tidak diketahui hanya, lalu ia diberi sedekah. Ia tidak mahu meminta-minta sedekah kepada orang lain. Saudara-saudara sekalian, seorang yang berjalan di merata-rata tempat menemui orang kerana meminta-minta sedekah, mengharapkan sesuatu dua makanan, tidak mahu berusaha dengan tenaga yang ada bagi mendapatkan pekerjaan yang munasabah untuk keperluan hidupnya, belum dianggap sebenar-benar miskin. Meminta-minta suatu makanan dan sebiji dua buah tamar itu bermaksud mencari barang keperluan dengan cara meminta sedekah, mengemis dan tidak mahu bekerja, sama ada keadaannya telah memaksa atau sebaliknya dijadikan mengemis itu satu perkara yang mencari kekayaan yang lebih senang. Jadi hadis tadi ini menerangkan tentang keadaan dua golongan. Golongan pertama, golongan yang terpaksa mengemis untuk suatu makanan dan sebiji tamar. Menekan golongan kedua ialah golongan yang masih mempunyai ruang untuk mencari rezeki secara teratur tetapi memilih untuk mengemis. Jadi orang yang tidak mendapat suatu yang boleh memenuhi hajatnya dan tidak diketahui hal keadaannya itu bermaksud orang itu memang sebenarnya miskin yang tidak mempunyai suatu seperlunya untuk hidup, tetapi ia tidak mahu melahirkan kemiskinannya itu kepada orang lain, menganggap ia tidak memerlukan sesuatu pertolongan. Ini kerana dia mempunyai sifat mulia diri dan tidak mahu menghina dirinya dengan keluar menjual air mukanya, mengemis dan meminta sedekah. Semulia-mulia orang miskin ialah orang yang benar-benar miskin tetapi tetap mahu bekerja dengan daya usahanya sekalipun keadaannya sangat sempit. Ia tidak mahu meminta sedekah dan tidak mengharapkan belas kasihan orang. Jadi, seorang miskin yang tidak mahu meraya-raya menemui seorang atau menunggu di tempat-tempat tertentu adalah lebih mulia dan terhormat serta terpelihara kemuliaan dirinya daripada orang yang meminta sedekah. Mereka ini terhormat sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 273. Lil fuqara illadzina usiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ard yasabuhumul jahilu agniya'a minat ta'afufi ta'arifuhum bisimahum la yas'aluna nasa ilhafa. Yang bermaksud pemberian sedekah itu adalah bagi orang-orang fakir miskin yang telah menentukan dirinya, yakni dengan menjalankan khidmat atau berjuang pada jalan Allah, yakni membela Islam, yang tidak berupaya mengembara di muka bumi untuk berniaga dan sebagainya. Mereka disangka kaya oleh orang yang tidak mengetahui hanya kerana mereka menahan diri daripada meminta-minta. Engkau kenal mereka dengan melihat sifat-sifat dan keadaan masing-masing. Mereka tidak meminta kepada orang ramai dengan berdesak-desak. Oleh itu, sekian. Kemiskinan bukanlah satu penghinaan, berdasarkan pengajaran hadis yang dibacakan tadi. Ini kerana rezeki ialah kurnia Allah. Pengurniaannya tidak sama kepada semua makhluk. Masing-masing ada yang lebih, ada yang kurang. Mereka yang bernasib baik hendaklah bersyukur kepada Allah. Manakala mereka yang sebaliknya hendaklah bersabar. Yang perlu ialah sentiasa berusaha dan berikhtiar. Jangan menganggur, tidak mahu bekerja dengan tulang pangkeran. Dan seorang miskin yang keluar meminta belas kasihan kerana sesuap makanan masih belum dianggap miskin. Ini kerana ia telah menjual air mukanya dengan harga yang rendah sekalipun keadaannya memaksa. Orang miskin yang sebenar terhormat ialah mereka yang memang miskin tetapi tidak mahu meminta-minta dan mengemis kerana sifat mulia dirinya. Apabila keadaan yang sempit dan menderita itu diketahui orang lain, lalu mereka menghulurkan pertolongan untuk memberi sedekah kepadanya tanpa diminta. Jadi saudara-saudara sekalian, daripada hadis tadi, supaya menjadi panduan kepada orang Islam, janganlah mengamalkan budaya meminta sedekah sekalipun keadaannya memaksa. Ini kerana meminta sedekah itu pekerja yang dihina, tidak mempunyai kehormatan dan kemuliaan diri. Dengan itu orang Islam hendaklah bekerja, berusaha dengan penuh tenaga untuk keperluan hidupnya dengan jalan yang terhormat dan mulia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan petunjuk dan hidayah kepada kita dan rezekinya kepada kita, insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

0: Tahukah anda, penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda? Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Variasi Permata, 12.30 hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Gincu Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal Termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12.30 hari hingga 6 petang.

0: frekuensi kami 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM, Johor FM Permata Selatan.
1: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
2: Pertama, basuh muka dengan air.
1: Alah, makeup aku ni macam mana?
2: Kau sayang makeup ke sayang nyawa?
1: Sayang nyawalah.
2: Kedua, dengar muzik yang rancak.
1: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
2: Ketiga, elak memandu berseorangan.
1: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
2: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
1: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alphard West kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: sepatah sehari untuk hari ini. Lausha bersama dengan kita pagi ini nak kongsikan bahasa Mandarin. Okey Lausha, perkataan yang kita nak belajar hari ini.
1: Tepat pada waktunya.
0: Ha, tepat pada waktunya. Anda tengah dengarkan sepatah sehari waktu ini?
1: Ya. Yeah.
0: Okey, dia punya ayat dia.
1: Anshi.
0: Oh, pendek je.
1: Pendek je.
0: Oh, dalam bahasa Melayu panjang. Dalam bahasa Mandarin pendek. Tepat pada waktunya.
1: Anshi. Betul. Mm-mm. Okay. Contoh ayat dia. Qing. Anshi. Chi yao.
0: Qing. Anshi. Chi yao.
1: Okay. Maksudnya ialah, sila makan ubat tepat pada waktunya.
0: Ah, dia macam bahasa Melayunya panjang tapi Mandarinnya pendek.
1: Pendek.
0: Tapi senang. Kalau yang tepatnya panjang juga .
1: Ya. Yeah.
0: Jadi senang ya, tepat pada waktunya.
1: Anshi.
0: Sepatah sehari dapat sesuatu tak?
1: Syetan.

0: pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesehatan Malaysia.
1: Variasi Permata, 12.30 hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Gincu Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal termasyur. Sabtu dan Ahad, 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata. Setiap hari 12.30 hari hingga 6 petang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semuanya. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Anda masih lagi bertemankan saya Cik Merah menemani anda di Variasi Permata. Itu segmen kami edisi hari Ahad bertarikh 4 Oktober 2026 bersamaan dengan 22 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Cepat aja masa berjalan ni. Tahu-tahu kita dah melangkah waktu petang lah pula ketika ini. Kalau kita tengok ramalan cuaca di negeri Johor petang ini, diramalkan ribut petir di beberapa tempat dan juga di kawasan malam diramalkan jereboh. Jadi ketika ini yang mana sedang memandu, berhati-hati dengan pemanduan anda ya. Dan kalaulah anda memandu dan terlihat adanya berlaku kemalangan, sebersedikit nasihat yang dapat Merah kongsikan untuk anda, kurangkan kelajuan, pandu berhati-hati, elakkan daripada melihat ataupun mengganggu kawasan kemalangan. Pastikan juga kita ni menjaga kekalkan jarak keselamatan antara kenderaan setiap masa dan juga berikanlah laluan segera kepada kenderaan kecemasan. Itu yang paling penting sekali, okey? Dan di jam ini masih lagi berhibur dengan susunan lagu terkini dan semasa menemani anda. Sambil itu juga nantikan sekejap saja lagi adanya perkongsian menerusi Gincu Merah. Jadi untuk anda, tunggu dengarkan perkongsian Gincu Merah sekejap saja lagi. Tapi kita berhibur seketika Naim Daniel featuring Joe Flizzo Habis Sini.

0: Ayo sak kabeh ni mbak yu mbak yu mbode-mbode kakang-kakang pade-pade kita ngrungok ni Johor FM Permata Selatan.
1: Kenali diri anda bersama pakar dan pengamal perubatan Kementerian Kesihatan Malaysia. Mencegah itu lebih murah harganya dari mengubati. Ahli farmasi, rakan ubat anda. Bersama Muhammad Shainul Azmar bin Kasim, Ketua Penolong Pengarah Amalan dan Perkembangan Farmasi, Bahagian Perkhidmatan Farmasi, Jabatan Kesihatan Negeri Perlis.
2: Ramai yang menganggap sebenarnya pegawai farmasi ini adalah semata-mata orang yang membekalkan ubat di kaunter farmasi. Tapi sebenarnya tugas ahli farmasi ini sangat luas dan tidak tertumpu hanya kepada pendispensan ataupun pembekalan ubat sahaja. Ahli farmasi yang bekerja sama ada dekat sektor awam ataupun swasta, kebanyakannya akan terlibat ke arah untuk memastikan terapi ubat yang diberikan kepada pesakit tersebut optimum dan rasional. Di sektor awam, kerja farmasi terlibat di hospital, klinik kesihatan, penguatkuasaan farmasi, bahagian regulatory farmasi negara. Tapi kalau di peringkat swasta, kebanyakannya ahli farmasi akan bertugas di kedai-kedai farmasi swasta.
1: Kenal, cegah dan kawal penyakit sebelum ia mengawal anda.

Hai hai hai, Kak J datang lagi dalam Gincu Merah, tip ringkas luar biasa untuk anda. Okey, hari ni Kak J datang nak cerita mengenai oat. Kalau dengar je oat ni mesti nak cerita. Nak cerita sarapan lah tu, tip diet, tip kurus, tip ramping. Tidak. Ini Kak J nak cerita mengenai oat yang boleh buat muka kita glowing. Okey, hari ni dalam Gincu Merah kita nak bagi satu petua yang mudah, murah dan tak perlu pergi jauh-jauh pun. Sebab bahan-bahan dia ada kat dalam dapur rumah kita tu. Okey, kalau nak tahu oat ni boleh buat apa pada kulit, sebenarnya oat yang diproses dengan sesuai boleh membantu menenangkan dan melembapkan kulit, terutamanya apabila kulit terasa kering dan kurang selesa. Sebab itulah kita boleh jumpa bahan yang berasaskan oat dalam sesetengah produk penjagaan kulit. Macam mana cara dia? Mesin ni Kak Ji ajar. Dengar ya. Gunakan oat yang dikisar halus dan campurkan dengan sedikit air sehingga menjadi paste lembut. Lepas tu, sapuni paste pada kulit. Tak perlu sentar-sentar tau. Ini kita bukan nak sentar periuk ni. Nak sentar kat muka. Biarkan sekejap, kemudian bilas dengan air yang bersih. Simple kan? Tapi, apa yang penting, buat perlahan-lahan dan tengok bagaimana kulit anda bertindak balas. Jadi lepas ni, oat ni bukan untuk sarapan je tau. Dalam penjagaan kulit, oat juga boleh dimanfaatkan sebagai bahan yang lembut untuk membantu menenangkan dan juga melembapkan kulit kita. Apalagi, jomlah cuba. Nak cantik kan? Kenalah rajin sikit buat. Nak cantik kena rajin. Okey, itu dia tip ringkas luar biasa dari Kak G. G tu apa? G tu for gorgeous. Ingat Kak G, ingat lagi Cumera, tip ringkas luar biasa untuk anda.

0: Siap persembahan Melly Goes Low, Ku Bahagia menghiburkan anda di Johor FM. Apa aktiviti anda hari ini? Bolehlah kongsi dengan Cik Merah. Tapi ini dia, kita nak bagi tahu yang mana berdekatan di kawasan dataran Tangkak. Anda boleh meriahkan Majestic Johor Festival X Amazing Tangkak Festival 2026. Ini yang berlangsung dan bermula pada 1 Oktober sehingga 4 Oktober. Hari inilah hari yang terakhir difahamkan pelbagai pengisian menari, antaranya ada balon udara panas, konsert malam amazing, pameran tekstil dan kopi, Grand Cultural Parade, pertunjukan bunga api, pameran kereta klasik mini, persembahan kebudayaan, pertandingan berwarna bersama keluarga, pertandingan dart, pentas juara, voice challenge dan banyak lagi. Dan difahamkan turut memeriahkan festival ada barisan artis dan selebriti tanah air termasuk Datuk Jamal Abdillah, Siti Nordiana, Izzat Lazim, Tan Spider, kumpulan Nasheed Raihan, Azah Ilin, Umi Chikin, Mak Sabah, Luz Maria serta ramai lagi ceritanya. Jadi yang mana berdekatan, bolehlah anda wakilkan Cik Merah ya, hadirkan diri, enjoy-enjoy, bertenang-tenang, luangkan masa bersama keluarga di sanalah. Sebab apa? Merah kan hujung minggu memang kita bekerja, tak dapat, kita nak singgah. Yang mana dah pergi boleh kongsi dengan Cik Merah, okey? Dan sambil-sambil itu kita nak meneruskan hiburan lagi. Jom kita dengarkan bersama Datuk Jamal Abdillah dan juga Malik, Aku Maafkan Kamu.
1: Aku minta maaf di atas segala perbuatanku. Ternyata kamu lebih suci dari aku.

Baik, bersama anak Amir Jahari dan Aina Abdul Ayuh pulang. Pulanglah anda ke kampung halaman masing-masing. Almaklumlah hujung minggu. Tapi kalau ada kekangan, jangan jadikan ia sebagai penghalang lah untuk anda menghubungi ahli keluarga kita kan. Macam yang mana merantau, mak ayahnya jauh. Awak duduk Johor, mak ayah dekat KL. Tak ada alasan, boleh hubungi mereka juga. Sebab apa? Kalau kita lihat zaman sekarang kan senang dengan teknologi yang ada kan. Kita gunakan telefon aje lah. Kadang-kadang kalau kita nak menunggu mereka kontak kita ni, kadang-kadang mak ayah kita katanya segan. Dia kata takutnya ganggu anak. Padahal kita pun tertunggu-tunggu. Tak payahlah saling-saling menunggu. Hubungi saja yang tersayang. Mak ayah ke, tak kisah atuk nenek ke, adik-beradik kan. Kita eratkan hubungan kita walaupun kita berjauhan. Nanti insyaAllah lah ada kelapangan. Nanti bolehlah anda berjumpa. Kadang-kadang ada setengah orang bila hari raya saja dapat berjumpa tahun sekali aja. Tapi tak ada masalah. Kalau kita sekarang ni teknologi ada, kita hanya menggunakan video call, bolehlah kita berinteraksi. Orang kata apa tu, berinteraksi di alam maya pun boleh. Tak kisahlah, janji kita dapat berkomunikasi, menjaga hubungan dengan baik. Itu yang paling penting sekali ya. Okey, ada rakan beria kita yang hadir ni. Sebab apa? Mira dah buat gambar di Facebook Johor FM. Sudi-sudikanlah, tekan likes dengan butang share sikit biar ramai lagi teman-teman bersama dengan Cik Mira sehinggalah 6 petang. Antara yang terawal, kita ada Muhammad Yusof. Cik Merah, Ganu hadir. Amboi, bukan sebelum ni kat Segamat ke? Pergi bercuti ke kat Terengganu tu? Macam mana keadaan Terengganu? Boleh kongsi tak dengan Cik Merah? Hari tu saya teringat ada rakan kita kata di sana jerebu. Macam sekarang okey ke tidak? Yang mana orang Terengganu, boleh kongsi dengan Cik Merah eh? Kita ada juga Kak Rabiah Misman, Kak Ina Mahadi. Salam variasi permata untuk Cik Merah dan semua rakan pendengar setia Johor FM. Encik Jalil Paimin katanya hari ni rehat aja di rumah. Alhamdulillah, selamat beristirahat. Encik Neban Jari pula katanya ucapan satu nama tetap di hati, isteri. Namanya Puan Fadilah ni ha. Dan anak Ismail bin Muhammad Sinin masih bercuti di kampung. Katanya malam ni baru nak balik ke Mindef KL. Okay. Dan juga rakan-rakan lah, Din Kubo, Pak Wan, Ujah Pontian Zintik Sino, Din Keluang, Kak Lumona, Sadiah, Waknah, Jamil dan semua yang lain-lain. Berkongsi di keadaan di kawasan Perak Raja, Batu Pahat, Johor. Cuaca panas dan angin bertiup perlahan. Alhamdulillah, tengah makan rojak buah, lama tak makan. Amboi, kita membaca aja. Padahal alio kita dah melelan. Tahu tak apalah eh. Selamat menjamu selera untuk semua rakan-rakan kita. Kita nak meneruskan hiburan seketika. Okey, nantikan sekejap saja lagi ada perkongsian ni. Merah nak bagi tahu, tepat jam 3 petang kita ada Suara 34 Puncak Prestasi. Hari ini kita akan bersama dengan tetamu kita untuk Masihkah Kau Ingat, Dari Kayu Menjadi Warisan. Kita tunggu ceritanya sekejap saja lagi. Terus setia bersama kami di Johor FM.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Penipuan e-dagang melibatkan transaksi komersial melalui internet bertujuan untuk mencuri data pelanggan seperti maklumat perbankan, kad debit atau kad kredit untuk mendapatkan keuntungan kewangan. Skamer akan menggunakan pelbagai kaedah seperti menyamar sebagai penjual, menggunakan iklan barangan penjual lain, memasukkan butiran pembayaran dan banyak lagi. Amalan membeli belah dalam talian memberi peluang kepada skamer untuk membina profil palsu di platform media sosial dan juga e-dagang. Maka, sentiasa semak ulasan pembeli, lakukan perbandingan harga hanya membuat pembelian di platform e-dagang yang sah serta membaca terma dan syarat pemulangan agar anda terlindung daripada menjadi mangsa penipuan e-dagang. Kenal palsi, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Variasi Permata dari pukul 12:30 hingga 6 petang.

0: bersedia untuk program yang lebih segar, lebih bertenaga. Suara 34 Puncak Prestasi kini mengisi petang anda Sabtu dan Ahad pukul 3 hingga 3.34 minit petang. Muzik, seni dan budaya bersatu di Astana Muzika. Irama klasik dan moden bertemu mengangkat warisan bangsa dengan sentuhan kreatif. Jangan lepaskan peluang menikmati keindahan melodi setiap minggu dalam Astana Muzika setiap Sabtu. Ahad, masihkah kau ingat? Kenangan dan memori takkan pudar membawa anda kembali ke zaman kegemilangan, menggamit kenangan indah yang penuh bermakna. Cerita lama, semangat baharu. Setiap hari Ahad dalam Masihkah Kau Ingat. Jangan lupa Sabtu dan Ahad dari pukul 3 hingga 3.34 minit petang dalam Suara 34 Puncak Prestasi di Johor FM Permata Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semuanya. Inilah di rancangan Suara 34 Puncak Prestasi, 34 stesen RTM bersiaran secara serentak, okay? Jadi di Johor sebenarnya kali ini Johor FM kami bawakan untuk anda Masih Kakao Ingat. Anda boleh hadirkan diri menonton kami sebab kita bersiaran secara langsung jugalah untuk rancangan ini. Di platform YouTube ada, di Facebook ada, di TikTok Johor FM Official pun dah awal-awal tadi Mira dah bersiaran live. Ada rakan-rakan kita yang menyapa. Saya jawab dulu. Waalaikumsalam. Terima kasih singgah. Okey, selain daripada mendengarkan kami di 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Jadi untuk waktu ni, kita nak bawakan untuk anda tetamunya hadir di Konti. Dan hari ini Masih Kakao Ingat, kita bersembang mengenai tentang kayu. Asasnya tentang kayu. Jadi tajuknya Dari Kayu Menjadi Warisan. Di Konti Johor FM, kita bersama dengan tamu kita iaitu Encik Wan Azli bin Wan Din. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Apa khabar Encik Wan?
2: Alhamdulillah, sihat.
1: Panggil Encik Wan selesa. Okey, selamat datang ke Konti Johor FM.
2: Terima kasih
1: jugalah sudi luangkan masa bersama dengan kami petang-petang ni. Kita nak berceritanya asasnya mengenai kayu, Encik Wan. Ini satu benda yang untuk saya, kadang kayu ni, apa yang kita boleh buat dengan kayu. Jadi untuk lebih lanjut, Encik Wan lah kena jelaskan kepada kami, kan. Jadi untuk awal-awal ni, boleh tak kongsikan kepada kami lah kisah latar belakang, kan, tentang dalam pelibatan kayu ni sendiri. Macam mana ceritanya? Okey, silakan Encik Wan.
2: Terima kasih. Alhamdulillah. Okey, saya kenalkan lah. Nama saya Wan Azli bin Wan Din. Saya berasal dari Kampung Bumbun, Simpan Jabi, Segamat, Johor.
1: Dari Segamat. Baik.
2: Saya lepas habis belajar, saya terus bekerja di Maybank Finance Segamat lah. Selama 23 tahun. Tetapi minat tentang kayu tu, semasa bekerja di Maybank memang dah minat lah.
1: Macam mana benda tu?
2: Benda tu, minat tu, kata orang
1: Tiba-tiba
2: lah. Memang jiwa tu dah
1: jiwa
2: adalah.
1: Memang minat dekat
2: kayu. Pasal kayu ni pada saya unik lah. Jadi selepas saya berhenti daripada Maybank tu, tahun 2014, saya berkecimpung lah dalam bidang kayu ni lah. Maksudnya saya buka bengkel kecil-kecilan. Lepas tu saya buat produk-produk kayu Malaysia. Bukan daripada kayu Indonesia ke.
1: Bukan kayu luar Malaysia apa. Semua kayu tempat
2: kayu
1: kita.
2: Kayu Malaysia ni memang kayu yang sangat kualiti lah. Terutama kayu cengal, merbau, balau. Jadi daripada kayu ni lah saya buat produk, maksudnya macam kursi, meja. Kita boleh buat apa tu, mimbar lah. Dan terkini ni pun saya buat rumah kayu lah. Rumah kayu lah.
1: Maknanya bermulanya dengan penghasilan. Bila minat dengan kayu ni, kita cuba hasilkan apa yang boleh dihasilkan dengan kayu. Yalah, tadi kata apa, kursi pun ada buat dengan kayu, kan. Dan mempunyai agensi lah, company sendiri, Rustic Wood Arts. Dari situlah mula kita buat yang best-best. Sekarang dah boleh, dah buat rumah anda. Rumah kayu ya, betul kan? Buat homestay ya, betul?
2: Saya buat homestay.
1: Memang ini seronok ni. Sekarang kalau kayu ni kan senang lah.
2: Kalau dulu,
1: macam sekarang ni simen-simen je. Jadi bukan mudah lah. Kalau kata 2014 sehingga sekarang, dah 2026 tercetus je kerja bahagian perbankan, selesai berhenti. Dan kemudian terus ketengahkan untuk inilah mengikuti minat sendiri yang kita rasa kita boleh teruskan.
2: Ya, betul.
1: Macam kalau Sudi boleh kongsi, adakah macam apa bisnes ini kan, perniagaan ini, adakah dibantu anak-anak, ada turun sama ke ahli keluarga yang lain ke macam mana?
2: Okeylah, saya cerita sikit okey, tentang perniagaan saya ni. Saya ni disupport oleh Kraft Johor lah.
1: Kraft Johor
2: dengan MTIB.
1: Okey, baik.
2: Jadi waktu saya buat produk ni, maksudnya buat bengkel ni, jalan kan. Okey. Mula-mula ada seorang anak saya lah. Wan Muhammad Is nama dia. Dia ni dulu belajar di UiTM Segamat dalam business studies lah.
1: Alhamdulillah, kebetulan Segamat dekat.
2: Jadi dia ni ikut saya lah mula-mula. Tapi saya rasa jiwa dia tak kuat macam jiwa saya lah.
1: Okey, faham.
2: Jadi dia lepas tu dia ambil haluan dia sendiri lah. Okey. Jadi alhamdulillah, sampai sekarang ni saya rasa saya bergerak sendirilah.
1: Bergerak sendirilah.
2: Dengan tukang saya dan saya baru-baru ni lah dalam 4 tahun ada satu, kata orang, pemuda jugalah daripada Kemaman.
1: Kemaman.
2: Dia ni belajar daripada sekolah pertukangan besut. Buat ukiran.
1: Okey, baik.
2: Jadi dia ni dah 4 tahun ikut saya.
1: Okey.
2: Jadi saya tengok dia ni memang minat.
1: Okey.
2: Jadi saya nak ketengahkan dia ni. Encik Syukri lah.
1: Encik Syukri.
2: Jadi alhamdulillah, setakat ni dah 4 tahun dia ikut saya, saya nampak maksudnya dia memang jiwa dia
1: jiwa
2: macam
1: dia
2: sama.
1: Jiwa dia sini. Saya faham tau, sebab kadang-kadang ada setengah perkara ni tak boleh dipaksa. Walaupun mengikut aliran pertalian darah lah kan. Kadang-kadang mungkin kita yang ini cuma anak kita, dia belajar, ilmunya ada. Cuma mungkin dia ada minat dia.
2: Dia minat bidang dia.
1: Mana tahu satu hari nanti dia masih boleh bantu tu teruskan perniagaan ini. Dia ada dua bahagian, gerak serentak mungkin.
2: Cuma saya nak ketengahkan anak bongsu saya lah. Wan Nur Kristina.
1: Wah,
2: dia Christina baru belajar di UTHM Pahit Raja lah.
1: Pahit Raja, okey.
2: Dia tu dalam, sebelum tu dia belajar 3 tahun diploma dekat Politeknik Shah Alam dalam bidang perkayuan. Itu saya yang suruh dia ambil. Sekarang ni dia baru habis belajar degree dekat UTHM Pago dalam bidang ID perabot. Jadi buat masa ni sekarang ni dia bekerja sementara di IKEA lah.
1: Okey, kita boleh nampak insyaAllah.
2: Perempuan ni.
1: Okey. Dan kebetulan rezeki sebenarnya kalau kata anak-anak ni belajar dekat InsyaAllah. Dengan kawasan tempat-tempat kita juga, asal kita juga.
2: Betul.
1: Alhamdulillah. Okey, baik. Selepas ni kita bersambung lagi temubual kita, sebab kita pun nak tahu ceritanya, kisah kayu hanyut ni. Apa ceritanya. Kan? Selepas ini sahaja kita nak berehat seketika untuk anda sama-sama kita dengarkan lagu ini.

0: bersedia untuk program yang lebih segar, lebih bertenaga. Suara 34 Puncak Prestasi kini mengisi petang anda Sabtu dan Ahad pukul 3 hingga 3.34 minit petang. Muzik, seni dan budaya bersatu di Astana Muzika. Irama klasik dan moden bertemu mengangkat warisan bangsa dengan sentuhan kreatif. Jangan lepaskan peluang menikmati keindahan melodi setiap minggu dalam Astana Muzika setiap Sabtu. Ahad, masihkah kau ingat? Kenangan dan memori takkan pudar membawa anda kembali ke zaman kegemilangan, menggamit kenangan indah yang penuh bermakna. Cerita lama, semangat baharu. Setiap hari Ahad dalam Masihkah Kau Ingat. Jangan lupa Sabtu dan Ahad dari pukul 3 hingga 3.34 minit petang dalam Suara 34 Puncak Prestasi di Johor FM Permata Selatan.
1: Baiklah, saudara, kita bersama kembali untuk Suara 34 Puncak Prestasi. Pada ini membawa kita pada jam 3.13 minit petang. Masih lagi berkongsi untuk anda, masihkah kau ingat? Hari ini kita berkongsi mengenai dari kayu menjadi warisan bersama dengan Encik Wan Azli bin Wan Din. Jadi, Encik Wan, kita nak sambung kembali lah temu buat kita tadi, sesi ice breaking. Mengenali. Mengenali kan? Jadi, kita nak berkongsi mengenai kisah kayu hanyut ni. Apa yang boleh keunikannya dan yang boleh dikongsikan bersama dengan pendengar Johor FM?
2: Okey, saya ceritakan sikit lah tentang kayu hanyut ni.
1: Okey.
2: Kayu hanyut ni biasanya saya ambil daripada dalam sungai.
1: Okey.
2: Yang dah puluhan tahun dalam sungai lah. Dia dah jadi teras lah. Dan satu lagi kayu dalam tanah.
1: Kayu dalam tanah.
2: Pun dah puluhan tahun lah.
1: Okey.
2: Uniknya kayu ni dia... terutamanya yang kayu yang saya ambil ni jenis kayu merbau dengan kayu cengal lah.
1: Okay.
2: Ini memang kayu yang kata orang tahan lasak. Tahan lasak. Okay, jadi bila kayu ni saya bawa keluar, saya jadikan dia produk. Produk tu akan jadi rustic pasal dia semula jadi dia berlubang-lubang. Yang ini dijadikan oleh alam semula jadi. Maksudnya daripada air.
1: Bukan yang kita
2: bukan kita ukir.
1: Orang nak sebut. Itu unit dia.
2: Itu unit dia. Maksudnya saya tengok kayu hanyut ni ada peminat dia. Ada peminat dia. Memang kalau saya buat produk tu memang ada peminat lah. Bukan kata orang Melayu saja. Orang Cina pun minat benda ni. Bangsa Cina.
1: Faham.
2: Jadi orang kenal saya salah satu daripada kayu hanyut ni lah. Bila saya buat produk, maksudnya saya buat kursi, meja. Jadi benda tu nampak rustic. Nampak rustic. Jadi semula jadi bukan daripada tangan manusia. Itu daripada kata orang
1: alam semula jadi.
2: Itu unik kan dia lah. Lepas tu kayu yang digunakan tu memang kayu sangat kata orang bermutu tinggi lah. Nilai dia. Jadi benda ni dia ada value.
1: Ada value.
2: Itulah kalau orang yang peminat dia tahulah.
1: Dia tahu barang baik ni.
2: Dia tahu barang rare.
1: Oh, so itulah kalau maknanya memang sekali lagi kita tekankan Cik Wadli ni ialah kayu-kayu dihasilkan kayu di Malaysia, bukannya kita ambil di luar negara.
2: Selalu
1: kau ingat kayu-kayu jati je.
2: Selalu orang ingat perabot jati, tetapi sebenarnya kayu Malaysia ni kayu yang kualiti tinggi lah. Saya nak dapat pemahaman tentang kayu ni, saya banyak rujuk kepada Malaysia Timber Industry Board lah. Perkayuan Malaysia lah.
1: Banyak juga dalam pada kita belajar pertukangan ni, ilmu yang kita perlu tahu mengenai bahan-bahan yang kita gunakan. Ada terlibat dengan kursus-kursus mungkin, saya percaya. Pertemuan macam tu. Okey, kalau kita tengok sehingga hari ini, mungkin apa yang boleh yang dah dihasilkan dengan melibatkan kayu, Cik Wan?
2: Salah satu produk saya saya buat daripada sleeper railway, kayu sleeper railway. Kalau orang tahulah dia orang panggil sleeper railway.
1: Sleeper railway.
2: Kereta api tu kan. Itu pun salah satu barang yang rare lah pada saya. Pasal sekarang ni sleeper railway ni dah tak ada lagi sebab sekarang semua dah pakai batu. Jadi daripada kayu tu saya buat kata orang meja, meja taman kan. Jadi benda-benda ni takkan ada lagi lah. Maksudnya kalau benda tu dipupuskan lah kan. Jadi saya ketengahkan lah benda-benda ni.
1: Sebab bidang ni saya rasa agak bukan semua orang boleh buat lah, saya percaya.
2: Bidang ni, bidang kayu ni saya tengok Kalau tak minat tak jadilah.
1: Ah, itu pun.
2: Dia kata ni benda buruk lah.
1: No, okay,
2: ah, faham, benda tak ada guna. Sebenarnya itulah permata dia.
1: Ya. Yeah.
2: Itulah bila di, dah, dah jadi hasil dia kan? Dah cantik kan. Dah jadi macam emas lah.
1: Hanya mata yang tahu saja.
2: Mata quality yang tahu dan nilai kan.
1: Nilai kan. Okey. Jadi kalau kita tengok juga bagaimana Cik Wan melihat prospek perkayuan di Malaysia ni. Dan dalam menghasilkan produk yang bermutu dan unik lah di Malaysia macam mana.
2: Okey, saya tengok maksudnya produk kayu Malaysia ni memang sekarang ni dah diketengahkan lah.
1: Okay.
2: Dah diketengahkan. Baik. Maksudnya yang jabatan agensi-agensi kerajaan yang ketengahkan produk ni terutama daripada MTIB dan daripada Kraft Malaysia.
1: Kraft Malaysia.
2: Okay. Mm-hmm. Bila saya terlibat dengan Kraft Johor lah Kraft Johor ni yang dilakin tu, jadi selalu dia punya event pada bulan 12 lah.
1: Okey, baik.
2: Dekat Angsana tu.
1: Okey, okey.
2: Tapak Angsana tu.
1: Angsana.
2: Jadi dekat sana bila produk-produk kayu ni saya tengok sebenarnya ramai orang minat. Ramai orang minat.
1: Ya, ya,
2: minat
1: ya,
2: memang betul minat.
1: Okey, okey.
2: Tetapi harganya lah. Sebab okay, kayu ni harga dia
1: hasilan dia bukan mudah.
2: Bukan mudah. Dan harga dia memang tinggi sikit lah.
1: Ya, nak mendapatkan bahannya pun cara proses nak dapat
2: jadi,
1: bukan senang.
2: Jadi saya tengok kebanyakan pelanggan yang minat kalau budak muda pada saya dia cuma simpan dululah dia punya impian tu lah.
1: Niat tu ada. Niat tu ada.
2: Tetapi kalau orang yang dah pencin yang kata orang yang beruang, kewangan stable kalau ada minat, dia tak cerita banyak lah.
1: Dia tahu harga okey, betul.
2: Dia tahu barang ni memang rarenya barang dan dia tahulah kualiti barang ni. Jadi kualiti produk kayu Malaysia ni sebenarnya pada saya lah sangat baik lah. Mutu tinggi lah. Memang boleh diketengahkan ke antarabangsa lah.
1: Kita percaya yang mungkin anak-anak muda ni melihat ni tapi dengan harga yang sebegitu belum mampu, namun niat tu dah ada. Menghargailah dengan melihat pun kita menghargai
2: betul.
1: Sebenarnya penghasilan tu lah. Dari segi barang apa yang dia berkenan. Melainkan ialah macam Cik Wan cakap lah, kalau yang dah berkeuangan stabil insyaAllah kan. Dia tahu barang rare.
2: Dia tahu barang kualiti ada nilai.
1: Ada nilai kan. Jadi tak ada masalah lah dengan untuk kita membelinya. Jadi tak apa, ada lagi yang kita akan ajukan soalan yang seterusnya, tapi kita nak berehat seketika. Jadi jom sama-sama kita dengarkan lagu yang seterusnya untuk anda di Johor FM.

0: bersedia untuk program yang lebih segar, lebih bertenaga. Suara 34 Puncak Prestasi kini mengisi petang anda Sabtu dan Ahad pukul 3 hingga 3.34 minit petang. Muzik, seni dan budaya bersatu di Astana Muzika. Irama klasik dan moden bertemu mengangkat warisan bangsa dengan sentuhan kreatif. Jangan lepaskan peluang menikmati keindahan melodi setiap minggu dalam Astana Muzika setiap Sabtu. Ahad, masihkah kau ingat? Kenangan dan memori takkan pudar membawa anda kembali ke zaman kegemilangan, menggamit kenangan indah yang penuh bermakna. Cerita lama, semangat baharu. Setiap hari Ahad dalam Masihkah Kau Ingat. Jangan lupa Sabtu dan Ahad dari pukul 3 hingga 3.34 minit petang dalam Suara 34 Puncak Prestasi di Johor FM Permata Selatan.
1: Baik, kita bersama kembali temu bual kita untuk sesi soalan yang seterusnya bersama dengan Cik Wan Adli. Okey, Cik Wan, rustic wood art 2014 sampailah sekarang,
2: sampailah
1: betul
2: sekarang.
1: Sampailah sekarang, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
1: Saya tertanya mengenai kayu ni, bagaimana dengan situasi kalau contoh kita rumah kayu-kayu yang lama? Apa yang kita boleh buat untuk kita jaga warisannya sampai sekarang tu?
3: Okey. Contoh kalau rumah kayu lama ni saya pun kadang rasa, kata orang macam terharu jugalah dan ada juga rasa kecewa lah. Banyak rumah kayu lama ni dirobohkan begitu saja.
1: Itu je.
3: Okey. Tapi alhamdulillah saya kekalkan satu rumah Melaka lama.
1: Okay.
3: Maksudnya saya buka rumah arwah atuk lah. Mak mentua saya dekat Alu Gajah sana.
1: Alu Gajah.
3: Kat kampung Melaka Pindah. Saya buka balik dan saya restore balik di Laman Nendek Ita di Segamat Johor.
1: Di Segamat.
3: Ya.
1: Di Melaka kita restore balik di Segamat Johor ni.
3: Jadi ini dah jadi ke rumah pada saya, rumah warisan lah.
1: Wow.
3: Maksudnya daripada kalau anak saya tu dah ke rumah moyang dia lah.
1: Moyang dia
3: jadi,
1: dah.
3: Dan daripada anak saya, anak dia tu dah piut lah. Dah sampai
1: piut.
3: Ke piut dah dapat tengok rumah. Warisan lah.
1: Rumah warisan lah. Maknanya kayu sebenarnya untuk rumah-rumah yang lama, cara diluputkan pun tak perlu dirobohkan sebegitu sebenarnya.
3: Sebenarnya kayu lama ni pada saya sebenarnya cukup kualiti baik lah.
1: Sambil kita borak tadi semasa lagu disiarkan, macam Cik Wan kata, kalau dulu kita tengok rumah orang buat rumah pakai kayu kan.
3: Lepas
1: tu tengok buat rumah pakai batu, tengok kayu dia
3: kayu
1: kan
3: dulu.
1: Tapi sekarang ni kalau saya tengok orang buat rumah pakai kayu, kayu ni.
3: Alhamdulillah.
1: Eh bagus Cik Wan. Alhamdulillah. Okay. Itulah dia kan. Bezanya. Yeah. Untuk zaman sekarang ni, sebab kita tahu menghargainya. Kayu itu sendiri. Dan kalau kita lihat, tak semua orang ada minat sebegini. Mungkin Cik Wan ada buat kelas ke atau peluang ke untuk mereka yang meminati dan menghargai kayu ni, ada tak buat?
3: Okey. Kalau kelas tu saya tak adalah. Tapi saya memang mengalu-alukan lah daripada mana-mana badan ke jabatan ke, yang mana-mana yang berminat boleh datang ke bengkel saya lah untuk mempelajari ilmu kayu ni lah.
1: Okay,
3: maksudnya boleh maksudnya jumpa dengan tukang-tukang saya kan.
1: Okay, di mana tu lokasinya?
3: Di Kampung Bumbun Simbang Jabi Segamat. Dan satu lagi di Kampung Gemerih Segamat. Dan homestay saya di Kampung Jawa Segamat.
1: Kampung Jawa, okay, Segamat. Jadi dekat-dekat aje lah.
3: Dekat-dekat.
1: Jadi jalan ceritanya, kalau siapa yang teringin untuk belajar boleh datang.
3: Boleh. Saya alu-alukan lah. Tetapi kalau ada yang anak-anak muda lah lepas habis SPM atau nak belajar kemahiran, saya cadangkan boleh masuk ke Institut Kraft Negara lah.
1: Okay.
3: Dekat Rawang, Selangor. Ataupun College MTIB lah. Dekat. Okay. Olak Lempit. Olak Lempit tu dekat Negeri Sembilan lah.
1: Negeri Sembilan. Kita ingat kat mana tu Negeri Sembilan. Maklumlah banyak tempat lagi perlu kita pelajari ni, kawasan-kawasan ni.
3: Itu saya boleh cadangkan lah.
1: Cadangkan
3: mana-mana anak muda yang berminat boleh menimba ilmu di sana lah.
1: Menimba ilmu Okey, ini sangat bagus sebenarnya. Okey, kita akan sempat berehat seketika satu lagu sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini. Jadi untuk anda masih lagi bersama dengan kami untuk Suara 34 Puncak Prestasi Masih Kakao Ingat. Jadi jom kita dengarkan lagu ini di Johor FM.

0: Variasi Permata di Johor FM Permata Selatan. Wah, seronoklah hari ni. Sebenarnya banyak ilmu yang saya dapat, Encik Wan.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah lah, banyak ilmu yang orang kata kadang pelbagai peringkat umur lagi yang muda-muda, Gen Z ni. Baru dia tahu macam mana orang kata kualiti, dan kita kena jaga kayu-kayu ni kan. Jadi untuk penghujung pertemuan kita pada hari ni, yang boleh Cik Wan Ali kongsikan iaitu harapan dalam terus memperkasakan produk kalau kita lihat berasaskan kayu di Malaysia dan sebagai warisan craft lah yang perlu terus dikekalkan lagi-lagi di Johor ni.
1: Okey. Alhamdulillah harapan saya saya harap maksudnya generasi-generasi muda ni datanglah minat dia kepada produk kayu ni untuk kekalkan maksudnya uniknya kayu ni lah. Dengan maksudnya ada value-nya kayu ni. Jadi saya pun harap anak-anak muda kalau ada pameran kayu, datanglah beramai-ramai. Jadi di sana boleh berjumpa dengan otai-otai tukang kayu. Jadi otai-otai ni dia boleh terangkan maksudnya uniknya dan value-nya nilai kayu ni. Kalau yang terdekat dekat Johor ni, saya cadangkan pada 14 Disember lah sampai 28 tak salah saya, Craft Johor buat pameran ni lah. Hari Craft lah dekat Angsana. Jadi dekat sana saya pun terlibat. Jadi memang ramai tukang-tukang kayu daripada Malaysia lah.
0: Malaysia datang, berkumpul lah. Kita berkumpul di situ. Tempat.
1: Jadi kalau anak-anak muda ke yang mana berminat ialah tentang kayu, nak tahu lagi mengenai tentang kayu, saya alu-alukan datang lah ke pameran Craft Johor ni. Pada bulan Disember ni lah.
0: InsyaAllah. Jangan risau. Kalau ada berlangsung ni nanti, kami percaya kita akan buat hebahan mengenai program-program ni bersesuaian lah.
1: Bersesuaian. Sebab saya rasa memang media kena hebahkan lah. Jadi walaupun lah kalau dekat Johor ni kalau nak tahu juga tentang produk kayu ni, boleh pergi ke Wisma Gulam kat saya. Itu Wisma under Gulam. MTIB. Dekat sana tu, Dewan tu, itu pun tentang produk kayu Malaysia.
0: Jadi itulah dia.
1: Itulah harapan saya. Maksudnya, saya harap anak-anak muda boleh kekalkan lah warisan ni. Ini kayu ni daripada nenek moyang kita dululah.
0: Betul. Bukakan hati untuk terima ilmu yang baru. InsyaAllah kadang-kadang barulah timbulnya minatnya datang. Bukakan hati. Sebab cakap mengenai kayu untuk umur-umur saya pun macam kayu. Tapi kita kena bukakan hati. Pelajari. Mengetahui kualitinya. Mana tahu ada tak buka kelas untuk yang perempuan belajar? Yang mudah-mudah mungkin boleh lah. Yang mudah-mudah boleh.
1: Saya macam ni lah. Kalau nak kalau dekat Johor lah saya cadangkan lah anak-anak muda pergilah ke apa ni, ke pejabat craft dekat Lakin tu. Dekat sana sentiasa terbuka untuk nak tahu tentang produk kayu ke apa pun produk ada di sana. Produk craft.
0: Baik.
1: Ni yang di Johor lah.
0: Di Johor. Sekarang ni kalau negeri-negeri lain tak ada masalah. Sebab semua di hujung jari. Boleh cari je kan. Okey. Jadi itulah dia. Kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ni. Terima kasih Cik Wan sudi luangkan masa bersama dengan kami ni.
1: Terima kasih
0: berkongsi
1: juga.
0: Menghasilkan daripada minat, datangnya minat, terus meneruskan sebagai perniagaan. Berjaya menghasilkan homestay. Ada juga membuatkan rumah kayu sekarang ni. Terbuka saja apa-apa orang kata permintaan pasaran, insyaAllah boleh cuba hasilkan lah. InsyaAllah kita doakan semoga majai jugalah untuk rustic wood art. Cik Wan, insyaAllah ada kelapangan dan ruang yang bersesuaian, kita berjumpa lagi
1: insyaAllah.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Untuk anda, kita meneruskan hiburan seketika. Nantikan jam 4 petang kita ada berita Johor FM. Terus setia bersama dengan kami di Johor FM.
2: Bersedia untuk program yang lebih segar, lebih bertenaga. Suara 34 Puncak Prestasi kini mengisi petang anda Sabtu dan Ahad pukul 3 hingga 3.34 minit petang. Muzik, seni dan budaya bersatu di Astana Muzika. Irama klasik dan moden bertemu mengangkat warisan bangsa dengan sentuhan kreatif. Jangan lepaskan peluang menikmati keindahan melodi setiap minggu dalam Astana Muzika setiap Sabtu. Sabtu, Ahad, masihkah kau ingat? Kenangan dan memori takkan pudar, membawa anda kembali ke zaman kegemilangan, menggamit kenangan indah yang penuh bermakna. Cerita lama, semangat baharu. Setiap hari Ahad dalam Masihkah Kau Ingat. Jangan lupa Sabtu dan Ahad dari pukul 3 hingga 3.34 minit petang dalam Suara 34 Puncak Prestasi di Johor FM Permata Selatan.

0: saat ini disiarkan dari Johor FM.
1: أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

0: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Tujuan Majlis Tilawah Peringkat Kebangsaan diadakan di negeri secara bergilir-gilir adalah untuk memberi peluang kepada rakyat tempatan bagi menyaksikan dan menikmati sendiri bacaan Al-Quran oleh Qori dan Qoriah terpilih secara langsung. Pada tahun ini juga, Majlis Tilawah Al-Quran mula diadakan di luar bulan Ramadan atas permintaan orang ramai. Dan ia mendapat persetujuan daripada semua jawatankuasa pusat tilawah. Dua hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Ayah, rumah kita dah jadi pot lepak.
2: Pot apa pula ni?
1: Tempat lepak nyamuk.
2: Alamak, nyamuk Aedes ni.
1: Jadi, apa kita kena buat, Ayah?
3: Senang je. Periksa dan sental bekas air bertakung macam di alas pasu dan penapis air. Ikat sampah kemas-kemas. Biar nyamuk tiada tempat membiak.
4: Satu penutup botol air bertakung dah cukup untuk Aedes membiak. Luangkan 10 minit, cari dan musnah tempat pembiakan Aedes. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
5: Dalam setiap langkah harian kita, ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan, agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran Tahsin Ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini bermanfaat untuk kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi tentang ibu. Lembutkan hati kita terhadap ibu kita. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, ada dalam kalangan kita, bila bercakap dengan orang luar, suaranya lembut, senyumannya manis, bahasanya terjaga. Tapi bila dengan ibu sendiri, nada berubah, hati jadi keras, perkataan jadi tajam. Sedang

0: ibu panggil kita tolong ambilkan air, kita jawab, apa lagi ni mak, dengan kasar. Bandingkan dengan, baik mak, kejap ya, perkataan sama, tapi yang satu menyakitkan, yang satu lagi menenangkan. Yang kedua, jangan tinggikan suara. Ingat, tinggi suara bukan tanda kita benar, tapi tanda rendahnya adab kita. Bayangkan, ibu bercakap perlahan, tapi kita jawab dengan suara yang tinggi, seolah-olah kita sedang menang. Hakikatnya, kita sedang kalah di sisi Allah. Contoh, ibu tegur, jangan balik lewat sangat ya. Kita balas dengan marah, biasalah kerja banyak. Sedangkan, kita boleh jawab, baik mak, saya cuba, lembut, tapi penuh adab. Yang ketiga, dengarkan ibu walaupun ceritanya berulang. Kadang-kadang ibu akan cerita kepada kita perkara yang sama, berulang-ulang. Kita rasa penat, kita rasa bosan. Tapi itu bukan cerewet, itu tanda ibu rindu. Contoh, ibu ulang cerita zaman kita kecil. Kita jawab, mak ni asyik cerita benda yang sama je. Sedangkan kita boleh senyum dengan kata, ya mak, masa tu saya nakal kan. Saudara, dulu kita ulang kesalahan yang sama, ibu tetap sabar. Hari ini ibu ulang cerita, kenapa kita tidak mampu bersabar? Yang keempat, sabar pada karinah ibu. Ingat satu perkara, seorang ibu pernah berjaga malam kerana kita, pernah menahan penat kerana kita, pernah menangis kerana kita. Hari ini mungkin ibu dah tua, kita nampak dia mungkin lambat. Dia mungkin banyak hartanya. Dia mungkin lambat. Dia mungkin banyak bertanya. Dia mungkin mudah lupa. Itulah karinah yang perlu kita sabar. Contoh, ibu tanya benda yang sama berulang kali, kita jawab dengan marah. Sedangkan kita lupa, dulu kita bertanya perkara yang sama berulang kali, dan ibu menjawab dengan penuh kasih sayang. Yang kelima, jangan malukan ibu. Hormat ibu kita, bukan hanya dekat rumah, tapi juga dekat depan orang lain. Jangan sesekali kita merendahkan ibu walaupun sekadar gurauan. Contoh, depan kawan-kawan kita, kita cakap, mak saya ni tak pandai sangat. Saudara, perkataan tu mungkin kecil bagi kita, tapi besar lukanya di hati ibu. Gantikan dengan, inilah mak saya, banyak berjasa kepada saya. Itu bukan sahaja menjaga hati ibu, tetapi meninggikan darjat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keenam, sentiasa menggembirakan ibu kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik amalan ialah menggembirakan seorang mukmin. Dan siapa yang paling utama kita gembirakan? Sudah tentu ibu kita. Tak perlu perkara kasar, tak perlu perkara besar. Kadang-kadang perkara kecil sudah cukup. Contoh, peluk ibu, cium tangan ibu, tanya mak dah makan, atau belikan makanan kegemarannya. Senyuman kecil dari kita boleh menjadi kebahagiaan besar bagi seorang ibu. Saudara-saudari, jangan tunggu ibu berubah, jangan tunggu ibu jadi sempurna. Tetapi kita perlu berubah dahulu, kerana suatu hari nanti kita akan pulang ke rumah dan mungkin sudah tidak ada lagi suara yang memanggil kita dengan penuh kasih. Anak, saat itu kita akan menangis. Tetapi segalanya sudah terlambat. Maka selagi mak ibu masih ada, lembutkan hati kita, hargai dia, sayangi dia, kerana di situlah letaknya pintu syurga kita. Sekian pertemuan kita untuk kali ini, sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Nak Ilmu Jangan Jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati. Dari

Persembahan left-handed lagu yang bertajuk Ku di Halaman Rindu baru saja menghiburkan anda di variasi Permata Johor FM Permata Selatan. Bila kita dengar lagu tadi ni memang cukup sinonim dengan suara vokal Datuk Nash. Sebenarnya bukan sekadar orang kata dah lagu nostalgia biasa je. Difahamkan Ku di Halaman Rindu ini diterbitkan pada tahun 1987 dengan muzik oleh Datuk Ramli Sarip dan liriknya oleh S. Amin Shahab. Dan menariknya Datuk Nash juga pernah berkongsi lagu ni sebenarnya lebih bermaksud kepada kerohanian, taubat dan rasa menyesal kepada Tuhan, bukan semata-mata kerinduan kepada seseorang kekasih yang mungkin kalau yang baru dengar tu boleh menjangkakan seperti begitulah. Okey, bercakap juga mengenai Datuk Nash, untuk makluman baru-baru ini kita dikejutkan dengan berita beliau terlibat dengan kemalangan motosikal. Dikatakan dalam perjalanan pulang ketika itu, pulang ke rumah selepas menunaikan solat isyak dan mengikuti ceramah di surau berhampiran rumah, dan kejadian berlaku ketika cuaca hujan. Akibat kemalangan itu, Datuk Nash menerima 52 jahitan di kepala dan dahi, namun pemeriksaan mendapati tiada kecederaan dalaman yang serius. Jadi sama-sama kita mendoakan semoga Datuk Nash terus diberikan kesembuhan, dipermudahkan segala urusan dan kembali sihat seperti biasa. Amin ya Rabbal Alamin. Kita akan meneruskan hiburan dengan lagu yang seterusnya. Sekejap saja lagi juga akan Merah kongsikan di jam ini mengenai pemantauan kualiti udara di negeri Johor. Sekejap saja lagi. Okay, kita berehat seketika. Terus setia bersama dengan kami di Johor FM.

0: Dengan sistem aplikasi MES 999, bantuan kecemasan kini lebih mudah. SaveMe 999 Polis menghubungkan seluruh rakyat Malaysia kepada pihak polis. SaveMe 999 Deaf untuk golongan kurang upaya pendengaran dan pertuturan, dan SaveMe 999 Blind untuk golongan kurang upaya penglihatan. Muat turun secara percuma melalui telefon pintar anda. MES dan aplikasi 999 memudahkan panggilan kecemasan.
1: Pontian 101.9, Perpat Timbul, Serkat, Tanjung Piai.

0: Variasi Permata, 12.30 hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Ginkgo Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal Termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12.30 hari hingga 6 petang.
1: Johor FM Permata Selatan, baik, inilah dia Merah nak kongsikan untuk anda mengenai pemantauan kualiti udara di negeri Johor. Setakat jam 4 petang, merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU dalam kategori tidak sihat, iaitu 5, melibatkan 5 stesen, iaitu stesen di Batu Pahat, Segamat, Tangkak, Kluang dan juga Larkin. Manakala 3 lagi stesen berada dalam kategori sederhana, iaitu di Pasir Gudang, Kota Tinggi dan juga Pengerang. Sekali lagi, kita menasihatkan untuk orang ramai, untuk mereka yang berada di kawasan IPU yang tidak sihat, untuk anda elakkanlah aktiviti di luar rumah ketika ini, memakai pelitup muka juga itu yang bersesuaian jika perlu, dan memastikanlah pengambilan air mencukupi serta peka terhadap perkembangan kualiti udara semasa. Baik, kita sempat berhibur dengan satu lagu dan selepas itu akan ikuti utama 5 petang dari Pusat Berita RTM Angkasa Puri, dan sekembali nanti di jam yang terakhir bersama dengan Cik Merah berhibur dengan koleksi sajian lagu terbaik menemani petang anda.

0: Keluarga Irene Sofia tuntut siasatan menyeluruh hukuman setimpal. Jerebu, pemantauan titik panas dipertingkat, penguatkuasaan diperketat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Keluarga kepada Irene Sofia Muhammad Khairul Faisal berharap siasatan menyeluruh dijalankan dan hukuman setimpal dikenakan terhadap individu yang bertanggungjawab menyebabkan kematian pelajar itu semalam. Datuk Mangsa Khiar Abbas, 69 tahun, berkata Irene merupakan cucu yang baik dan tidak pernah menyusahkan keluarga sejak dijaganya ketika berusia 9 tahun. Menurutnya, kali terakhir beliau bersama Irene adalah semalam selepas cucunya memaklumkan bahawa dia bersiap untuk menghadiri kelas tambahan.
1: Saya pun tak pernah menduga lah benda akan berlaku pada cucu saya. Pasal dia, boleh tanyakan pada sesiapa, kawan-kawan sekolah dia, guru-guru dia pernah mengajar di sekolah kebangsaan atau sekolah menengah, tak ada mengatakan budak ni yang menyusahkan orang lain. Nah, itulah yang saya suruh sedih lah. Jadi pembagian cucu saya ni dengan caranya tragis tu, kalau dia pergi dengan keadaan yang sakit ke apa saja, tapi dengan keadaan dia yang saya pun tak sampai hati nak menggambarkan.
0: Khiar Abbas. Sementara itu, ibu saudara mangsa yang juga seorang guru, Siti Nur Faizah Zah, berkata Allahyarham pernah menyuarakan hasrat untuk menjadi doktor apabila dewasa seperti arwah ibunya.
2: So, dia tanya saya, maklum rasa ia patut jadi doktor apa? Pasal saya cakap dengan dia, kalau tanya maklum, jawapan maklum, maklum nak ia jadi doktor pakar sakit puan, sebab kita tak ramai doktor pakar sakit puan perempuan. So, jadi dia kata, okey, kalau macam tu, ia letak cita-cita ya. Yang pertama, jadi doktor pakar sakit puan. Yang kedua, ia nak jadi pakar kesihatan awam, macam arwah mami dia.
0: Setakat petang ini, jenazah Irene masih berada di Jabatan Forensik Hospital Sultanah Nora Ismail Batu Pahat untuk urusan bedah siasat. Jenazah dijangka dibawa pulang untuk disembahyangkan sebelum dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Parit Abbas. Terdahulu, seorang remaja lelaki berusia 16 tahun direman 6 hari bagi membantu siasatan kes bunuh seorang pelajar perempuan sebaya yang ditemukan tidak sedarkan diri dan berlumuran darah di sebuah sekolah di Yongpeng semalam. Ketua Polis Johor, Dato' Abdul Rahman Arsad, berkata suspek ditahan kira-kira pukul 7 malam di sekitar Yongpeng sejam selepas polis menerima maklumat mengenai kejadian berkenaan. Mangsa Irene Sofia Muhammad Khairul Faisal dilapor mengalami beberapa kecederaan di bahagian kepala dan badan sebelum disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Jelasnya, proses bedah siasat dijalankan di Hospital Sultanah Nora Ismail, Batu Pahat. Dalam pada itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan pihak berkuasa menjalankan siasatan segera, menyeluruh dan telus berhubung kematian pelajar perempuan di Yongpeng, Johor. Menerusi hantaran di Facebook, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan siasatan perlu dilakukan bagi mengenalpasti punca kematian serta perkara sebenar yang berlaku dalam kejadian itu. Perdana Menteri turut menyatakan menyampaikan ucapan takziah kepada keluarga dan waris Allahyarham serta mendoakan akan mereka diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi dugaan berkenaan. Tambah beliau, keselamatan kanak-kanak adalah tanggungjawab bersama dan kerajaan tidak akan berkompromi dalam memastikan keselamatan serta kesejahteraan mereka sentiasa terpelihara. Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim berangkat ke Litar Antarabangsa Sepang SIC bagi menyaksikan perlumbaan Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix Malaysia 2026. Baginda tiba di perkarangan SIC pada pukul 2.15 minit petang dan disambut Putra Mahkota berangkat Perdana Menteri Bahrain, Putra Salman bin Hamad Al Khalifa serta Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Permulaan perlumbaan yang dijadualkan pada pukul 3 petang dilewatkan kerana hujan lebat. Pemantauan jerebu dan titik panas di seluruh negara dipertingkat susulan fenomena Super El Nino dijangka menyebabkan peningkatan suhu serta risiko kebakaran. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Dato' Sri Arthur Joseph Kuro berkata kementeriannya turut memperkukuh usaha menangani jerebu menerusi pelaksanaan operasi pembenihan awan OPA bersama Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA.
3: Kita telah menggerakkan agensi kita. Sebagai contoh, dengan pemantauan kita telah melaksanakan bersama dengan NADMA beberapa operasi pembenihan awan, bukan saja untuk mengurangkan partikel dalam udara dalam kawasan yang ada banyak jerebu, tetapi kita juga menyasarkan kawasan empangan air untuk meningkatkan paras air di kawasan-kawasan yang agak kritikal.
0: Dato' Sri Arthur Joseph Kurup. Permohonan peruntukan belanjawan 2027 telah dikemukakan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM bagi memperkasa sektor perikanan serta meningkatkan keupayaan nelayan. Pengurusinya Muhammad Faiz Fazil berkata, LKIM menerima peruntukan keseluruhan RM140 juta ringgit tahun lalu dan berharap jumlah yang diperuntukan menerusi belanjawan 2027 dapat ditingkatkan. Antaranya keutamaan termasuk pembangunan prasarana, projek unjam atau tukun tiruan serta penambahbaikan kebajikan dan insentif nelayan.
4: Kita banyak pembalan kita buat untuk meningkatkan keupayaan nelayan, terutamanya untuk meningkatkan peruntukan ekokaca, prasarana seluruh JT, unjam, perumahan untuk kebajikan mereka dan sebagainya, insentif-insentif sedia ada seperti dalam sara hidup, insentif tangkapan ikan dan juga subsidi minyak.
0: Muhammad Faiz Fazil. Perkhidmatan tren laluan Putrajaya kembali beroperasi seperti biasa mulai pukul 1.27 minit tengah hari tadi selepas kerja pembaikan sementara bagi memulihkan bekalan kuasa susulan kejadian kecurian kabel berhampiran stesen Taman Equine selesai. Rapid KL dalam kenyataan memaklumkan pemulihan bekalan kuasa membolehkan tren yang sebelum ini terkandas di stesen Taman Equine bergerak semula. Perkhidmatan tren alternatif yang disediakan sebanyak tempoh gangguan turut ditamatkan. Selain kerja pembaikan kabel bagi melengkapkan pemulihan infrastruktur akan diteruskan malam ini ketika waktu kejuruteraan. Faham 60 saat Cakna Fakta.
5: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan 1 juta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
0: Faham 60 saat Cakna Fakta. Berita seterusnya. Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026. Perlombaan dilitar antarabangsa Sepang bermula lewat petang ini selepas jadual asalnya ditangguhkan susulan hujan lebat dan ribut petir. Keadaan itu menyaksikan jentera era hybrid baharu Formula 1 beraksi di litar basah buat kali pertama musim ini. Kebanyakan pelumba juga mempunyai pengalaman terhad menguji jentera dalam keadaan basah. Dalam pada itu, lebih 100,000 penonton kekal memenuhi litar antarabangsa Sepang meskipun hujan lebat melanda sebelum perlumbaan. Sebahagian penonton di kawasan terbuka sanggup bertahan dalam hujan bagi menyaksikan saingan Formula 1 yang kembali berlangsung kira-kira 4.40 minit petang. Grand Prix MotoGP Jepun, juara dunia bertahan Marc Marquez muncul juara di litar Motegi selepas mengatasi pendahulu kejuaraan Jorge Martin. Pelumba Ducati itu memintas Martin pada pertengahan perlumbaan sebelum mengekalkan kedudukan hingga ke garisan penamat. Marco Bezzecchi di tempat ketiga. Kemenangan keenam Marquez musim ini menyaksikan dia kini hanya 2 mata di belakang Martin berbaki 6 perlawanan. sampaikan tajuk utama sekali lagi. Keluarga Irene Sofia tuntut siasatan menyeluruh hukuman setimpal. Jerebu, pemantauan titik panas dipertingkat, penguatkuasaan diperketat. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Selamat datang makcik. Boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
2: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Segmen Betulkan Yang Biasa, Pelantikan atau Pelantikan Tata Bahasa Dewan Edisi Ketiga 2008. Ejaan yang betul ialah pelantikan. Kata nama terbitan pelantikan berasal daripada bentuk kata kerja melantik, iaitu hal atau perbuatan melantik seseorang atau sesuatu pihak. Tidak ada kata terbitan pelantikan kerana tiada kata kerja yang menggunakan awalan berbelantik. Penggunaan yang salah. Pelantikan Datuk Zaki sebagai pengerusi jawatan kuasa itu disetujui oleh semua pihak. Penggunaan yang betul. Pelantikan Datuk Zaki sebagai pengerusi jawatan kuasa itu disetujui oleh semua pihak. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
3: Variasi Permata, 12.30 hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Gincu Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cakna Ha Anda Kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam ghazal termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12.30 hari hingga 6 petang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semuanya. Untuk waktu ini 5.21 minit petang di Johor FM Parmata Selatan. Itu dia jam yang terakhir anda bertemankan saya Cik Merah. Petang-petang begini nak ngetah apa agaknya ya. Kalau boleh pastikan jugalah, jangan lupa kita kena sentiasa pastikan diri kita ni sentiasa kekal hidrasi. Jangan lupa minum air kosong. Nak makan setakat goreng-gorengan biasa-biasa tu bolehlah. Air kalau boleh dah kurang-kurangkan air manis, sebab yang manis ni kita dah minum waktu pagi. Petang-petang kita minum air kosong aja jadilah kan. Okey, untuk waktu ni anda mendengarkan kami menerusi di tiga frekuensi ketika ini, di 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Juga boleh dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik. Caranya muat turun secara percuma, daftar cari aja Radio Negeri Johor, dengarkan Johor FM Permata Selatan. Sebelum kita nak meneruskan hiburan dengan sajian lagu-lagu yang terbaik ni, kami nak hiburkan anda. Merah nak menyapa sedikit rakan yang pendengar. Kiriman Kak Noraini HR. Katanya Cik Merah, wah hari ni akak sibuk sikit sebab katanya nak siapkan dokumen persijilan halal. Ini untuk kuih muih Melayu laris manis. Apa yang namanya? Semoga dipermudahkan urusan lah eh. Salam hujung minggu untuk semua katanya. Kak Rupi Kapung Sri Gajah Caah ya, sedang berniaga ke hari ini? Untuk pelanggan warung Kak Ruby, pekerja Kak Ruby, buat suami tercinta juga Rahmat Ismail, dan selamat petang diucapkan. Dan untuk suami katanya semoga tabah pemergian abang semalam. Salam takziah eh. Merah dah makan ke? Saya dah selesai makan dah sebelum kerja lah tadi. Jangan tanya saya, saya dah terlebih berkeji-keji. Kita nak kurang-kurangkan makan, kita nak banyakkan minum air kosong je sekarang ni tahu. Risaulah tengok diri sendiri ni. Okey, kita ada juga Ismail Musa, Kampung Ibrahim Majid, Simpan Renggam eh. Salam Variasi Permata untuk semua pendengar Johor FM. Adanya menyapa pada Kak Sadia, Ina Mahadi, Marfuah Pala, Mami Renggam, Wak Ali dan isteri Wak Jima, Wak Amin. Semoga sentiasa dalam rahmat Allah. Termasuk juga khas juga ucapan untuk isterinya Nur Hayati Temu. Okeylah, kita nak berhibur. Lagu yang seterusnya ni untuk pasangan suami isteri. Biasalah raga-raga orang yang dah berkeluarga kan. Kadang-kadang bila dah berkeluarga ni, dalam pada kita nak fokus pada keluarga, kita nak fokus pada career kita juga, baik mahupun si lelaki, baik mahupun si perempuan. Apa ni? Jom kita dengarkan lagu ini. Persembahan Monolog dan juga Atilia Kekanda Adinda.

Ha, persembahan Baby Shima, pantun jantih. Baru saja menghiburkan anda di Johor FM, Permata Selatan. Untuk pendengar Johor FM, ada satu berita yang Mira nak kongsikan untuk anda. Cukup menarik, khususnya untuk mereka yang perlu mengambil uban susulan secara berkala. Ini lagi terutama pada pesakit yang mempunyai preskripsi yang jangka panjang lah. Mulai 1 Oktober 2026, kerajaan menyediakan perkhidmatan ubat melalui WIPOS atau UMP dengan kos perhantaran ditanggung sepenuhnya menerusi inisiatif pembiayaan UMP, dan program ini dijangka memberi manfaat lebih kepada 85,000 pesakit. Maksudnya, bagi pesakit yang layak, tak semestinya anda perlu setiap kali datang ke kaunter farmasi sahaja semata-mata untuk mengambil bekalan ubat susulan. Ubat boleh saja dihantar terus ke lokasi yang dipilih melalui perkhidmatan pos. Antara ubat yang terlibat adalah ubat preskripsi susulan untuk penyakit kronik. Contohnya, ubat yang perlu diambil secara berterusan bagi masalah seperti penyakit darah tinggi, diabetes dan penyakit jantung. Tapi dari segi kelayakan dan jenis ubat yang boleh dihantar ini tertakluk kepada syarat yang ditetapkan Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan satu perkara penting untuk anda, jangan mudah percaya kalau ada pihak yang tiba-tiba menawarkan pendaftaran ubat melalui post melalui Facebook, TikTok atau WhatsApp dan meminta bayaran. Kerana pendaftaran dibuat melalui fasiliti KKM atau saluran rasmi My Ubat, bukannya melalui akaun media sosial yang tidak rasmi. Jadi untuk anak-anak yang ada ibu ayah atau datuk nenek yang mengambil ubat secara berkala, bolehlah bantu mereka dengan semak perkhidmatan ni. Lebih mudah, lebih teratur dan tak perlu juga untuk anda nak bersusah payah ulang alih sekiranya memenuhi syarat. Jadi kesihatan kita jaga, ubat kita ambil ikut preskripsi, dan bila ada kemudahan rasmi yang memudahkan urusan, manfaatkanlah dengan cara yang betul. Untuk maklumat lanjut, anda boleh perkara ini boleh disemak melalui aplikasi My Ubat atau fasiliti KKM yang terlibat. Baik, kita meneruskan hiburan seketika. Lagu yang seterusnya untuk anda hanya di Johor FM.

0: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, makeup aku ni macam mana?
1: Kau sayang makeup ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawalah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

Versi Permata di Johor FM Permata Selatan dah berada di penghujung pertemuan. Anda bersama dengan saya, Cik Merah. Jadi, Merah undurkan diri. Namun, siaran kita diteruskan pula dengan segmen Melodi Permata bersama dengan rakan tugas DJ Syamito. Akan menemani anda pada malam ini. Dan yang menariknya, nantikan rancangan Carta Rock sampai bila-bila. Edisi Hari Ahad kami bawakan untuk anda. Jadi, saya undurkan diri. InsyaAllah kita jumpa lagi. Jaga diri semua. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Memori Malam hadir dengan Nafas Baharu.
1: Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, Santai Selebriti 9 malam. Khamis, Drama Bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.

Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM, radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi mempertemukan kita di dalam siaran Tahsin Ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini adalah adab ibu bapa kepada anak-anak. Dalam adab, kita selalu saling menjaga antara satu sama lain. Dan di sini tertuju kepada kasih sayang ibu bapa adalah dakwah yang pertama. Para pendengar yang dirahmati Allah, dalam kesibukan kita mengejar dunia, kadang-kadang kita terlupa bahawa di rumah kita sendiri ada jiwa-jiwa kecil yang sedang memerhati, yang sedang meniru dan sedang belajar tentang kehidupan. Bukan melalui kata-kata kita, tetapi melalui cara kita menyayangi mereka. Anak-anak kita bukan sekadar amanah. Mereka adalah cermin hati kita. Jika lembut jiwa mereka, itu tanda lembutnya didikan kita. Jika keras akhlak mereka, mungkin ada kekerasan dalam cara kita membentuk mereka. Maka hari ini mari kita tundukkan hati sejenak, kita muhasabah diri. Adakah kita mendidik anak-anak kita dengan kasih sayang atau sekadar dengan arahan dan juga kemarahan? Kenapa? Kerana hakikatnya dakwah pertama seorang ibu dan ayah bukan di masjid, bukan di mimbar, tetapi di dalam rumah, melalui kasih sayang yang hidup di setiap tutur kata dan perbuatan. Yang pertama, kasih sayang adalah sebagai asas didikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana." Bukan daripada golongan kami orang yang tidak menyayangi yang kecil. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Kasih sayang bukan kelemahan, tetapi kekuatan yang membentuk jiwa. Contoh, apabila anak melakukan kesilapan, jangan terus marah. Peluk mereka dulu. Kemudian nasihat mereka dengan lembut. Anak bukan robot. Mereka bukan hanya perlukan peraturan. Mereka perlukan sentuhan, pelukan dan rasa dihargai. Yang kedua, didik dengan kelembutan, bukan kekerasan. Allah Subhanahu wa taala rakamkan dalam Al-Quran, "Fabima rahmatim minallahi lintalahum." Maka dengan rahmat dari Allah, engkau bersikap lemah lembut terhadap mereka. Surah Ali Imran. Kelembutan itu membuka hati, kekerasan pula menutupkan jiwa. Contoh, kalau anak lambat solat, jangan terus tengking, tapi ajak dengan kata-kata yang lembut. "Jom abang, jom sayang, kita solat sama-sama, Allah rindu kita." Percayalah, jiwa yang disentuh dengan lembut lebih mudah menerima kebenaran. Yang ketiga, luangkan masa, bukan hanya beri harta. Dalam dunia hari ini, kita terlalu sibuk memberi, tapi jarang sekali benar-benar hadir. Contoh, anak bercerita tentang sekolah, tapi kita hanya jawab sambil kita melihat telefon kita. Hakikatnya, anak dia tidak ingat berapa banyak duit yang kita bagi. Tapi mereka ingat berapa kali kita betul-betul dengar kata-kata mereka, berapa kali kita luangkan masa dengan mereka. Jadi kita usaha luangkan masa walaupun sekejap. Kenapa? Kerana bagi anak, itu adalah dunia mereka. Yang keempat, puji dan hargai anak. Kata-kata ibu bapa adalah doa dalam hidup. Contoh, kalau anak cuba bantu walaupun tak sempurna, kata, "Bagus. Ayah, mama bangga dengan kamu." Jangan biasakan kata, "Awak ni malas. Awak ni nakal." Kenapa? Kerana kata-kata itu akan membentuk identiti mereka. Didiklah mereka dengan pujian yang membina, supaya mereka membesar dengan keyakinan, bukannya dengan ketakutan. Yang

0: satu persatu. Ya Allah, jadikanlah anakku hamba yang soleh, lembut hatinya, cinta kepadamu. Doa ibu bapa tidak pernah sia-sia. Walaupun kita tidak melihat hasilnya hari ini, tapi Allah sedang menulis masa depan mereka dengan doa kita. Para pendengar yang dirahmati Allah, anak-anak ini satu hari nanti akan membesar. Mereka mungkin tidak lagi duduk di pangkuan kita, tidak lagi meminta kita membacakan cerita sebelum tidur. Tetapi apa yang akan kekal adalah bagaimana kita membuat mereka rasa ketika mereka kecil. Adakah mereka membesar dengan rasa dicintai atau dengan luka yang tersembunyi? Maka sebelum terlambat, marilah kita jadikan rumah kita taman kasih sayang, tempat anak-anak mengenal Allah melalui akhlak kita. Kerana sesungguhnya kasih sayang ibu bapa adalah dakwah pertama yang akan hidup dalam hati anak-anak sepanjang hayat mereka. Wallahu a'lam. Sekian pertemuan kita untuk kali ini sampai di sini di dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Senang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag, nak ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

Sesungguhnya nikmat terbesar adalah diberi kesempatan mendekati Al-Quran, mendengar, memahami dan merasai keindahan kalamnya. Semoga setiap ayat yang kita tadabbur menjadi syafaat di akhirat kelak, menjadi cahaya di dalam kubur dan menjadi peneman setia di hari perhitungan. Sama-sama kita dengarkan rancangan Dauratul Quran setiap hari di Johor FM.

0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام محبة سلام kecintaan kepada semua para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Mari sejenak bersama-sama dengan saya Zamal Hayadim Negeri Johor Muhammad Hambali bin Abdul Rahman dalam siri Dauratul Quran. InsyaAllah akan bersama pada setiap hari 7.30 malam di Johor FM Permata Selatan. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, bacalah Al-Quran dengan perlahan kerana setiap huruf yang terucap akan mendatangkan kebaikan.
1: Teruskan bersama Johor FM Permata Selatan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassallallahu wasallam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah bab rahmatillah adada ma fi 'ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa Taala, diberikan dengan kasih sayang yang melimpah ruah, diberikan kepada kita dengan apa yang diperlukan, dan menunjukkan kasihnya Allah Subhanahu wa Taala dengan Allah lah yang menyempurnakan apa yang kita perlukan di muka buminya Allah Subhanahu wa Taala. Maka tidak boleh tidak, sebagai seorang hamba, hendaklah mengembalikan semua nikmat tadi dengan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Taala. Mudah-mudahan setiap hamba yang bersyukur kepada Allah itu akan ditambahkan nikmatnya dan bahkan akan dijauhkan daripada azabnya Allah Subhanahu wa Taala. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala, bertemu sekali lagi dalam siri Dauratul Quran yang disiarkan oleh Johor FM Permata Selatan setiap hari adalah untuk sama-sama kita memperdengarkan apa yang terbaik daripada ingatan Allah Subhanahu wa Taala, dan bahkan kita ingin belajar bagaimana cara Allah Subhanahu wa Taala berbicara kepada hamba-hambanya. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu arda, kalaulah hari ini aku ingin sangat banyak bercakap dengan Allah, maka aku akan memperbanyakkan ibadat solatku. Tetapi kalau aku ingin banyak kali untuk mendengar bicara Allah kepadaku, maka aku akan memperbanyakkan dengan bacaan Al-Quranul Karim. Gambaran yang diberikan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu arda adalah bagaimana Allah Subhanahu wa Taala berinteraksi dengan hamba-hambanya, dan kita akan menerimalah daripada nasihat, panduan, didikan, bisikan, dan juga daripada ajakan dan juga daripada pujukan yang telah Allah Subhanahu wa Taala berikan kepada hamba-hambanya. InsyaAllah siri kali ini kita akan sama-sama mengambil daripada satu ayat yang agak panjang, tapi kita ingin ambil daripada bahagian sedikitnya sahaja untuk kita belajar bagaimana Allah Subhanahu wa Taala memujuk kepada hamba-hambanya. Siri kali ini insyaAllah kita akan membaca daripada surah Al-Baqarah juzuk yang ketiga ayat yang ke-286 pada muka surat yang ke-49. Surah Al-Baqarah juzuk yang ketiga ayat yang ke-286 pada muka surat yang ke-49. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت صدق الله العظيم إلى آخر آية. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kata Allah, Allah tidak memberati seseorang melainkan apa yang terdaya olehnya. Dia mendapat pahala kebaikan yang diusahakannya dan dia juga menanggung dosa kejahatan yang diusahakannya. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perbahasan pada kali ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahu kepada kita bahawa ayat ini bukan sekadar pujian, tetapi ia adalah satu pernyataan hukumnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang pasti. Ya, ini ketentuan yang pasti. Apa yang kepastian yang akan berlaku kepada setiap hamba, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala menentukan kepastian tadi. Setiap ujian yang datang, setiap perkara yang membebankan, setiap perkara yang dilalui oleh setiap hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala telah pun diukur dan telah pun ditimbang, bahkan telah pun disiapkan untuk kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu ardhah, dalam ayat ini mengandungi kepada rahmat yang agung kepada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa rahmatnya? Iaitu tiadalah taklif ataupun pertanggungjawaban yang akan diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya, iaitu melebihi kemampuan seorang hamba. Di sini sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahu kepada hambanya dalam bahasa yang kalau ingin kita ambil pemahamannya, wahai hambaku, aku kenal kepada engkau. Wahai hambaku, aku sangat kenal siapa engkau. Wahai hambaku, aku yang mencipta kepada engkau. Ya, ini Allah ingin beritahu kepada kita semuanya bahawa sesungguhnya segala ketentuan yang Allah Subhanahu wa ta'ala siapkan kepada hamba-hambanya adalah dengan kemampuan masing-masing. Sebab itu dalam satu karangan daripada tafsir Al-Quranul Karim, daripada kitab tafsir Fi Dhilalil Quran, Said Qutb telah menulis, katanya, manusia itu sering meragui dirinya sendiri, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah pun meragui hamba-hambanya. Keyakinan yang perlu ada pada diri Muslim adalah bersandar pada jaminan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apakah yang boleh kita ambil hubungan daripada surah Ali Imran ayat yang ke-139, sebagaimana perbahasan yang sebelumnya, ketika mana ingin dibahaskan adalah jika kamu beriman, maka kamu akan berada pada kedudukan yang tinggi, dan pastinya ketinggianmu bagaimanapun, ujianmu itu tidak pernah melebihi kemampuanmu. Maka di sini Allah Subhanahu wa ta'ala mengajar kepada kita, di sini tiada alasan untuk seorang hamba berlaku lemah dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita mampu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah pun menjaminnya. Kalau kita berjaya, Allah Subhanahu wa ta'ala telah pun mempersiapkannya. Kalaupun kita dalam keadaan kuat, Allah Subhanahu wa ta'ala telah pun memberikan bantuannya. Mari sama-sama kita berjalan dengan kemampuan diri kita, dengan kemampuan yang telah Allah siapkan, dan juga dengan penyerahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa dan bermohon agar Allah Subhanahu wa ta'ala sentiasa membimbing dan membantu kita, dan diberikan kekuatan dalam setiap ketentuan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup sekadar itu pertemuan kita pada kali ini, dan insyaAllah ada masa yang lain kita akan bertemu. Pegang nasihat pada hari ini, sesungguhnya engkau mampu, kerana jaminan itu telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Jazakumullahu khairal jazaa wal 'afwu minkum. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Allahumma arhamna bil Qur'an.

0: Rancangan ini dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.
1: Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu, ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naunganmu.

أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Indahnya hidup kita dengan mengamalkan sunnah yang dianjurkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, sama ada daripada segi perbuatan, perkataan atau apa sahaja yang disandarkan kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah, sunnah membawa kita kepada cahaya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Bersama dengan saya Ustaz Hamka Idris dalam rancangan As-Sunnah hanya di Johor FM Permata Selatan 101.9 #bentuk diri hiasi peribadi, jom amal sunnah Nabi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma amin. Dimanapun kita berada, saya mendoakan tuan-tuan sentiasa mendapat rahmat dan kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dipertemukan sebagaimana biasa dalam rancangan As-Sunnah Nak Bercerita. Kali ini berkenaan dengan orang yang memberi makan kepada saudaranya kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Sungguh luar biasa. Sebab apa? Yang selalu bagi makan pada orang lain bukan semata-mata nak tunjuk dia banyak harta. Malah kadang-kadang dia bukanlah orang yang berharta sangat. Tetapi apabila dilakukan sesuatu itu kerana Allah subhanahu wa ta'ala, maka ia adalah sebaik-baik ganjaran yang boleh kita buat, dan dia ganjaran yang sangat mudah untuk dilakukan. An Ali qala la'an ajma'a nafaran min ikhwani ala sa'in aw sa'aini min ta'amin ahabbu ilayya min an akhruja ila sukikum fa'ughtiqa raqabatan. Maksudnya, daripada Sayyidina Ali radhiyallahu an yang berkata, untuk aku mengumpulkan beberapa orang daripada saudara-saudaraku dengan memberi makan kepada mereka segantang atau dua gantang makanan, itu lebih aku sukai daripada aku keluar ke pasar kalian lalu aku membeli dan membebaskan seorang hamba. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Antara riwayat hadis yang lain menyebutkan perihal memberi makan kepada orang. Amalan yang paling afdal ialah engkau memasukkan kegembiraan kepada saudaramu yang beriman, atau engkau menghilangkan daripadanya kesusahan, atau engkau membayarkan hutangnya, atau engkau memberinya makan. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Tuan-tuan, memberi makan adalah sedekah. Setiap suapan makanan yang diberikan kepada saudara kerana Allah, dia dikira sedekah. Lebih besar pahalanya jika diberikan kepada yang memerlukan, yakni orang-orang miskin, orang-orang yatim dan juga musafir. Yang kedua, ikhlas menjadi syarat utama. Jika memberi makan kerana ingin dipuji, ia tidak diterima. Orang yang beriman memberi makan-makan semata-mata liwajhillah, iaitu kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, mengikat persaudaraan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan bahawa memberi makan adalah jalan untuk menanam kasih sayang, menghapus permusuhan dan mengeratkan ukhuwah. Dan tuan-tuan, antara pengajaran penting yang boleh kita ambil di sini, Allah menjanjikan pahala besar bagi orang yang memberi makan kerana Allah. Ia termasuk dalam amalan yang paling utama, menggembirakan hati saudara seimannya. Memberikan makan bukanlah sekadar memenuhi keuntutan perut, tetapi juga tanda kasih sayang, simpati dan persaudaraan ukhuwah Islamiah. Dan amalan ini, ia boleh mendidik hati agar ikhlas dan tidak mengharapkan sebarang bentuk balasan. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, mudah-mudahan jadi amal dalam kehidupan seharian. Sampaikan pada sahabat-sahabat yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya terjenak.
1: Sepatah sehari untuk hari ini. Lausha bersama dengan kita pagi ini nak kongsikan bahasa Mandarin. Okey Lausha, perkataan yang kita nak belajar hari ini.
2: Tepat pada waktunya.
1: Ha, tepat pada waktunya. Anda tengah dengarkan sepatah sehari waktu ini?
2: Ya. Yeah.
1: Okey, dia punya ayat dia.
2: Anshi.
1: Oh, pendek je.
2: Pendek je.
1: Oh, dalam bahasa Melayu panjang, dalam bahasa Mandarin pendek. Tepat pada waktunya.
2: Anshi. Ah, betul. Okey. Contoh ayat dia. Qing anshi chi yao.
1: Qing anshi chi yao.
2: Okey, maksudnya ialah sila makan ubat tepat pada waktunya.
1: Ah, dia macam bahasa Melayunya panjang tapi Mandarin dia pendek.
2: Pendek.
1: Tapi senang. kalau yang tepatnya panjang juga eh.
2: Ya.
1: Jadi senang ya, tepat pada waktunya.
2: Anshi.
1: Sepatah sehari dapat sesuatu tak?
2: Syetal.

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM, radio pilihan nombor 1, bangsa Johor.

0: Tahukah anda, penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda. Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.

0: semangat. Sedikit demi sedikit, hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
1: Pilihan terbaik adalah anda memilih Johor FM sebagai sumber hiburan anda.
2: Johor FM.

0: Kau ni, kau ni yang mahal. Ha? Memang aku betul-betul.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Mari kita bersama-sama membantu.
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Anda kini dalam Zon Geng Malam.

0: Dimulakan dengan perkembangan kematian seorang pelajar perempuan di Yongping, Johor. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan pihak berkuasa menjalankan siasatan segera, menyeluruh dan telus. Menerusi hantaran di Facebook, beliau menegaskan siasatan itu perlu bagi mengenal pasti punca kematian serta perkara sebenar yang berlaku dalam kejadian berkenaan. Datuk Seri Anwar turut merakamkan ucapan takziah kepada keluarga dan waris Allahyarham selain mendoakan mereka diberikan kekuatan dan ketabahan menghadapi dugaan itu. Kerajaan tidak akan berkompromi dalam memastikan keselamatan serta kesejahteraan kanak-kanak sentiasa terpelihara. Dalam pada itu, Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata, semua aspek berkaitan kejadian berkenaan sedang diperiksa secara menyeluruh termasuk peranan syarikat kawalan keselamatan. Jelas beliau, jika terdapat kecuaian atau tanggungjawab yang tidak dilaksanakan, tindakan tegas akan diambil. Kementerian Pendidikan turut memberi kerjasama sepenuhnya kepada pihak berkuasa selain menyediakan sokongan kaunseling kepada murid dan warga sekolah yang terkesan. Dalam perkembangan berkaitan, ibu saudara mangsa yang juga seorang guru, Siti Nur Faizah Khayar, memaklumkan Irene Sofia Muhammad Khairul Faizal merupakan pelajar cemerlang yang bercita-cita mengikut jejak langkah arwah ibunya sebagai doktor.
1: So, dia tanya saya, maklum rasa ia patut jadi doktor apa? Pasal saya cakap dengan dia, kalau tanya maklum, jawapan maklum, maklum nak ia jadi doktor pakar sakit puan sebab kita tak ramai doktor pakar sakit puan perempuan. So, jadi dia kata, okay, kalau macam tu, ia letak cita-cita ia, yang pertama jadi doktor pakar sakit puan, yang kedua, ia nak jadi pakar kesihatan awam macam arwah mami dia.
0: Setakat petang tadi, jenazah Irene masih berada di Jabatan Forensik Hospital Sultanah Nora Ismail Batu Pahat untuk urusan bedah siasat. Jenazah dijangka dibawa pulang untuk disembahyangkan sebelum dikebumikan di tanah perkuburan Islam Parit Abbas. Sementara itu, seorang remaja lelaki berusia 16 tahun di Reman 6 hari mulai hari ini bagi membantu siasatan kes berkenaan. Beralih pula kepada perkembangan teknologi, Universiti Teknologi Mara UiTM dicadang menubuhkan Jabatan Kuantum pada 2027 bagi memperkukuh kepakaran negara dalam bidang berkenaan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, jabatan itu berpotensi dikembangkan menjadi sebuah fakulti pada masa akan datang.
2: Jika UiTM dapat diberikan pertanggungjawaban untuk menunjukkan jabatan ini pada tahun hadapan, saya amat yakin potensinya cukup besar bagi kami ramai pelajar-pelajar untuk memasuki pengajian ini. Nadianya akan akhirnya dalam tempoh kurang daripada satu dekad akan melahirkan pakar-pakar kuantum di negara kita.
0: Beliau berkata demikian selepas merasmikan seminar Ilmuan Islam Malaysia di Dewan Agung Tuanku Chancellor UiTM Shah Alam. Persidangan mesyuarat ketiga, penggal kelima Parlimen ke-15 bermula esok hingga 8 Disember ini. Persidangan kali ini turut menjadi tumpuan berikutan ia memasuki fasa akhir penggal Parlimen semasa dengan beberapa agenda penting dijangka dibahaskan. Fauzura Yusof ada laporannya.
3: Selain perbahasan antara kerajaan dan pembangkang, persidangan kali ini berlangsung selepas Akta Perkhidmatan Parlimen 2025 dan pindaan berkaitan Perlembagaan Persekutuan berkuat kuasa 1 Oktober lalu. Pakar Perundangan Perlembagaan dan Undang-Undang Awam, Profesor Madya Datuk Syam Rohayu Abdul Aziz berkata, pelaksanaan akta itu memperjelas hubungan antara Parlimen dan Badan Eksekutif selain memperkukuh fungsi semak dan imbang. Tumpuan turut terarah kepada isu kos sara hidup menjelang pembentangan Belanjawan 2027 pada 9 Oktober ini. Menurut Datuk Syam Rohayu, persoalan utama ialah sejauh mana dasar kerajaan mampu menangani tekanan itu.
4: Tapi saya fikir yang pentingnya, soalan yang lebih besar ialah apakah dasar fiskal kerajaan benar-benar dapat meningkatkan keupayaan rakyat untuk menghadapi kos sara hidup ini. Mungkin ini membawa kita kepada persoalan dari segi pendapatan dan kos. Mungkin soal subsidi juga adalah satu perkara penting. Harga makanan serta keperluan asas, cukai, hutang dan sebagainya lah. Okay, saya melihat sidang kali ini bukan sebab kadar persaingan antara kerajaan dan pembangkang.
3: Pensyarah kanan Sains Politik Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi Universiti Teknologi MARA, Mujibu Abdul Muiz pula menjangkakan blok kerajaan akan mengetengahkan rekod pencapaian pentadbiran.
5: Mereka tentu akan mengemukakan data pencapaian secara objektif seperti mungkin kestabilan mata wang, kemasukan pelaburan langsung asing dan juga unjuran pertumbuhan KDNK bagi membuktikan bahawa tadbir urus ekonomi negara oleh kerajaan pada ketika ini berada di landasan yang betul. Pertemuan ini barangkali akan jadi lebih menarik lah kerana isu-isu semasa, perbincangan di media sosial dan aspirasi tempatan akan dibawa masuk secara langsung ke dalam Dewan. Jadi memandangkan perbahasan ini ditonton secara langsung oleh rakyat, setiap wakil rakyat pastinya mahu mempamerkan kualiti hujah yang terbaik demi membela nasib kawasan masing-masing.
3: Persidangan Dewan Rakyat kali ini berlangsung selama 37 hari. Dewan Negara pula dijadualkan bersidang dari 30 November hingga 22 Disember. Laporan Fazra Yusof, RTM.
6: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
7: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan 1 juta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
6: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, Malaysia sedang berunding bersama penganjur Formula 1, F1, bagi mempertimbangkan kemungkinan perlumbaan berprestij itu kembali ke litar antarabangsa Sepang, SIC, pada masa akan datang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, rundingan bersama Ketua Pegawai Eksekutif F1, Stefano Domenico Cecali, sudah dimulakan namun keputusan masih terlalu awal untuk dimuktamadkan. Terdahulu, Perdana Menteri meninjau ruangan G Hill Stand yang menempatkan sebahagian besar pemegang tiket madani sambil menyantuni peminat. Perdana Menteri turut melihat suasana karnival litar rasa madani yang menghimpunkan kira-kira 40 peniaga tempatan menawarkan pelbagai makanan dan minuman kepada pengunjung F1. Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix Malaysia 2026, pelumba Red Bull Max Verstappen meraih kemenangan pertama musim ini selepas menjuarai kejohanan tersebut petang tadi. Verstappen yang bermula dari petak pertama kekal di hadapan selepas kereta keselamatan dikeluarkan pada awal perlumbaan meskipun saingan berlangsung dalam hujan lebat. Pelumba Mercedes Kimi Antonelli menduduki tempat kedua manakala pelumba Ferrari Lewis Hamilton hanya melengkapkan podium di tempat ketiga. Sementara itu, pasukan Mercedes pula terpaksa berdepan kekecewaan apabila George Russell terpaksa menamatkan perlumbaan 5 pusingan sebelum tamat dipercayai akibat kegagalan unit kuasa. Perkembangan luar negara, Filipina mendakwa tentera dan pengawal pantai China mengganggu pesawat dan bot negara tersebut. Gangguan berkenaan berlaku dalam 2 insiden berasingan di kawasan perairan yang dipertikaikan di Laut China Selatan. Angkatan tentera Filipina mendedahkan sebuah jet pejuang China J-16 mengganggu pesawat turboprop Cessna 208 milik Filipina yang sedang menjalankan rondaan ketenteraan rutin berhampiran beting Scarborough. Jet pejuang China itu beberapa kali menghampiri dan melakukan gerakan pada jarak dekat dengan pesawat Filipina termasuk terbang di hadapan dan mengelilinginya dan berada dalam aliran udara pesawat berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, kematian pelajar di sekolah KPM bertindak tegas. Malaysia berunding F1 kembali ke Sepang. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Hai, hai, hai. Kak Ji datang lagi dalam Gincu Merah. Okey tak tu? Okey, tapi sebelum tu Kak Ji nak tanya dulu kepada semua para pendengar. Dalam sehari, berapa kali anda cuci muka? Dua, tiga, empat, lima? Hari ini kena dengar Ini dia Kak Ji nak kongsikan untuk semua para pendengar kita hari ini antara kesilapan mencuci muka yang ramai tak sedar Pernah terfikir tak? Rutin kita cuci muka hari-hari ni sebenarnya boleh menjadi punca kulit kita bermasalah. Ramai ingat semakin kerap kita cuci muka, semakin bersih, semakin cantiklah kulit kita. Tapi hakikatnya bukan macam tu. Malas cuci pun masalah. Terlebih rajin sangat pun tak boleh. Okey, kebanyakan orang membadailah mencuci muka ni sekitar 2 kali sehari sahaja. Iaitu pada waktu pagi dengan sebelum tidur. Tapi kalau wajah kita berpeluh ke, lepas bersenam atau kita terdedah dengan habuk ke, kotoran ke, boleh je kita bersihkan wajah kita mengikut keperluan. Kalau yang jenis macam pakai makeup, yang tu kena guna makeup remover terlebih dahulu sebelum mencuci dengan pencuci muka. Jangan jadi malas tau. Tak guna makeup remover terus nak cuci muka. Ingat macam bersih lah tu. Tapi sebenarnya tak ada dah rajin, dah pakai makeup, dah pakai foundation segala bagai, kenalah guna makeup remover. Yang penting kena elakkan penggunaan cuci muka secara berlebihan sebab ia boleh menanggalkan minyak semula jadi yang diperlukan untuk melindungi kulit kita. Nanti kulit kita akan jadi lebih kering. Selain itu, elakkan menggunakan air yang terlalu panas sebab boleh menyebabkan kulit kita kehilangan kelembapan. Waktu kita cuci muka tu kan, kita urut lembut kira-kira dalam 30 hingga 60 saat. Bagi kotoran semua, sisa-sisa solekan ke minyak ke dapat dibersihkan dengan lebih berkesan. Ingat, kulit yang sihat dan berseri bukan bergantung pada produk yang mahal semata-mata tau. Sebaliknya, ia bermula dengan rutin penjagaan yang betul dan juga konsisten. Okey, itu dia tip ringkas luar biasa daripada Kak Ji dalam Gincu Merah. Ingat Kak Ji, ingatlah Gincu Merah, tip ringkas luar biasa untuk anda.

0: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.
2: Okey, Johor FM Permata Selatan, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan juga selamat malam. Terima kasih untuk anda yang kekal terus setia dengarkan Johor FM Permata Selatan menerusi di frekuensi kami 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Pertemankan saya Syam Ito ataupun Insya Abdul Samad untuk edisi hari ini dalam Melodi Permata hari Ahad 4 Oktober 2026. Okey, dan diharapkan semoga anda kali ini, waktu ini semuanya sehat, baik, okey. Dan juga yang mana mungkin tengah bertugas, selamat bertugas, semoga dipermudahkan segala tugasan anda. Yang tengah memandu, berhati-hati memandu, okey. Kalau rasa letih tu memang tak boleh nak elak lagi, berhentilah sekejap, okey. Sekejap pun jadilah, dapat minum air panas, dapat cuci muka sebelum anda kembali meneruskan perjalanan anda untuk ke destinasi anda, okey. Dan terus layan-layan Johor FM, okey. Dan juga untuk malam ini macam biasa, jam yang keempat ni kita nak dengarkan separuh dulu daripada lagu-lagu rock, semuanya dalam carta rock sampai bila-bila. Okey, jadi kita akan dengarkan sekejap je lagi. Apa yang terus kekal dengan Johor FM sehinggalah ke penghujung. Okey, kerana malam ini kita akan terus dengarkan, kita akan terus layan semuanya dalam 20 lagu-lagu rock terbaik dalam carta rock sampai bila-bila. Jom kita terus layan lagu yang berada di nombor 20 daripada Meditasi, Hukuman Pada Persona. Dan untuk kedudukan yang seterusnya, semuanya dalam carta rock sampai bila-bila, hanya di Johor FM Permata Selatan.
1: Nombor 20.

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM, radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.
0: Nombor 18.

0: pelik dan lapor.
1: Jika anda nampak orang merokok di tempat awam, sila lapor melalui sistem MyLapor. Jangan tunggu lagi. Lihat, klik dan lapor. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
2: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.

0: berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
1: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.
2: 97.8 on your FM dial. You're listening to the funkiest station in the nation. And today we're just modern talking.

0: terbaik adalah anda memilih Johor FM sebagai sumber hiburan anda.
1: Johor FM,
0: nombor 3.

0: Johor FM Permata Selatan, baiklah di jam yang terakhir. Okay, tadi kita dah pun dengarkan lelaki di mana 19 buah lagu semuanya dalam Carta Rock sampai bila-bila. Okay, lagu-lagu terbaik, lagu-lagu rock lama, okay, lagu-lagu rock kapak. Okay, yang ada mungkin bila dengar tu tersenyum, okay, yang ada mungkin menangis. Semuanya ada kisah di sebalik lagu tersebut, kan? Okay, baiklah. Dah pun sampai ke kemuncaknya untuk kita dengarkan juara untuk minggu ini. Sebelum itu, kita imbas kembali lah, kan? Okay, nombor 20, Meditasi Hukuman Pada Pesona, Kekasihku di Menara daripada UK. 18, Harum Subur di Hati. 17, Titian Perjalanan Ekspedisi. 16, Kasta Satu Kesan Abadi daripada Iklim. Nombor 15 pula, Semangat Zaman. 14, Langit Tanpa Tiang. 13, Senja Nan Merah. Nombor 12, Kau Yang Bernama Seri, Handy Black. Dan nombor 11, Di Lebar Radio Dinamik. Dan 10, Pawana, Search. Percanaan baru untuk minggu ini. Dan maknanya ada lagu terkeluar. Kejap lagi saya akan umumkan mana lagu yang terkeluar itu, okey? Dan nombor 9 pula, Orang Timur, SYJ, Luhur. Nombor 8, nombor 7 pula, Lautku Cukup Masin, Spider. Okey, nombor 6, Tiada Tangis Lagi daripada Ella. Nombor 5 pula, Farhana, Puteri Bumi Kenyalang, Jim Para. Nombor 4, Ibu Kota Cinta, Dagab C. Nombor 3, Sampai Hati daripada Spring. Naib juara untuk minggu ini hanya satu persinggahan daripada Eka Matra yang kita dengarkan sebentar tadi. Dan ini dia. Okey, dan sebelum itu, untuk lagu minggu ini, lagu yang terkeluar adalah itu daripada Wings dengan lagu bertajuk Lena di Ulit Intan. Okey, dan jom kita terus dengarkan juara untuk minggu ini. Okay, semuanya dalam Carta Rock sampai bila-bila. Ini dah lagu Sabar Menanti. Okay, nyanyian daripada Farid. Semuanya untuk anda dalam Carta Rock sampai bila-bila. Dan seluruhnya mengakhiri untuk Carta Rock bagi minggu ini. Terus kekal dengar Johor FM Permata Selatan.
1: Juara Rock minggu ini.

Sindrom tertidur tanpa sedar atau microsleep berkait rapat dengan prestasi seharian manusia. Golongan yang paling berisiko untuk mengalami microsleep ialah pemandu bas, lori dan teksi yang menggunakan pemanduan jarak jauh ataupun mereka bekerja shift malam dan tidak tidur siang. Antara tanda-tanda microsleep, kelopak mata rasa berat, mata berkelip lebih daripada biasa dan juga menguap berlebihan. Jadi, jika anda ada tanda-tanda microsleep, jangan memandu jika mengantuk. Bertukar pemandu jika boleh. Dengar radio, rehat yang secukupnya sebelum memulakan perjalanan. Ada baiknya berhenti seketika untuk tidur 20 minit. Anda juga boleh berbual dengan teman seperjalanan. Jadi, sebelum memulakan pemandu

0: Labuan, pastikan anda dapatkan rehat yang secukupnya. Pesanan ini dibawakan daripada kami di Johor FM Permata Selatan.
1: 18 jam sehari dengan rancangan yang menarik dan menghiburkan.
0: Johor FM.

0: Weh, kau tengok ni. Eh, aku menang jabatan bertuah ni 1,000,000 lah. Eh, nak dapat pun senang ni. Nak claim dia, aku bagi maklumat bank, aku bayar 500, proses duit masuk dalam bank. Eh, kejap. Eh, aku nak isi 1,000,000 tolak 500. Eh, ada 900,000 lagi ni. Banyak ni.
1: Jap. Apa? Kau ni mudah sangatlah percaya. Aku rasa macam kena scam aja. Baik kau cek total.
0: Eh, takkanlah tipu. Kau tengok ni, link portal rasmi ni. www.natduit.gov.my.
1: Eh, kau yakin? Kau cuba semak betul-betul portal rasmi tu. Ada maklumat tu.
0: Cap. Aku buka. Tak adulah.
1: Kan aku dah kata, takkanlah semudah itu nak dapat duit 1,000,000. Nasib baiklah kau belum sempat isi lagi. Kalau tak, berapa?
0: Tidak, aku dah 1,000,000. Macam mana dapat 1,000,000?
1: Kau je.
2: Sentiasa berhati-hati terhadap permintaan maklumat peribadi atau bayaran pendahuluan. Lakukan semakan. Sekiranya meragukan, minta bantuan. Elak daripada menjadi mangsa penipuan. Pesanan ini dibawa khas oleh Johor FM.
3: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
4: Johor FM, radio pilihan nombor 1, bangsa Johor.

0: terasa berat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Junaina Ahmad Isa, Ketua AKPK Cawangan Johor Bahru. Vitamin jiwa kita hari ini adalah berkenaan jangan malu untuk memohon bantuan, ya, sebab dalam perjalanan hidup ada waktunya kita tersangkut, hutang membukit, minda tertekan, memikirkan kemampuan untuk membayar balik dan fikiran terasa semakin sempit seolah-olah tiada jalan keluar. Yang paling bahaya bila kita memilih diam, bila kita memilih pendam dan menanggung sendirian. Bila langkah terasa berat dan tak mampu jalan sendiri lagi, jangan malu minta bantuan. Ibarat kenderaan rosak memerlukan mekanik, seperti tersesat memerlukan petunjuk jalan. Begitu juga kewangan memerlukan panduan yang bijak dan tepat. Di AKPK, kami hadir bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menemani, memberi panduan dan membantu menyusun semula langkah kewangan anda. Tersangkut bukan penamat, ia hanya bisikan untuk berhenti sejenak, menghela nafas, menenangkan hati, memperbaiki langkah dan menyambung perjalanan kewangan dengan lebih bijak, lebih tenang dan lebih yakin.
2: Mersing 92.1 Sawah Datuk Penyabung Endau.
3: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
4: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من المستغفرين واجعلنا من عبادك الصالحين القانتين واجعلنا من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين يا الله kurniakanlah kepada kami ketenangan jiwa hiasilah hati kami dengan sifat mahmudah jauhkanlah diri kami daripada sifat mazmumah ya Allah ya mujib as-sailin jika pada hari ini ada di kalangan kami yang diuji dengan kesusahan kau bantulah mereka dan permudahkanlah urusan mereka jika ada pada hari ini mereka yang bersedih hati kau turunkanlah ketenangan dan penyelesaian buat mereka jika ada di kalangan kami yang sedang berkeperluan maka tunaikanlah permintaan mereka dan cukupkanlah segala yang diperlukan Jika ada di kalangan kami mereka yang diuji dengan kesakitan maka kau sembuhkanlah mereka ya Allah kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati dan jadikanlah setiap pemberianmu itu kepada kami menjadikan diri kami semakin dekat kepadamu Allahumma ja'alna minal mutawakkilina 'alaika waj'alna minal faizina ladaika وَجَعَلْنَا مِنَ الْمُقَرَّبِينَ إِلَيْكَ اللهم حَبِّبْ إِلَيْنَا الْإِحْسَانَ وَكَرِّحِ الْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ وَحَرِّمْ عَلَيْنَا السَّخَطَ وَالنِّيرَانَ بِعَوْنِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ يا الله janganlah kau jadikan malam ini sebagai malam yang terakhir buat kami temukanlah kami dengan hari esok ya Allah agar dapat kami terus mempertingkatkan amal bakti dan melaksanakan ibadah kepadamu. Namun ya Allah, Engkau jua yang maha berkuasa. Andai ini malam yang terakhir buat kami, jadikanlah hari yang kami jalani ini sebagai hari yang kau rahmati, yang paling bererti, yang penuh dengan keimanan dan menerangi kegelapan hati kami. Ke arah keridhaan dan kasih sayangmu jua. Jadikanlah penutup hari ini, Ya Allah, sebagai penghapus dosa-dosa kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, mengakhiri penutup hari kami ini, kami bertaubat kepadamu, Ya Allah, dengan sebenar-benar taubat. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah segala kesalahan kami. Sesungguhnya Engkau, yang maha menerima taubat Allahumma zayyinna bis sitri wal afaf wasturna bilibasil qunu'i wal kafaf wahmilna ala al adli wal insaf wa aminna min kulli ma nakhaf bi'ismatika ya ismatal khaifin Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim perkenankanlah dan terimalah doa-doa kami ini Kerana sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar Lagi maha mengetahui Rabbana atina fid dunya hasanah Wa fil akhirati hasanatan Wa qina azaban nar Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Walhamdulillahi rabbil alamin

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua yang ketika ini yang masih lagi mendengar setia Nasional FM di mana juga anda berada? Terima kasih kerana terus menjadikan Nasional FM sebagai teman setia anda. Alhamdulillah, hari ini kita dah pun melangkah ke hari yang baru, 5 Oktober 2026, bersamaan dengan hari Isnin, 23 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan malam ini anda sekali lagi bertemankan saya, Izzy Marzauki, dalam segmen Geng Borong Hantu. InsyaAllah saya akan temankan anda bermula pukul 12 tengah malam ini sehinggalah ke pukul 6 pagi nanti. Dan terima kasih juga kepada Reza, sebentar tadi 6 jam dah bersama dengan anda, dan untuk kali ini 6 jam lagi saya akan temani anda sehingga ke pagi nanti. Dan kepada yang sedang memandu ketika ini, mungkin baru selesai tugasan, nak perjalanan pulang ke rumah, hati-hati ketika memandu. Yang penting selamat sampai ke destinasi dengan selamat. Dan yang mungkin baru juga masuk kerja, shift malam macam saya, selamat bertugas diucapkan. Semoga dipermudahkan segala urusan dan semoga tugasan anda juga lancar sehingga ke penghujungnya nanti. Dan kepada sahabat-sahabat Geng Borong Hantu, terus laporkan diri melalui Facebook rasmi kami Nasional FM, sentiasa di hati. Terus hantarkan ucapan-ucapan anda, InsyaAllah nanti saya akan bacakan dari semasa ke semasa. Jadi terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami. Perjalanan kita baru lagi bermula untuk malam ini. Ayuh kita terus dengarkan lagu ini, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: juga seperti mereka.
1: Hai, assalamualaikum. Saya Farid Zainal.
2: Saya Ken Farid.
3: Hai, saya Ara Salwan.
4: Hai, saya Tun Yusof.
5: Saya Maida Mama Nazri.
0: Terima kasih kerana bersama kami, Nasional FM, sentiasa.

0: sedang mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati, 1.8 minit pagi ketika ini. Anda masih lagi bertemankan saya, Izzy, untuk 6 jam dalam Nasional Geng Borong Hantu. Untuk edisi hari ini, Isnin 5 Oktober 2026 bersamaan dengan 23 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Terima kasih kepada anda yang ketika ini masih lagi bersama dengan kami di Nasional FM, di mana juga anda berada, tidak kiralah di utara, di selatan, di timur, di barat, di Sabah, Sarawak, juga negara-negara jiran kita yang berdekatan, di Singapura, di Brunei, di Indonesia dan juga di selatan Thailand. Terima kasih kerana terus setia menjadikan Nasional FM ini sebagai teman pilihan anda. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan komen-komen dan juga ucapan-ucapan untuk malam ini. Kalau boleh saya bacakan ucapan yang pertama hari ini, datangnya dari Kak Ita Chot kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam ucapannya. Buat semua pendengar, selamat mendengar Radio Nasional FM sampai ke pagi, katanya. Hadir dari Ipoh, Perak, terima kasih. Ada juga Kak Nur Azila kita, katanya, selamat malam geng borong hantu semua. Nasional FM sentiasa di hati, lagu-lagu yang terbaik dan sahih di RTM. Hadir dari Kampung Gajah, Perak, terima kasih Kak Nur Azila. Abang Yusof kita dari Ganu, katanya, terbaik buat semua pendengar GBA, semoga terhibur semua hendaknya. Selamat malam juga buat sahabat-sahabat GBH. Selain daripada itu, Abang Razak Balangi kita, selamat tengah malam Isnin, selamat bertugas. Dan juga kepada Princess Sue juga ada malam ini, hadir menerusi National Gang Borong Hantu, katanya selamat berkonti di segmen National Gang Borong Hantu 12 tengah malam hingga 6 pagi. Selain daripada itu, ada juga ucapan yang datang daripada pendengar setia kita, Tuan Dr. Philip Maling, selamat bertugas, katanya, sehingga 6 pagi nanti. Hadir lapor diri di geng Borong Hantu. Ada juga Nenek Ani, ada Nordiana Dordin dari Miri Sarawak melaporkan diri juga untuk geng Borong Hantu malam ini. Selamat malam semua sahabat geng Borong Hantu, jom kita temankan DJ Izzy. Terima kasihlah temankan saya, sebab saya pun sorang-sorang je dekat konti ni kan. Layan terus lagu-lagu yang terbaik hanya di Nasional FM sentiasa di hati. Dan juga ada ucapan dari Astani Bena Patola juga, katanya ada poster GBH ni, cantik posternya, belakangkan geng Borong Hantu juga. Dan juga ada Jamal Aloha, katanya dari Batuah, hadir bersama untuk melayani lagu-lagu best sampai ke 6 pagi nanti. Dan juga yang terakhir untuk edisi ini ialah dari Syah Putra, ucapannya, salam keceriaan buat semua sahabat pendengar setia geng Borong Hantu Nasional FM, dan tidak dilupakan juga buat DJ Izzy. Terima kasih. Semoga kita terus ceria selalu. On, jangan tak on. Itulah dia. Dan untuk jam yang kedua ini, saya pastinya akan membawakan kepada anda lagu-lagu yang sedikit dan berentak perlahan sehingga ke pukul 2 pagi nanti. Dan lagu yang pertama tadi, anda telah pun dihiburkan dengan Kumpulan Masa dengan Patahnya Sayap Malam. Dan lagu seterusnya ini lagu dari Kumpulan Ika Matra. Jadi terus kekal bersama kami, layan Nasional FM sentiasa di hati.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Sekilas Fakta, Kedah antara kerajaan tertua di Asia Tenggara, wujud sejak abad ke-5 Masihi, dikenali oleh pedagang India dan Arab sejak zaman awal perdagangan maritim. Nasional FM di Alustar Kedah 100.5 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati, 1.28 minit pagi ketika ini. Dan kepada anda yang berada di sekitar Taiping, anda boleh terus ikuti frekuensi kami di 107.1, manakala untuk anda yang berada di sekitar Seremban, Negeri Sembilan, anda juga boleh ikuti frekuensi kami di 91.7. Terima kasih kepada anda yang ketika ini masih lagi menemani saya untuk Geng Burung Hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan ini sedikit perkongsian dan juga peringatanlah juga sebenarnya kepada mana-mana rakyat Malaysia yang memandu kenderaan sendiri ke Thailand. Dinasihatkan untuk mendapatkan pelindungan insurans yang mencukupi lah ya, termasuk yang meliputi pampasan pihak ketiga. Ini sekiranya berlaku kemalangan jalan raya di negara itulah. Dan Konsul Jeneral Malaysia di Songkla, Ahmad Fahmi Ahmad Sarkawi berkata, pelindungan insurans itu sebenarnya penting, terutama jika kemalangan didapati berpunca daripada pemandu warga Malaysia sehingga menyebabkan kecederaan atau kematian yang boleh melibatkan tuntutan pampasan dalam jumlah yang besar. Dan menurutnya, kebiasaannya selain hukuman kepada pesalah, terdapat juga elemen yang rakyat Malaysia perlu membayar ganti rugi kepada mangsa tercedera atau meninggal dunia akibat kemalangan tersebut. Jadi wang pampasan atau ganti rugi ini bukan satu jumlah yang kecil . Oleh itu, kalau ada insurans yang mencukupi, insurans itu bolehlah menanggung juga wang pampasan. Ini menurut kata beliau lah. Dan selain itu juga, ketika menerima kunjung, beliau berkata demikian, ketika menerima kunjung hormat delegasi Persatuan Wartawan Perlis di Pejabat Konsulat Jeneral Malaysia di Songkla di sini. Jadi Ahmad Fahmi juga berkata pihaknya ada mendapati terdapat kes yang membabitkan pemandu Malaysia yang mengalami kesukaran menyediakan wang mencukupi untuk membayar rampasan kepada mangsa kemalangan di Thailand kerana pelindungan insurans dimiliki hanya meliputi kos rawatan di hospital. Selain daripada itu juga, beliau juga menasihati rakyat Malaysia yang berkunjung ke Thailand supaya mendapatkan pelindungan insurans yang turut meliputi kerosakan kenderaan akibat bencana. Ini kalau kita tengok beberapa minggu ni selatan Thailand kadang-kadang berlakunya banjir dan juga sebagainya. Jadi pentinglah juga pelindungan insurans yang turut melipati kerosakan kenderaan akibat bencana ni. Dan dalam pada itu juga, Ahmad Fahmi juga berkata rakyat Malaysia tidak digalakkan melakukan perjalanan pada waktu malam, terutama di kawasan berisiko seperti di Patani, Yala dan juga Naratiwat. Ini susulan insiden keselamatan di 3 wilayah selatan Thailand berkenaan. Dan beliau juga turut menyarankan apabila kesemua untuk menggunakan aplikasi Apple Maps ataupun Google Maps bagi perjalanan ke destinasi di selatan Thailand kerana dianggap lebih selamat berbanding Waze yang berkemungkinan mencadangkan laluan pintas melalui kawasan kampung atau berbukit. Ini sedikit perkongsian berkenaan kepada rakyat Malaysia yang ingin membawa kenderaan sendiri ke Thailand. Yalah, kadang-kadang kita rasa percutian tu lebih selesa nak bawa kenderaan sendiri, tapi apa yang penting, insurans adalah terutamanya melibatkan insurans pihak ketiga juga perlu diambil kira. Ini bagi mengelakkan sebarang berlaku

Itu dah tadi sebuah persembahan dari Rio dengan Layu di Hujung Mekah. Lagu ini dicipta pada tahun 1992 dan pencipta lagu dan juga penulis liriknya ialah Aida Anumsari Hashim. Lagu yang sememangnya mengimbau kenangan kita juga ya. Dan selamat pagi saya nak ucapkanlah kepada semua, kepada anda yang ketika ini masih lagi bertugas, yang bertugas pada shift malam, para-para doktor kita, jururawat, anggota polis, bomber, tentera, ada juga pengawal keselamatan, pemandu e-hailing, pemandu bas, abang-abang lori kita, petugas di lapangan terbang, pekerja kilang, operator pengeluaran, ada juga yang bekerja sebagai pekerja pembersihan, petugas-petugas di hotel, tukang masak, juruteknik, semualah yang mencari rezeki pada waktu ini. Saya ucapkan kepada anda selamat bekerja. Ingat setiap pekerjaan yang kita lakukan dengan niat yang baik, amanah dan juga ikhlas, walau sekecil mana pun tugasnya tetap mempunyai nilai yang besar. Jadi tak semua orang mampu melakukan apa yang kita lakukan dan tidak semua pengorbanan perlu mendapat pujian, kerana cukuplah kita tahu bahawa usaha kita tu sebenarnya adalah untuk meneruskan kelangsungan hidup kita, keluarga dan juga masa depan insan yang tersayang. Jadi kepada anda yang ketika ini masih lagi bertugas mencari rezeki, teruskanlah melangkah dengan penuh semangat ya. Jadi semoga setiap titisan peluh anda untuk pagi ini sebenarnya menjadi asbab untuk keberkatan, sebab setiap penat lelah yang dibalaskan dengan rezeki yang melimpah, dan juga setiap pengorbanan membawa kebahagiaan lah ya untuk kita, keluarga kita. Sebab apa? Rezeki yang bermakna ni sebenarnya bukanlah bergantung kepada banyaknya pendapatan yang kita bawa balik setiap bulan tu, tapi sebenarnya dia daripada usaha yang jujur, hati yang ikhlas dan juga pekerjaan yang dilakukan dengan penuh amanah. Jadi kepada anda yang mana waktu-waktu ini tengah sibuk bertugas, mungkin kata dalam hati tu terdetik rasa, orang lain dah tidur, aku kena kerja kan, fikirlah kerja yang kita lakukan dengan amanah dan juga ikhlas itu insyaAllah ada keberkatannya satu hari nanti. Baik, untuk waktu ini kita nak lagi teruskan lagi dengan lagu-lagu yang berhentak sedikit perlahan. Lagu ini sebuah lagu yang sememangnya mengimbau nostalgia kita juga, dari kumpulan Spring dengan lagunya Sampai Hati. Terus layan Nasional FM.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat sakit hati.
1: Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka seposin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa, budi bahasa, budaya kita. Nasional.

0: Sedang mendengar radio pertama di Malaysia, National FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati 2-6 minit pagi ketika ini. Kita dah pun memasuki jam yang ketiga. Sedar tak sedar dah hampir 2 jam dah saya bersama dengan anda dalam Geng Burung Hantu untuk edisi hari ini 5 Oktober 2026 sama dengan hari Isnin 23 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Terima kasih rakan-rakan di TikTok ketika ini juga dah pun mula masuk. Terima kasih menghantarkan komen-komen anda. Kita ada Arif Burn Official juga. Tadi ada Kak Ita dan juga Abang Bang, banyak lagi yang baru saja masuk. Saya pun baru saja bersama dengan anda di TikTok ketika ini, yang mana hantarkan ucapan melalui Facebook kami Nasional FM Sentiasa di Hati. Saya akan bacakan lagi. Ada ucapan dari Real Adi, katanya salam DJ Easy dan geng-geng GBA, saya layan lagu-lagu malam dan kekal tenang besok pagi, katakan tidak pada Monday Blues. Yalah, ya, awal pagi ni dah kira masuk hari Isnin kan, kebiasaannya kalau hari Isnin tu itulah macam-macam lah perangai. Ada yang tak larat nak bangun, ada yang tiba-tiba demam dan juga sebagainya. Terima kasih juga pada Janet Zai dan juga Tantari Mas Mira. Selain daripada itu, kita ada juga Nani Ani yang turut menghantarkan ucapan di Facebook kami Nasional FM. Katanya lagu-lagu yang berkumandang menjadi teman setia GBA sampai ke pagi. Semoga malam ini tenang, hati lapang dan dipermudahkan segala urusan. Dan selain daripada itu juga, Nani Ani tadi daripada Kuala Kurau, Perak Nasional FM sentiasa di hati. Dan ada juga Jordan Jimmy Tangai juga, katanya selamat pagi semua pendengar Nasional FM, semoga semua bahagia dan ceria selalu. Semoga semua bahagia dan ceria selalu. Keadaan cuaca di Singapura setakat ini baik. Malam ini sedang bertugas bertemankan DJ, selamat bertugas. Kata-kata hari ini, Jordan Jimmy Tangai katanya ada kata-kata, jangan buang waktu untuk membuktikan dirimu pada mereka yang tidak pernah peduli. Ha, itu dia kata-kata daripada Jordan. Ada juga Lina Roslinda juga, selamat hari Isnin dan juga geng-geng Burung Hantu semua terus setia mendengar Nasional FM, Geng Burung Hantu. Selain daripada itu, kita ada juga Budak Lawa yang mistik, selamat tengah malam, selamat pagi Isnin, selamat bertugas luncur, katanya Abang UPS kita dari Kuala Terengganu. Terima kasih hadir lagi pada malam ini bertemankan Nasional FM, Geng Burung Hantu. Ada gambar-gambar tersampai agak unik namanya. Assalamualaikum DJ Z. Waalaikumsalam, selamat bertugas sampai pagi, hadir dari Kampung Simpang, Kampung Kepayang, Ipoh Perak, Ipoh Mari, tarak sombong. Itu dia Nekmo. Ada juga selamat bertemu kembali di segmen GBH. Dan juga ada Zai Zuraini juga dari Temerloh Pahang, selamat bersiaran layan Nasional GBH, Nasional FM sentiasa di hati. Sunflowers juga, terima kasih layan lagu-lagu best. Katanya Ahmad Abbas Ahbas juga turut menghantarkan ucapannya. Mak Anda Izzat katanya selamat pagi, selamat bertugas DJ Easy, semoga DJ jom layan lagu-lagu best yang diputarkan. Duat Red juga dari Sabah Ons, terima kasih kepada anda yang terus setia menghantarkan ucapan. Anda boleh hantarkan lagi ucapan-ucapan anda, banyak lagi kesempatan, banyak lagi masa yang boleh saya bacakan ucapan-ucapan anda. Namun untuk waktu ini, 30 minit ini, saya belanja dengan lagu-lagu yang sedikit siapa yang minat lagu dangdut, lagu-lagu yang kita bergoyang sikit sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis di bucu katil. Jom kita layan dulu lagu ini dari Cita Citata dengan Goyang Dumang.

cabaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Jelas Fakta. Gua Kelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. National FM di Kanga Pelis 100.5 FM.
1: 2.25 minit pagi ketika ini masih lagi bertemankan Izzy di National Gang Burung Hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih kepada anda yang terus layan National FM pada ketika ini di mana juga anda berada. Baik, hari ini sebenarnya ramai yang memperkatakan tentang perlombaan Formula 1 di litar antarabangsa Sepang dan sememangnya kepulangan Formula 1 ke litar antarabangsa Sepang SIC ini telah pun mencipta sejarah barulah apabila lebih 260,000 peminat hadir sepanjang hujung minggu perlombaan Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia, kata pengerusi SIC Datin Anita Azrina Abdul Aziz. Dan menurutnya, jumlah kehadiran berkenaan menjadikan acara itu rekod terbesar dalam sejarah SIC sekaligus membuktikan kuasa F1 dalam menyatukan peminat dan juga menghasilkan pengalaman perlombaan yang tak dapat dilupakan. Dan daripada jumlah keseluruhan itu 103,000 peminat hadir pada hari perlombaan menyaksikan Mark Verstappen muncul juara diikuti Kimi Anatoli di tempat kedua dan Lewis Hamilton di tempat yang ketiga. Dan Datin Anita juga berkata kejayaan penganjuran ini juga membuktikan apa yang mampu dicapai apabila organisasi, komuniti dan juga rakan strategik bergabung dengan visi yang sama. Dan beliau juga berkata SIC sepanjang 2 bulan lalu bekerjasama rapat dengan pasukan Bahrain International Circuit BIC dalam persiapan dan juga pelaksanaan perlombaan berkenaan. Menurutnya juga kerjasama berkenaan bersama sokongan kerajaan dan juga pemegang taruh membolehkan Malaysia menganjurkan perlombaan bertaraf dunia dalam tempoh yang singkat. Dan juga Presiden FIA Muhammad bin Sulaim pula menyifatkan sambutan luar biasa peminat sebagai pencapaian besar utama mengambil kira tempoh singkat yang diberikan untuk merealisasikan penganjuran tersebut. Dan juga kehadiran 261,000 peminat sepanjang hujung minggu ini termasuk 103,000 pada hari perlombaan ini sekaligus menandakan kepulangan F1 ke Sepang selepas hampir sedekad bukan sekadar menghidupkan semula asli Formula 1 di Malaysia malah mencipta rekod baru untuk litar berkenaan. Kalau kita tengok ramai yang teruja sebenarnya walaupun kita lihat cuaca tadi hujan, litar basah dan juga perlombaan terpaksa dihentikan seketika, tetapi sokongan rakyat Malaysia yang bersama-sama memeriahkan perlombaan Formula 1 ini begitu kita kagumi lah ya. Jadi kepada anda yang mana sempat turun ke litar antarabangsa Sepang ini sememangnya satu pengalaman yang berharga yang perlu anda ingat sampai bila-bila. Dan insyaAllah jugalah Perdana Menteri kita ada sedikit memberi bayangan lah mungkin kemungkinan tahun depan ada lagi F1 di Malaysia, kita kembali semula menjadi tuan rumah, sama-sama lah kita tunggu. Baik, untuk jam ini kita nak teruskan dengan lagu-lagu, ini dia segmen wajib lah, boleh dikatakan segmen wajib di Geng Borong Hantu, lagu-lagu yang berentak perlahan, lagu-lagu yang dikategorikan sebagai lagu menangis di Bucu Katir. Terus saja kita nak layan sehingga ke pukul 4 pagi nanti, namun sebelum itu kita dengar dahulu lagu ini dari Senario Sebelum dan Sesudah. Terus layan National FM.

itu dia tadi lagu sebuah persembahan daripada Siti Nordiana, Cinta Hanya Sandaran, lagu yang dicipta pada tahun 1999. Dan ketika ini lagu ini dicipta, Siti Nordiana sebenarnya baru berusia 15 tahun, dan lagu ini telah pun dihasilkan liriknya oleh Hani MJ, dan lagunya ditulis dihasilkan oleh Adnan Habu Hasan. Dan lagu ini sebenarnya, kalau kita dengar lagu ini, memang kita tahulah lagu ini adalah lagu signature ataupun lagu yang memang kita tahu berkenaan dengan Siti Nordiana, Cinta Hanya Sandaran. Nah, itu sedikit perkongsian dengan berkenaan dengan lagu tadi. Terima kasih kepada anda yang terus masih setia lagi bersama saya ketika ini. Kita ada Wani, kita ada Kak Ita, kita turut bersama di TikTok ketika ini. Selain itu juga ramai sahabat-sahabat yang dah pun mula masuk tadi. Wan Manzanah juga ada. Tadi mungkin ada yang baru tidur dan terjaga di sebelah pagi ini, mungkin dah pun tidur awal sebab bangun pagi nak menyediakan perkakasan ataupun barang-barang untuk berniaga di sebelah pagi nanti, yang nak masak sambal nasi lemak, ada yang nak buat kuih dan juga sebagainya. Saya doakan semoga urusan anda dipermudahkan dan semoga anda dimurahkan rezeki yang berpanjangan. Baik, untuk waktu ini kita masih lagi nak teruskan hiburan kita dengan lagu-lagu yang sedikit berunsur perlahan, dan ini dia lagu daripada JJ dengan Cukuplah Sekali. Jom terus kita layan Nasional FM.

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. 3.09 minit pagi ketika ini, kita dah pun memasuki jam yang keempat. Anda bersama saya Easy, menemani anda untuk geng Borong Hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami pada waktu ini, di mana jua anda berada. Tidak kiralah sama ada anda berada di utara, selatan, di timur, di barat maupun di Sabah, Sarawak. Terima kasih kerana terus menjadikan Nasional FM ini sebagai teman setia anda. Dan sahabat-sahabat di TikTok juga ketika ini, terima kasih kerana masih lagi setia mendengarkan Nasional FM di mana juga anda berada. Dan untuk malaman anda juga, kalau kita tengok hari ini sebenarnya banyak program sukan yang berlangsung di negara dan juga di luar negara. Selain kita ada Formula 1 di Bahrain, Formula 1 Bahrain di Lita Sepang yang petang tadi, ada juga Litua di Langkawi juga turut berlangsung di Malaysia pada ketika ini. Dan juga di Jepun juga pelibatan atlet kita dalam sukan Axia 2026. Jepun telah pun melabuhkan tirainya dan mengucapkan sayonara kepada sukan Asia 2 ke-20, menerusi upacara penutupan yang penuh warna emosi dan juga simbolik selepas 16 hari menyaksikan atlet terbaik benua Asia memburu kejayaan. Dan kemuncak perjalanan temasha itu hadir apabila sukan obor sukan Asia dipadamkan di Stadium Paloma Mizuho, menandakan secara rasmi berakhirnya persaingan yang menghimpunkan atlet dari seluruh Asia sebelum baton diserahkan kepada tuan rumah yang seterusnya, iaitu di Doha, Qatar untuk edisi yang akan datang. Dan kontijen acara kemudian diteruskan dengan upacara menaikkan bendera Jepun diiringi lagu kebangsaan dengan matahari terbit itu sebelum persembahan bertemakan Heart Beating S1 with Athlete menjadi pembuka tirai. Dan untuk makluman juga, kalau kita tengok kejayaan kontijen Malaysia meraih 9 pingat emas pada temasha sukan Asia Aichi Nagoya 2026 kali ini juga merupakan pencapaian yang amat membanggakan dan menyamai rekod terbaik dalam sejarah penyertaan yang dicatatkan pada sukan Asia Guangzhou 2010. Dan pencapaian ini hadir hasil daripada prestasi konsisten atlet negara dalam beberapa cabang sukan, sekaligus membuktikan bahawa Malaysia mampu bersaing pada tahap tertinggi di pentas Asia. Kalau kita tengok, yang paling kita teruja sekali apabila sukan takraw berjaya kita menewaskan Thailand untuk merangkul pingat emas. Dan secara keseluruhannya, Malaysia telah pun menduduki tempat ke-11 dengan 9 pingat emas, 7 perak dan juga 16 pingat gangsa, menjadikan keseluruhan 32 pingat emas. Dan juara untuk edisi Sukan Asia ke-20 kali ini sudah semestinya lah China dengan 169 pingat emas, 89 perak dan juga 83 gangsa, serta tuan rumah Jepun di tempat yang kedua dengan 83 emas, 95 perak dan 91 gangsa. Itu sedikit berita mengenai kejayaan atlet negara di Sukan Asia ke-20 di Aichi, Nagoya, Jepun. Dan kali ini kita nak teruskan lagi lah hiburan kita pada pagi ini. Dah pukul 3.12 minit pagi, kita nak dengar lagu ini seterusnya dari Flybeat dengan Mengapa Perpisahan Yang Kau Pinta. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sekilas Fakta. Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor, 105.7 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. 3.26 minit pagi ketika ini anda masih lagi bertemankan saya Izzy dalam Geng Burung Hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan kami ketika ini. Tadi sambil-sambil saya berbual dengan rakan-rakan di TikTok, kalau mungkin ramai yang ketika ini yang tengah bersiap-siap untuk meniaga di awal pagi nanti, ada juga sebenarnya pada waktu ini yang baru saja selesai menjalankan perniagaan. Bermula petang tadi dah pun bersiap-siap nak tutup kedai. Antaranya kita ada Nagos, abang bahagia cara kita, tadi Nagos Burger dari Damansara Bandar Utama dah selesai pun meniaga untuk hari ini. Alhamdulillah, katanya hujan-hujan ni laku meniaga, ramai yang datang beli burger katanya. Yelah, kan lapar kan lepas hujan kan. Jadi ada juga kepada rakan-rakan kita yang lain yang meniaga tadi, kita ada abang apa namanya daripada Hulu Bernam tadi, Tom Yam, meniaga kedai Tom Yam tadi pun baru saja menamatkan perniagaannya dekat Tanjung Malim. Nama kedai Tom Yamnya Dibong Seafood Hulu Bernam. Selesai tadi meniaga untuk hari ini. Kita doakan semoga diberikan keberkatan rezeki yang berpanjangan. Semoga besok akan lebih lagi rezekinya. Dan sambil-sambil itu juga, terima kasih kepada anda yang dah pun wani tadi bersiap siap untuk berniaga di sebelah pagi nanti, tengah siapkan sambal, tengah siapkan apa barang-barang keperluan untuk berniaga nasi lemak katanya kan. Apa-apa pun, saya doakan semoga urusan anda untuk hari yang pagi nanti dipermudahkan. Sambil-sambil itu juga, saya nak menyantuni lagilah rakan-rakan kita yang menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook rasmi kami Nasional FM sentiasa di hati. Abang Norisa kita, assalamualaikum katanya, selamat bertugas. RTM teman setia anda hadir dari Kampung Sipu Pempulai, Kampung Kepayang, Ipoh Perak dari Ipoh. Dan terima kasih juga ada Biah-Biah juga dari Sadong Jaya, Samarahan Sarawak, turut mendengarkan Nasional FM pada ketika ini. Ada juga PKA Amin katanya, semoga dari Apartmen Dahlia Bukit Beruntung dan semua pendengar setia GBS, semoga ceria selalu hendaknya bersama pendengar setia GBS, luncur mancap mantap GBS sampai pagi. Dan juga ada Nida Wahida juga dari Senai JB turut mendengarkan kami ketika ini. Ada Jin Ryan dari Keluang Johor, ucapan ini saya tuju kepada night shift packer at Zing Hin, kerja kena semangat, dah dekat penghujung tahun tu, tunggu je bonus. Lagu permintaan untuk semua Pokono Ejang, lagu Pokono Ejang hari ini tak ada, insyaAllah besok saya akan cuba masukkan dalam saya punya playlist lah. Ada juga Pak Su Omar katanya, selamat bertugas di Konti, semoga sihat sejahtera dan bahagilah selalu hendaknya dengan diiringi ucapan. Ini bukan ucapan ni, ini pantun ni, buah mempelang buah kundur, dibawa dari Sungai Karangan. Selamat malam, selamat tidur, mimpi yang indah jadi kenangan. Itu dia, kreatif juga kita punya pendengar-pendengar Nasional FM ni. Terima kasihlah kepada anda yang mengirimkan ucapan dan juga bait-bait kata yang sangat-sangat menarik untuk saya bacakan pada malam ini. Jom kita teruskan saja lagi hiburan kita. Ini dia lagu dari Kulit dengan Sedih Aku Pedih.

Mengapa sukar melepaskan maaf? Lagu dendangan daripada Rosita Izlin dan juga Aju Sukses. Lagu ini telah pun dicipta dan juga diterbitkan pada tahun 1997. Hasil tulisan ataupun liriknya dicipta oleh penulis lirik tersohor kita, iaitu Dato' Absar Hassan. Manakala lagunya, saya pun baru tahu sebenarnya lagu ini digubah oleh penyanyi dan juga komposer terkenal, iaitu Tok Ki. Okay. Itu dia tadi sedikit perkongsian mengenai lagu ini. Sememangnya sangat-sangat popular lah dalam era 90-an. Okay. Dan untuk pagi ni juga saya nak ucapkan selamat pagi kepada mereka yang dah pun bangun pagi-pagi ni, terutama kepada peniaga-peniaga kita. Kan kalau tadi ada yang tidur sekejap dulu, ada yang bangun dan untuk menyiapkan hasil-hasil ataupun kelengkapan untuk perniagaan dan juga sebagainya. Dan mungkin ketika ini juga ada yang sibuk menguli tepung. Tadi katanya ada yang nak buat kuih untuk berniaga dan sebagainya. Kan ada yang nak masak lauk pauk, ada yang mungkin sedang membungkus makanan juga dan juga menyusun barang-barang jualan. Semuanya kena disiapkan sebelum pelanggan mula datang. Jadi nak kata penat tu memanglah penat, tapi sebenarnya kita kena gagahkan dirilah di sebalik setiap bungkusan-bungkusan makanan yang jual tu. Sebenarnya ada rezeki lah yang sedang mereka usahakan. Ada anak-anak yang perlu dibesarkan, ada keluarga yang perlu disara dan juga ada impian yang perlu mereka realisasikan. Jadi kalau hari ini katakan kalau kita lalu dekat kedai tu, gerai-gerai kecil tu, kita singgah-singgah untuk beli sarapan, senyumlah sikit kan, puji-pujilah barang-barang jualan tu sikit, cakaplah sedap, cakaplah menarik apa semua kan, tak kisahlah kan. Mungkin bagi kita, kita sekadar singgah, kita sekadar beli untuk mengisi perut kita, tapi sebenarnya bagi mereka itulah hasil titik peluh yang membawa pulang rezeki untuk keluarga kan. Jadi setiap usaha kecil tu sebenarnya membuahkan kejayaan yang besar. Itu dah ada sedikit perkongsian untuk pagi ini. Jom kita nak teruskan lagi lagu ini, lagu dari kumpulan Slam, Manisnya Rindu. Jom terus layan Nasional Geng Burung Hantu bersama Easy. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Baik untuk anda. Dengar Nasional FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: 49 minit pagi ketika ini kita dah pun memasuki jam yang kelima Nasional Geng Borong Hantu. Easy temankan anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih dan juga selamat pagi kepada yang baru bangun. Yang mana tengah sibuk, tengah siapkan sarapan anak-anak. Mungkin ada siapkan kelengkapan untuk berniaga dan sebagainya. Semoga urusan anda dipermudahkan. Dan yang ketika ini sedang memandu juga. Mungkin dalam perjalanan ada abang-abang lori kita, pemandu-pemandu bas kita, peronda-peronda lebuh raya yang mana ketika ini menjaga keselamatan di jalan raya dan juga lebuh raya utama negara. Terima kasih kerana terus setia menjaga keselamatan di sepanjang laluan lebuh raya Malaysia. Dan kepada abang-abang lori kita yang mana menghantar barangan-barangan dalam perjalanan dan juga sebagainya, semoga anda selamat sampai ke destinasi. Okey, sambil-sambil itu juga izin nak kongsikan kepada anda ini berkenaan dengan spoofing call ini. Kadang-kadang kita kesianlah kepada contohnya kepada warga-warga emas kita yang mudah terpedaya dengan spoofing call ini. Kadang-kadang yang saya nak maklumkan kepada anda, spoofing call ini adalah panggilan yang memaparkan nombor ataupun identiti seperti polis, bank, suruhanjaya, mahkamah dan lain-lain lagi bagi memperdaya mangsa untuk mendapatkan maklumat sulit ataupun wang anda. Dan kalau anda nak tahu apa taktik yang kebiasaannya digunakan oleh penjenayah yang menggunakan kaedah spoofing call ini, yang pertamanya dia menyamar sebagai pegawai polis, pegawai bank negara, LHDN, SPRM, mahkamah ataupun apa saja agensi kerajaan. Dan yang keduanya, mereka ni akan menakutkan mangsa. Kononnya anda terlibat dengan kes jenayah, akaun dibekukan, cukai tidak dijelaskan ataupun ada waran tangkap yang dah dikeluarkan atas nama anda. Dan yang ketiganya, mereka meminta maklumat peribadi ataupun kewangan anda seperti minta nombor kad bank anda, nombor TAC, nombor akaun bank, nombor kata laluan dan macam-macam lagi. Dan juga yang seterusnya, ada arahan untuk pindahan wang. Maksudnya mangsa diarahkan memindahkan wang ke akaun selamat untuk siasatan. Dan ingat, pihak berkuasa sebenarnya tidak akan menghubungi anda untuk meminta maklumat peribadi ataupun kewangan. Tak ada mana-mana pihak berkuasa yang minta ataupun telefon anda untuk minta maklumat peribadi ataupun maklumat kewangan anda. Jadi tak ada juga yang meminta anda membuat pindahan wang atau ke akaun pihak ketiga dan menggugut anda melalui telefon atau meminta anda menyimpan rahsia daripada keluarga atau orang lain. Ingat, kalau berlakunya sedemikian, ada orang call ataupun ada yang buat panggilan telefon yang menyamar sebagai pihak berkuasa, anda jangan panik. Beri masa dan berfikir sekejap. Jangan berikan sebarang maklumat peribadi seperti nombor TAC ataupun kata laluan dan juga sebagainya. Sahkan identiti sebenar dengan menghubungi agensi tersebut melalui nombor rasmi. Bila dah tahu tu, tiba-tibalah kata ada LHDN call. Call balik LHDN, tanya ada tak call nombor tadi, adakah nombor itu betul ataupun sebagainya. Dan sekiranya anda rasakan panggilan tersebut mencurigakan, boleh terus hentikan panggilan jika ada sebarang keraguan. Dan yang terakhir sekali, laporkanlah kepada pihak polis dengan segera mengenai scam yang menggunakan kaedah spoofing call ini. Ini itu dia sedikit perkongsian yang dipetik daripada bahagian siasatan jenayah komersil Ibu Pejabat Polis di Raja Malaysia. Ingat, jangan mudah terpedaya, sentiasa berwaspada kerana penjenayah ataupun skamer ni sentiasa mencuba ataupun menggunakan pelbagai taktik untuk mendapatkan identiti anda. Okey, untuk jam yang kelima ini, saya nak bawakan kepada anda lagu-lagu Malas Segar 80-an dan juga 90-an. Jom kita layan lagu ini dari The Zurah dengan Bibir Mesra Jiwa Parah. Nasional FM, sentiasa di hati.

siaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

Ya, itu dah tadi lagu dari Udit Narayan dan juga Al-Kayanik Dilkia Karia. Segar sikit mata pagi-pagi ni dengan lagu Hindustan kan. Dah pun 4.24 minit pagi ketika ini. Terima kasih jugalah kepada anda yang terus setia bersama dengan Nasional FM pada pagi ini. Selamat pagi buat anda yang baru saja buka mata, yang mungkin masih lagi bergelut nak cari semangat nak bangun. Yalah kan, hari ni hari Isnin, yalah dah cuti 2 hari. Rasanya macam ada Monday blues sikit lah, malam-malam nak bangun kan. Jangan. Yang anda pasti anak ke tempat kerja, yang masih lagi tengah siapkan sarapan, ingatlah bahawa setiap pagi ni peluang barulah untuk kita memulakan sesuatu yang baru dengan lebih baik. Tak kisahlah semalam kita penat ke, kecewa atau berdepan dengan pelbagai masalah, hari ni kita sebenarnya diberi kesempatan untuk mencuba sekali lagi. Jadi selamat pagi, selamat bersiap sedia untuk ke tempat kerja, yang mana nak ke sekolah anak-anak tu, nak menghantar anak ke sekolah. Semoga urusan anda dipermudahkan. Jom kita layan lagu ini pula, lagu dari Datuk DJ Dev dengan Di Desa Kasihku Tertumpah. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 4 tahun, 4 belanjawan, 1 perjalanan membina semula ekonomi dan kehidupan rakyat.
1: Belanjawan Madani ialah cerminan prinsip pertanggungjawab dan sistem nilai yang luhur. Tekad dan kesungguhan kerajaan perpaduan dalam memaknai sebuah cetusan nurani bagi mengangkat darjat harakat ekonomi negara dan rakyat. Belanjawan Madani ketiga 2025 tercerna dari usaha gigih para perencana setelah mengambil kira tantangan serta ketidaktentuan global yang semakin mengganas. Belanjawan Madani keempat adalah saksi bahawa kita memilih jalan kebangkitan dan pembaharuan nasional, National Rejuvenation.
0: Empat belanjawan telah memperteguh asas negara. Kini, persoalan utama, apa seterusnya?
2: Adakah angka ekonomi benar-benar diterjemahkan kepada kesejahteraan negara dan rakyat?

0: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.

Sonora FM sentiasa di hati. Anda bertemankan Izzy dah 5-8 minit pagi ketika ini. Di jam yang terakhir kita bersama dalam Geng Borong Hantu untuk edisi 5 Oktober 2026 bersamaan dengan hari Isnin 23 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Selamat pagi kepada anda yang mana baru bangun, yang tengah bersiap-siap anak ke tempat kerja dan menghantar anak ke sekolah dan juga sebagainya. Semoga urusan anda pagi ini dipermudahkan. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook rasmi Nasional FM. Sentiasa di hati kita ada Marsa Saleh, kita ada Nikmas, ada Abdul Jalil Tahir, Siti Hajanatul Rahim Jannah, kita ada juga Evelyn Aliana Roslia, kita ada Jeb As dan juga Aniza Samin, Agustina Agun, Masih Rasul, Sufian Sulaiman, Ramlah Din, Mona Rahim, Sariah PI dan juga Amai II. Ini antara pendengar-pendengar yang sentiasa menghantarkan ucapan-ucapan setiap kali kami bersiaran. Terima kasih atas kesetiaan anda bersama dengan Nasional FM. Dan seketika nanti tepat pukul 5.15 minit pagi, anda akan ikuti raudah yang bertajuk Rumah Tangga Bahagia Cerminan Buat Negara Berkat. Bahagian yang terakhir, bahagian kelima, yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Jafri bin Abu Bakar Mahmudi yang telah pun saya terbitkan sendiri. Dan juga rakaman raudah ini telah pun berlangsung di Masjid Al-Musinin, Taman Desa Kuala Lumpur. Terus kekal bersama kami Nasional FM.

0: kami kongsi bersama Radio RTM. Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.

Tuan-tuan tahu tak, bila kita berkahwin, kita sedang duduk dalam lubuk pahala. Laki sama, perempuan sama. Orang paling banyak pahala sekali, Nuh, Muslimat tu. Yang duduk atas, yang duduk bawah ni. Sampai dua tempat dia pengkongka. Atas pun ada, bawah pun ada. Tuan-tuan, ni orang masuk, orang paling banyak pahala ni depan ni. Mudah masuk syurga. Tuan-tuan, salli ala Sayyidina Muhammad. Dan tengoklah, Nabi sebut, man dala ala khair falahu mithlu ajri fa'ili. Siapa tunjuk satu benda kebaikan, maka pahala baginya seperti mana dia melakukan. Faham tak? Kalau saya tuan-tuan ajak tuan-tuan untuk semayang, tuan-tuan semayang, saya tumpang, saya dapat pahala dia. Tuan-tuan belum tentu ikhlas, pahala kat saya sempurna 100%. Man dala ala khair man da'a ilal huda kana lahu minal ajri min ujuri man tabi'a min ghairi an yanqusa min ujurihim syai. Siapa tunjuk satu jalan kebaikan, maka pahala baginya seperti mana dia melakukan dan tak dikurangkan walaupun sedikit. Saya minta tuan-tuan buat apa-apa, tuan-tuan buat benda tu, saya dapat pahala sempurna walaupun tuan-tuan belum tentu dapat pahala dia, mungkin tak ikhlas. Faham tak ni? Tuan-tuan tahu tak siapa duit himpun pahala tu setiap hari? Nuh, isteri. Kalau saya kejut tuan-tuan bangun sembahyang subuh, tuan-tuan bangun sembahyang subuh, saya dapat pahala tak? Dapatlah. Yang duk kejut kita bangun main subuh siapa? Oh, isteri tu. Abang bangun, abang. Abang bangun. Abang bangun. Bukan dekat abang dia, abang jiran sebelah, blok sebelah. Blok sebelah mana pun bangun tak? Panggil saya ke? Taklah tu. Biasalah kat mah tu dia punya jerit tu pagi-pagi. Habis satu blok bangun. Semua orang main subuh pahala kan dia seorang punya. Tuan-tuan, dia kejut suami dia bangun, dia kejut suami dia semayang, dia siapkan pakaian untuk suami dia pergi kerja, suami dia pergi masjid, suami dia pergi masjid, duduk dalam sah semayang berjemaah. Setiap langkah dia pergi masjid, Allah bagi pahala, Allah ampun dosa, Allah angkat darjat. Sujud dia di masjid, ma min abdin yasjudu lillah sajadatan, tidaklah seorang yang sujud kepada Allah melainkan setiap sujud tu Allah tulis satu pahala, Allah ampun dosa, Allah angkat darjat. Semua kelebihan pahala tu sampai kepada isteri tadi ni yang siapkan keperluan dia waktu dia pergi masjid, waktu rumah tadi ni. Anak pergi sekolah pula. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu tu merupakan kewajipan setiap muslim. Anak pergi mengaji, dapat pahala. Mak yang siapkan makan, mak yang siapkan pakaian, mak yang kejut bangun, semua pahala dia kutip setiap hari. Mak duduk di rumah saja himpun pahala bergunung ganang setiap hari. Kalau dia tahu dia sedang menunaikan tanggungjawab itu kerana perintah daripada Allah. Ini tak ada apa nak komplain lah. Ini duduk ujung kaki suami. Suami tengah duduk tidur pukul 3 pagi. Duduk ujung kaki. Suami duduk khah lena. Dia duduk kata, semua air, semua air, semua saya, semua saya. Air letih tau dah. Suami tu bukan sedang pun. Sesi luahan perasaan. Basuh baju saya, masak saya, buat yang tu saya, buat yang ni saya. Saya penat tau tak? Suami tu lena. Tau-tau terjaga. Ha? Apa siapa? Ada apa? Tak ada apa-apa. Tidak, tidak, tidak, tidak. Luahan perasaan saja. Kalaulah dia tahu betapa besarnya ganjaran pahala yang dia kutip setiap hari. Tengok dinding pahala kat dia. Tengok lantai pahala kat dia. Tengok pakaian pahala kat dia. Tengok tandas, tengok dapur. Tengok apa saya kat rumah tu. Semua pahala dekat isteri ni. She got nothing to complain about. Tak ada apa. Suami, pergi kerja. Kita bukan takat nak pergi cari duit banyak kereta tiap-tiap bulan. Kita sedang menunaikan perintah Allah untuk cari nafkah untuk anak isteri kita. Siapa suruh? Allah suruh. Maka seorang suami atau seorang isteri, apa yang dia buat dalam hidup dia takkan terlepas daripada ganjaran pahala. Kalau dia buat itu, dia faham, aku buat ni atas perintah daripada Allah. Malangnya kita tak tahu. Kita duk buat. Pasal apa hang buat ni? Dah. Inilah kerja seorang suri rumah. Dah. Bukan yang tu. Kita buat tu pasal Allah suruh. Kita buat tu sebab Allah pandang. Kita buat tu pasal Allah nilai. Sebab ada pahala dia, sebab ada ganjaran dia. Ni pasal apa masak ni kak? Saya nak masuk syurga. Ni yang duk basuh baju ni pasal apa kak? Sebab saya nak masuk syurga. Allahumma salli Muhammad tuan. Jadi dia faham, itu tanggungjawab dia. Allahumma salli Muhammad. Ha tuan-tuan. Kemudian yang berikutnya, apa dia? Rezekinya selalu bersih daripada yang diharamkan oleh Allah. Ni nak dapat keluarga sakinah mawaddah ni, apa dia? Rezeki kena jaga.
Ustaz Muhammad, penghasilan suami sebagai tonggak berdirinya keluarga itu selalu menjaga rezeki yang halal. Suami menjaga agar anak isterinya tidak berpakaian, makan, tempat tinggal, naik kenderaan dan semuanya daripada perkara yang haram. Faham tak? Waktu kita ni kadang-kadang khianat kat anak kita. Anak kita tu bersih, elok, suci je tuan-tuan. Isteri kita tu tak payah pergi kerja lah, duduk kat rumah sudahlah, masaklah kat kami semua ni baru berkat. Kita dulu mana pernah makan kalau ayah tak ada? Ayah ada, boleh makan. Ayah tak ada, tak boleh makan. Tunggu ayah balik baru makan. Makan sekali. Sampai ke tahap orang tanya, apakah makanan paling sedap dalam dunia? Oh, pakai makanan mak kita. Kita boleh sebut tu. Betul tak ni? Anak kita tanya, apakah makanan paling sedap dalam dunia? Spaghetti apresilo perut petua menentang apa? Saya pun tak tahu nak sebut. Ni bagi senarai macam-macam tu. Yang satu pun tak ada yang mak dia masak. Mak dia pun tak tahu masak. Dia pun tak pernah rasa mak dia makan masak apa. Dia tak tahu. Hilang dah tuan-tuan. Touch ni. Ayak dia panggil. Ayak tangan mak. Tak apalah yang tu. Kita pun suruh isteri kita duduk-duduk kat rumah masak. Pada masa yang sama kita pergi kerja. Tapi pergi kerja kita tuan-tuan, masuk kerjanya pukul 10. 2 jam tak ada kat tempat kerja. Ambil gaji penuh. Patutnya masuk pukul 9. Tapi pukul 10 baru masuk. Tu 1 jam ambil gaji padahal dia tak kerja. Sehari pukul 11 pergi mana? Duduk kat kedai, minum kopi. Lepak kat luar, buat urusan luar. Dia ambil gaji penuh padahal dia tak kerja. Dia duk buat kerja luar padahal dia ambil gaji kat sini. Kat sini dia ambil gaji, kat sana dia ambil gaji. Menggunakan waktu pejabat untuk urusan lain. Ambil gaji penuh padahal dia tak kerja. Dalam 20 tahun, 30 tahun kita duk kerja kat situ, berapa banyak waktu yang kita ambil gaji yang bukan hak kita. Yang duit tu kita balik bagi kat anak-anak kita makan, kat isteri kita makan. Tu tak kira lagi kita tipu MC tau, tipu MC. Tak sakit, abang kata sakit. Pergi jumpa doktor. Doktor, tak tahulah sakit kepala ni, tak tahulah. Nak apa ni? MC. Abang MC sudahlah. Tentu bagi MC. Lagi dia pergi telefon pejabat, dia buat teruk. Tak tahulah hari ni sakit kepala apa ni, MC hari ni. Padahal pergi makan kenduri. Hari tu dapat gaji penuh. Padahal menipu. Tu yang tu, bagi balik bagi anak isteri makan. Ni. Itulah khianat kita kadang-kadang tuan-tuan. Semua yang kita duk buat. Haram tak buatlah kot. Tapi banyak benda haram dan syubah yang kita ambil tanpa kita sedar. Dah jadi sebati dalam kehidupan kita. Sebab tu kita duduk nampak rumah kita tak ada berkat. Rumah kita panas. Anak-anak kita tak mau dengar cakap. Macam-macam gejala sosial jadi kat dalam rumah tangga kita. Pasal apa? Pasal banyak kita khianat pada ahli keluarga kita. Dengan si ayah buat balik sumber haram, sumber syubhah bagi anak-anak isteri dia makan. Hey, tuan-tuan, kesimpulannya, banyaklah benda saya cerita tadi ni, Ustaz Muhammad, berkaitan dengan cara untuk kita nak pastikan rumah kita ini rumah yang sakinah, yang ada di dalamnya mawaddah dan rahmah. Jadi mudah-mudahan dia jadi satu nasihat yang baik untuk saya dan kita semualah. Rumah tangga kita ni tuan-tuan, itulah yang kita ada. Anak-anak kita tu rezeki Allah bagi, itulah aset yang kita ada. Jaga dia elok-elok, bagi anak-anak kita jadi orang soleh. Kalau anak-anak kita jadi orang maksiat, cuba cek tengok dia punca daripada siapa. Takut-takut kitalah yang menjadi pencetus. Pasal kita tak tunjuk contoh teladan yang baik. Kita tak jadikan rumah kita tu keluarga rumah yang ada kecenderungan agama. Kita bagi option dekat dia untuk dia pilih benda yang tak elok sesuai dengan nafsu dia. Lepas tu kita marah kat dia bila dia buat benda yang tak kena. Jom kita muhasabah balik. Takat mana kita boleh betulkan, kita betulkan. Kat mana kita boleh perelok, kita perelokkan. Mudah-mudahan Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, insya-Allah. Allah.

0: rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai. Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga kepelbagaian dalam masyarakat Malaysia. Kita kan masyarakat majmuk.
1: Betul tu. Nasib.

0: Ya, itu dia tadi persembahan dari Rohana Jalil dan juga Toki dengan Naluri Cinta membawa kita ke pukul 5.41 minit pagi. Baiklah saudara, bersempena dengan Belanjawan 2027, jangan lupa ikuti Alfa Khas pukul 10.30 minit pagi ini dengan topiknya TVET dan juga Revolusi AI membina generasi muda berkemahiran bersama dengan tetamu jemputan nanti, iaitu TS Zulkarnai bin Fauzi yang merupakan pengarah bahagian pendidikan dan latihan teknikal vokasional Kementerian Pendidikan. Dan dalam pada itu juga, Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat kebangsaan, peringkat antarabangsa ke-66 bakal berlangsung pada 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan dengan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijriah bertempat di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur, Malaysia dengan temanya Madani Dihayati Ummah Diberkati. Jadi jangan lupa temu janji anda pada 6 Oktober nanti. Siaran langsung kami bawakan secara khas langsung juga di TV1. Dan nampaknya sampai sini sahaja kesempatan saya bersama dengan anda. Terima kasih kepada anda yang setia menemani saya dalam Geng Borohanta bermula pukul 12.30 malam tadi hinggalah ke pukul 6 pagi ini. Dan selepas ini seperti biasa, Ketiga Suara akan mengambil alih siaran untuk 4 jam berikutnya bermula pukul 6 pagi hingga 10 pagi nanti. Jadi harapan saya untuk anda terus kekal bersama dengan kami di Nasional FM. Untuk itu saya undur diri terlebih dahulu. InsyaAllah ada rezeki, ada kesempatan, kita akan jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum. Bye-bye.
1: Nidaul Islam. Jom kita dengarkan perkongsian Dr. Fatimah Syarhah Muhammad Nordin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hari ini kita bincang tentang nikmat tersenyum semasa sakit. Allahu Akbar. Memang susahlah kita nak senyum masa sakit. Dan kita tak perlulah paksa diri kita, ya. Jadilah diri kita seadanya yang kita mampulah. Cuma kita boleh cuba untuk pujuk diri kita, pujuk hati kita untuk bergembira dengan zikir. Masa sakit pun kita boleh bergembira. Kita nak melihat kebesaran Allah, dan daripada kebesaran Allah tu kita dapat rasa yang Allah yang Maha Besar tu boleh sembuhkan kita secepat mungkin, ataupun Allah boleh tukarkan kesakitan ni jadi pahala yang terlalu besar, naik darjat kita di sisi Allah. Masa itu, ya Allah ya Rabbi, walaupun fizikal kita sakit, dalam tu roh kita tu boleh tersenyum bahagia. Allah sebut dalam surah Taha ayat 111 sampai 112. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Segala muka, segala wajah tunduk dengan hina kepada Allah yang tetap hidup. Wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala zulma. Allah tu maha kekal, maha hidup. Allah mentadbirkan makhluk selama-lamanya. Rugilah, hampalah orang yang menanggung dosa kezaliman. Jadi kalau kita dizalimi sekalipun, kita kena ingat semua wajah-wajah kita ni akan balik menghadap kepada Allah yang maha hidup, yang maha kekal. Orang yang balik dengan dosa buat zalim, dia rugi. Kita yang dizalimi ni, kita nak ada satu nikmat dalam hati kita yang kita mampu untuk gagah tersenyum. Doa kita sedang sangat makbul di sisi Allah. Dan Allah sebut, siapa yang kerjakan apa jua amal yang soleh dan dia dalam keadaan beriman, maka tidaklah seharusnya dia berasa takut dianiaya ataupun dikurangkan sedikit pun daripada pahalanya. Ini surah Taha ayat 112. Allahu Akbar. Jadi dalam hidup kita ni memanglah banyaknya ketakutan kita, kesakitan kita, ya. Kadang-kadang kita kena melalui prosedur tertentu untuk dapatkan kesihatan kita. Kita kena suntik, kita kena, kalau bersalin tu ada prosedur periksa jalan. Kamu ibu tahulah macam mana, kan. Masa tu kita nak menguasai fikiran kita. Prosedur tu ialah luarannya mungkinlah sakit, ya. Tapi bila kita ketepikan kisah-kisah negatif yang orang lain lalui, yang boleh jadi kisah tu betul, Tapi sebab kita ada Allah yang maha besar yang boleh pujuk kita, Allah yang maha besar yang boleh kurangkan kesakitan kita, kita fokus kisah-kisah yang positif. Masa itu insyaAllah kita boleh tersenyum saat sakit, kita boleh kuat dan tabah saat kita sakit. Misalnya masa kita diuji tu, kita ulang-ulang pujuk diri dengan surah At-Taubah ayat 129. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arusyil azim. Cukuplah Allah yang menolong dan memelihara aku. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Kepadanya aku berserah diri. Dia mempunyai arsy yang sangat besar. Allahu Akbar. Jadi pujukan ini rahsia seseorang tu yang kita lihat fizikalnya, ya Allah ya Rabbi, sakitnya. Misalnya masa-masa perang kita tengok sakitnya mereka, tapi macam mana mereka boleh gagah tersenyum. Inilah pujukannya. Allahu Akbar. Sekian saja dari saya. InsyaAllah ada rezeki, jumpa lagi.
1: Nidaul Islam, #penyiaran jahkim.

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه يا الله kami mohon kepadamu segala kebaikan bagi hari ini, pembukaannya, kemudahannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami mohon doa dengan segala pengharapan kepadamu, Ya Allah. Semoga Engkau sudi mendengar permintaan dan permohonan kami ini, kerana sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha mendengar. Ya Allah, takdirkanlah hari ini segala yang terbaik untuk diri kami, dan janganlah Engkau menguji kami pada perkara yang tidak mampu untuk kami tangani. Allahumma iftah lana abwaabal khair wa abwaabal barakah wa abwaaban ni'mah wa abwaabal rizq wa abwaabal quwwah wa abwaabal 'afiyah wa abwaabal jannah. Ya Allah, bukakanlah bagi kami pada hari ini pintu segala kebaikan, keberkatan, kenikmatan, rezeki, kekuatan, kesehatan tubuh badan, keselamatan dan juga syurga. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa kami kerana kami terlalu banyak melakarkan kesalahan kepadamu, Ya Allah. Kurniakanlah keberkatan usia, kerahmatan masa, keselamatan jiwa, ketenangan minda buat diri kami, ahli keluarga kami dan semua muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Ya Allah, ampunkanlah juga dosa kedua ibu bapa kami dan gantikanlah segala pengorbanan mereka dengan kebajikan-kebajikan untuk mereka yang akhirnya akan dianugerahkan syurga buat mereka. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.

0: terbaik kami berikan untuk anda. Johor FM, Permata Selatan.
1: Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi mempertemukan kita di dalam siaran Tahsin Ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini adalah kualiti solat. Solat bukan sekadar gerakan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberi kita nafas, memberi kita peluang untuk sujud kepadanya. Pernah tak kita duduk sejenak dan tanya balik pada diri kita, solat aku ni apakah benar-benar sampai kepada Allah atau sekadar naik turun tubuh tanpa jiwa? Berapa ramai manusia hari ini berdiri di depan Allah tetapi hatinya jauh beribu batu. Lidahnya membaca ayat suci tetapi fikirannya melayang kepada dunia. Sedangkan solat itu adalah saat paling dekat antara hamba dengan Tuhannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid." Saat paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika dia sujud. Maka hari ini mari kita muhasabah. Bukan sekadar kita solat, tetapi bagaimana kualiti solat kita di sisi Allah. Yang pertama, kita perlu tahu bahawa khusyuk adalah roh solat. Allah sebut dalam Al-Quran, qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman, iaitu mereka yang khusyuk dalam solatnya. Solat tanpa khusyuk ibarat jasad tanpa roh. Nampak hidup tetapi hakikatnya kosong. Contohnya, kita bercakap dengan orang yang kita hormat, kita fokus, kita dengar betul-betul. Tapi bila kita bercakap dengan Allah dalam solat, kenapa kita boleh lalai? Yang kedua, kita lihat kisah sahabat yang khusyuk. Mereka luar biasa. Antaranya Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, ketika beliau terkena anak panah dekat kaki dia, para sahabat tak mampu untuk cabut. Kenapa? Kerana terlalu sakit. Tapi apabila beliau berdiri dalam solat, anak panah itu dicabut dan beliau langsung tidak merasai kesakitan tersebut. Subhanallah, inilah khusyuk yang sebenar. Contohnya hari ini, bunyi notification telefon kita, bunyi notification sahaja sudah cukup mengganggu solat kita. Bagaimana kita mahu capai khusyuk kalau sekiranya hati kita masih terikat dengan dunia? Yang ketiga, kita perlu fahami bacaan dalam solat. Bagaimana kita mahu khusyuk kalau kita sendiri tidak faham apa yang kita baca? Allah sebut dalam Al-Quran, afala yatadabbarun al-Quran. Tidakkah mereka mentadabbur, memahami Al-Quran? Contohnya, kita baca alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau kita faham kita sedang memuji Allah sebagai Tuhan seluruh alam, barulah hati kita hidup, bukan sekadar lidah yang bergerak. Yang keempat, jangan tergesa-gesa dalam solat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seorang lelaki yang solat terlalu laju, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembalilah, solatlah, kerana sesungguhnya kamu sebenarnya belum solat. Solat yang laju hingga rukuk tidak sempurna, sujud tidak tenang, seolah-olah kita sedang menyelesaikan solat, bukan menikmati solat. Contoh mudah, kita boleh luangkan masa berjam-jam dengan telefon, tapi 5 minit untuk solat kita rasa terlalu lama. Yang kelima, rasakan kita sedang menghadap Allah. Allah sebut dalam Al-Quran, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Bukan sekadar badan menghadap kiblat, tapi hati juga benar-benar menghadap Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Contoh, kalau kita tahu ada orang besar melihat kita, pasti kita akan jaga pergerakan. Apatah lagi Allah yang Maha melihat. Yang keenam, solat yang diterima akan mengubah akhlak. Allah rakamkan dalam Al-Quran, inna solata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Kalau kita solat tetapi masih suka marah, masih suka menipu, mengumpat, maka kita perlu tanya, adakah solat kita itu benar-benar hidup? Contohnya, orang yang jaga solat biasanya lembut tutur katanya, hatinya tenang dan baik akhlaknya. Para pendengar sekalian, mungkin selama ini kita tidak pernah tinggal solat, tapi kita terlupa untuk menghidupkan solat. Hari ini mari kita cuba solat dengan hati, solat dengan rasa, seolah-olah inilah solat terakhir kita. Kerana siapa tahu, mungkin itu benar-benar solat terakhir kita. Semoga Allah menjadikan solat kita, solat bukan sekadar gerakan, tetapi menjadi cahaya yang menyelamatkan kita di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian pertemuan kita untuk kali ini, sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM, Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Nak Ilmu Jangan Jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: Tazkirah di Johor FM, Permata Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, bersama-sama saya Ustaz Abu Bakar Watak dalam Tazkirah di Johor FM. Saudara-saudara sekalian, sesungguhnya kita berada di dunia. Dunia merupakan tempat persinggahan bagi manusia dan merupakan tempat untuk mengumpulkan kerja-kerja untuk dibawa ke akhirat, iaitu alam terakhir, iaitu tempat yang kekal abadi. Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan dunia dan akhirat, menjadikan kehidupan kita berada di dunia sebagai ujian kepada kita untuk menilai siapakah manusia yang paling baik amalannya. Kerana di akhirat kelak, kedudukan manusia akan ditentukan berdasarkan apa-apa yang mereka lakukan ketika berada di dunia. Firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran yang memandu kita, Allah berfirman, Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, yakni dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangannya. Dan hendaklah kamu, yang ditetap kamu, diri melihat dan memerhatikan apa-apa yang dia telah sediakan untuk hari esok, yakni hari akhirat. Saudara-saudara sekian, namun begitu, pada hari ini masih ada di kalangan kita manusia yang berebut-rebut mengejar nikmat dunia yang sedikit ini berbanding dengan nikmat akhirat yang jauh lebih besar dan kekal. Agama Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya untuk kasihkan dunia secara berlebihan, secara keterlaluan, seperti terlalu mengutamakan kehendak hawa nafsu semata-mata. Termasuk juga mengutamakan perhiasan dunia seperti harta kekayaan, pangkat dan sebagainya, sehingga melalaikan diri untuk menunaikan kewajipan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah dalam suratul An'am ayat 32, dan tidak dinamakan kehidupan dunia melainkan permainan yang sia-sia dan hiburan yang melalaikan. Dan demi sesungguhnya alam akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh itu, tidakkah kamu mahu berfikir? Saudara-saudara sekalian, daripada maksud ayat tadi, kita diingatkan supaya tidak terlalu gairah dalam mencari kesenangan hidup di dunia. Kerana kehidupan dunia bukanlah satu matlamat yang utama. Memang tidak salah. Tidak salah jika seorang itu ingin mencari nikmat harta dunia dan kekayaannya. Akan tetapi, biarlah berpada-pada dan tidak mengabaikan kehidupan di akhirat. Alangkah baiknya jika segala nikmat yang kita perolehi di dunia diguna sebagai jalan untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingatlah bahawa kemewahan dunia tidak akan kita bawa bersama-sama tatkala tubuh dimasukkan ke liang lahat. Akan tetapi bekalan akhirat itu adalah lebih utama berbanding kehidupan sementara di dunia. Sesungguhnya dunia hanyalah wasilah atau wadah menuju ke arah kehidupan abadi, iaitu kehidupan yang kekal di akhirat. Maknanya dunia ini sementara saja. Orang yang beriman, orang yang benar-benar beriman dan bertakwa akan menjadikan dunia sebagai persinggahan sementara, mempersiap bekalan amal ibadah, amal soleh untuk persediaan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu hadis riwayat daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang bermaksud, jadilah kamu di dunia seperti orang asing atau orang musafir. Dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, jika kamu berada di waktu petang, jangan kamu tunggu sehingga waktu pagi. Jika kamu berada di waktu pagi, jangan kamu tunggu sehingga waktu petang. Ambillah daripada waktu sehatmu, yakni bagi persediaan untuk waktu sakitmu. Dan ambillah dari waktu hayatmu, yakni bagi persediaan untuk waktu matimu. Oleh itu, saudara-saudara sekian, tugas kita orang yang beriman, hendaklah sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mempersiap diri untuk memperbanyakkan amalan soleh sebagai bekalan untuk menuju kebahagiaan hidup kekal di akhirat. Gunakanlah segala kenikmatan dunia seperti harta kita miliki kepada perkara yang membawa kebaikan, dengan membuat, yakni menunaikan seperti zakat yang wajib, berwakaf yang sunat, bersedekah, memberi nafkah kepada keluarga, membantu orang lain dan sebagainya. Sementara nikmat umur yang Allah kurniakan kepada kita untuk mengabdikan diri kepadanya, dan jangan sekali-kali kita menggunakan untuk jalan yang tidak betul. Begitu juga nikmat ilmu, kita mengajak dan membimbing manusia ke jalan kebaikan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Taala. Begitu juga dengan nikmat-nikmat yang lain, nikmat kekuasaan, nikmat pangkat, kedudukan. Gunakanlah dengan amanah, adil dan bertanggungjawab. Hal ini kerana semuanya akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Saudara sekalian, oleh itu selagi kita diberi nafas, diberi umur, dipanjangkan usia, diberikan nikmat kesihatan, masa dan sebagainya, tingkatkanlah amal ibadah. Usahlah untuk mencari keridaan Allah Subhanahu wa Taala. Janganlah kita menjadi orang yang rugi, menyesal di akhirat. Mari kita jadikan dunia sebagai jembatan untuk mendapat kebahagiaan di akhirat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Johan Majlis Tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa kali pertama pada tahun 1961 telah dimenangi oleh peserta dari Malaysia iaitu Tuan Haji Ahmad bin Maksum Pergau. Naib Johan disandang oleh Tuan Haji Ismail Hashim, juga peserta dari Malaysia. Manakala tempat ketiga dimenangi oleh peserta dari Indonesia. Satu hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. #penyiaran Jakim.
1: Hello Permata.

0: Jom FM Permata Selatan. Halo, assalamualaikum. Salam sejahtera. Selamat pagi.
1: Yes, selamat pagi untuk semua pendengar Jom FM Permata Selatan ni. Kalau diorang tengok kita sekarang ni, Zi.
0: Takut.
1: Saya takut tengok Suzy. Suzy takut tengok saya.
0: Tapi hari ni saya cantik sikit.
1: Suzy cantik sikit. Saya memang tak cantik banyak.
0: Dah lihat hari ni sempat. Hari ni macam susah nak tidur. Bangun awal. Jadi kita mesti awal lah. Biasanya kita ngam-ngam. Tak lah sebenarnya terfikir. Okay, punch kat bawah tu tepat masa.
1: Jadi bawa kereta tekan sampai jejak tanah.
0: Macam itu. Yang cakap nanti kan ASP Azman, ASP siapa lagi, Sophie,
1: ramai. Jangan. Nanti orang dengar.
0: Okay. Baik, hari Isnin, minggu pertama. Minggu pertama
1: betul, bulan Oktober.
0: Bulan Oktober kita bersiaran hari Isnin 5 Oktober 2026 bersamaan dengan 23 Rabiul Awal, Rabiul Akhir 1448 Hijriah.
1: Ya, saya DJ Jiha dan juga DJ Suzy akan temani anda insyaAllah hingga pukul 12.30 hari nanti mesti segmen Aura Permata.
0: Okey Jiha, sekarang ni sana sini cerita berkenaan dengan Formula 1.
1: Betul,
0: saya,
1: Formula 1.
0: Saya bayangkan Jiha sebenarnya untuk Formula 1 ni mungkin tidaklah seramai mana pergi memandangkan harga tiketnya mahal.
1: Tetapi
0: sebenarnya sold out.
1: Ya,
0: Dan ada artis kita yang menghabiskan duit sehingga RM8,000. Tapi RM8,000 tu sebenarnya tiket tak ada jual RM8,000 tau.
1: Tak ada.
0: Tiket paling mahal RM2,000 lebih.
1: RM8,000 tu dia pergi duduk kat kota khas ke?
0: Tak tahu. Sebenarnya niat dia adalah nak beli tiket, dia tahu suami

0: Minya suka hari-hari tengok Formula 1. Jadi kononnya bila dia mengeluarkan duit sebanyak itu, dia akan rasa macam
1: berbaloi lah.
0: Berbaloi, dan dia akan rasa dihargai dan
1: disayangi.
0: Dan disayangi lebih. Bukanlah tak sayang selama-selama ni kan. Dia rasa macam mungkin kejutan tu akan memberikan pelbagai cerita selepas itu.
1: Tetapi
0: rupanya dia buka web, dan bila dia beli, dah key in semua segala data apa semua untuk beli tiket, bila dia hadiah kepada suami, suami dia cakap, mana ada tiket mahal macam tu.
1: Rupanya dia beli apa?
0: Tak tahu dia beli kat web mana. Ain Idrus. Beli tiket untuk si suami, sang suami, Amirul. Terperanjat dia, Amirul, bila habiskan duit sampai RM8,000.
1: Kalau dia beli kat biasa kan boleh beli untuk kita sekali
0: kan. Jadi macam sedangkan bila untuk dapatkan bilik VIP ataupun mungkin untuk
1: kotak VIP,
0: panggil apa, grandstand apa semua tu kan, tak ada sampai RM8,000.
1: Oh, okey, baik. Jadi tak apalah. Itu rezeki orang yang dapat duit dia tu lah. Mungkin dan dia beli dekat ulat tiket ke kat
0: pasar, tak tahulah kan. Untung banyak kalau ulat tiket.
1: Berganda-ganda.
0: Betul. Yang pastinya kalau yang mereka yang meminati sukan perlumbaan
1: pemotoran,
0: inilah masanya sebenarnya. Rasanya last kali terakhir, lama dulu
1: lama dah.
0: Jadi inilah masanya, sebab itu tiket memang sold out. Okay, apa-apa pun semoga dipermudah segala urusan di sana, okay? Baik, kita nak berhibur seketika, dan selepas tu kita ada Vitamin Jiwa.
1: Terus dengarkan
0: Johor FM,
1: Aura Permata.

0: Rasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak masjid dan surau untuk Dun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Syukur dan berterima kasih ni sebenarnya tak pakai modal apa-apa pun. Tak payah keluarkan belanja pun sebenarnya. Kita tak perlu tunggu orang lain mula. Kita dalam sedar tak sedar menghargai orang lain ni terpakai dalam setiap langkah kehidupan kita. Contoh paling mudah masa kita bawa kereta. Berapa kali kita pernah hargai kereta-kereta lain kalau diorang bagi laluan, bagi jalan masa nak masuk sempang atau kat traffic light. Mulai sekarang praktikkanlah. Kita kena bersyukur tahu orang lain kasih kita jalan dulu.
0: Johor FM. Permata Selatan hanya untuk anda.

0: Pertama one by one. 101
1: 9, 105 3 dan juga 92.1 MHz FM.
2: Ataupun anda boleh dengarkan kami versi RTM Klik. Betul-betul percuma. Okay, kita nak kongsikan sedikit lah cerita. Saya rasakan minggu lepas, hari Isnin, juga saya bermula dengan kisah tentang pelajar yang meninggal dunia. Yang dipercayai dibunuh itu di Negeri Sembilan. Dan minggu ini juga, hari Isnin lagi, kita berkongsi juga cerita berkenaan dengan kisah adik Irene Sofia.
1: Sebenarnya kan saya tak suka tau. Permulaan, untuk permulaan ni cerita macam cerita yang sedih. Tapi macam mana lah kan.
2: Tapi itulah sebenarnya kita perlu kongsikan kepada orang ramai bahawa pentingnya kita untuk tidak menyebarkan provokasi ataupun tentang fakta yang belum disahihkan lagi.
1: Okay.
2: Sebab sekarang ni perkara masih lagi dalam siasatan dan juga laporan bedah siasat masih lagi belum dikeluarkan.
1: Okay.
2: Jadi kita tak naklah ramai yang menimbulkan kemarahan, membuat provokasi berkenaan dengan keadaan adik Irene Sofia ataupun cerita yang masih belum jelas lagi. Sebab bila orang marah, dia menyalahkan pihak yang tidak sepatutnya. Ada yang salahkan Pak Gad lah, Cikgu lah dan sebagainya. Jadi sedangkan cerita sebenar tak keluar lagi.
1: Dan penangkapan seorang
2: suspek
1: seorang pelajar di sekolah tersebut sebenarnya ianya lebih kepada untuk membantu siasatan.
2: Belum tahu lagi, belum tentu lagi.
1: Dan selalu kan bila keluar kenyataan suspek dan untuk membantu siasatan. Dia bukan kepada terus kepada
2: kau yang buat.
1: Penangkapan yang bersalah lah kan.
2: Kalau dalam siasatan tu membuktikan membuktikan yang dia bersalah, maka bersalahlah dia. Kalau pasal siasatan yang membuktikan yang sebenarnya dia tak ada kena mengena, maka tak ada kena mengena lah dia. Kita lepaskan, kita percaya pada pihak berkuasa, pihak polis untuk membuat siasatan, dan insyaAllah laporan akan keluar. Dari situlah kita membuat penilaian sendiri. Untuk makluman, adik Irene Sofia ditemui meninggal dunia ketika di sekolah sewaktu kelas tambahan yang pada asalnya dicari oleh neneknya kerana tidak pulang. Rupanya ditemui di dewan sekolah dalam keadaan tidak sedarkan diri, berlumuran darah dan juga ada pasu pecah berdekatan dengan adik Irene Sofia.
1: Dan saya ada baca satu kenyataan mengatakan neneknya sempat mengajar dia mengucap maksudnya dekat sini neneknya jumpa waktu tu ketika itu dia masih sedar, masih
2: dah lemah lah waktu tu.
1: Okey, dah lemah dan masih lagi bernyawa lah.
2: Jadi yalah, kita harapkan agar siasatan ini berjalan lancar tanpa diprovokasi oleh mana-mana pihak ataupun mana-mana kepentingan individu.
1: Baik, kita nantikanlah berita dari semasa ke semasa. Dan kita tak nak, kadang-kadang ada cerita yang sebenarnya tak ada, tak ada kena-mena pun dengan cerita tersebut. Dia kait cerita lain.
2: Dia kaitkan
1: lebih ke arah politik.
2: Baik. Ini berkaitan dengan tentang kejadian seorang pelajar yang meninggal dunia di sekolah. Dan nak tahu siapa pelaku je. Macam tu.
1: Baik, insyaAllah untuk jam yang seterusnya juga nanti kami akan kongsikan bersama dengan anda informasi dan juga maklumat apa yang berlaku khususnya dalam negara. Kalau ada perkongsian di luar negara, insyaAllah begitu juga kalau ada berita sukan dan juga sedikit berita hiburan. Tepat jam 7 pagi kita akan beri laluan kepada utama 7 pagi.
2: Dan di jam seterusnya terus dengarkan kami di Jor FM
1: Permata Selatan.

0: Bacalah Al-Quran bukan hanya dengan mata, tetapi dengan hati yang ingin mengenal Allah.
1: Ikuti Lapor Terus, Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi. Berlangsung di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 pukul 10.15 minit pagi hanya di Nasional FM, Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Hey.

0: #PenyanjaKim.
1: Hai, saya Alif Sata. Dengar Johor FM, anda akan dapat lebih lagi. Jadi, pilih 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kes bunuh Arin Sofia, amaran tegas, semua pihak jangan sembunyi kebenaran. Malaysia pertimbang F1 kembali ke litar Sepang. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nur Aliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

5 Oktober 2008, Kukien Kiat, Tan Bun Hyong muncul juara kejohanan badminton Grand Prix Emas Terbuka Macau. Pada hari ini dalam tahun 2008, Kukien Kiat, Tan Bun Hyong, gandingan bergu badminton negara, muncul juara kejohanan badminton Grand Prix Emas Terbuka Macau yang berlangsung di Macau. Mereka menundukkan pasangan Fang Chieh Min, Lee Sheng Mu dari Taiwan dengan kutipan mata 21, 16 dan 21, 18 dalam tempoh 31 minit. Kemenangan bergaya ini juga mengubati kekecewaan negara apabila Lee Chong Wei, pemain nombor satu negara kecundang di tangan Taufik Hidayat, pemain Indonesia pada aksi final. Selain Chong Wei, seorang lagi pemain negara iaitu Julia Wong Pei Shen turut tewas pada perlawanan akhir dalam acara perseorangan wanita di tangan Zhou Mi dari Hong Kong.

0: Johor FM Permata Selatan. Halo, assalamualaikum. Salam sejahtera. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Jam kedua segmen Aura Permata masih lagi bertemankan saya DJ Jiha dan juga DJ Suzy.
0: Hari Isnin 5 Oktober 2026 bersamaan dengan 23 Rabiul Akhir 1448 Hijrah.
1: Ya.
0: Semalam cuaca agak panas lah di sekitar Bandaraya Johor Bahru.
1: Saya sejuk.
0: Sejuk sebab hujan
1: ke? Di Kota Tinggi hujan lebat.
0: Okey. Baik, keadaan cuaca tak menentu yang pastinya. Dan kita harapkan anda sihat-sihat saja dengan perubahan cuaca yang tidak menentu ini.
1: Ya, betul. Kalau tak sihat tu dapatkan rawatan segera. Dan makanlah ubat.
0: Ya, banyakkan minum air masak, okey?
1: Baik, Suzy.
0: Baik. Baik, untuk jam ini, lagu-lagu ini menanti anda yang pastinya banyak lagu-lagu baru. Kita dengarkan untuk jam ini gandingan hebat El Husaini dan juga Mimi Fly dengan Gat.

0: anda Dato' M. Daud Kilau dan juga Izlin dengan Pening.
1: Pening lah.
2: Pinang di belah dua.
1: Dengarkan lagu terbaru dari Haziq Rosli. Bali.
0: Semuanya di Johor FM.
1: Aura Permata.
2: Hai semua tengok berkenan.
3: Permata Selatan hanya untuk anda.

sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan.

0: Baik, 7.21 minit pagi. Di talian Inspektor Amir dah pun bersedia untuk laporan trafik. Assalamualaikum, selamat pagi tuan.
1: Waalaikumsalam.
0: Sihat dan tuan
1: sejahtera. Ya. Alhamdulillah.
0: Baik tuan, untuk laporan trafik silakan.
1: Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar radio Johor FM. Berikut adalah laporan kemalangan jalan raya bertarikh 4 hari bulan Oktober 2026 Ahad sehingga jam 12.30 malam tadi. Jadi dilaporkan sebanyak 237 kes kemalangan jalan raya telah berlaku dan terdapat 2 kes kemalangan maut dan melibatkan 2 kematian yang berlaku di daerah Iskandar Puteri dan juga di Keluang. Berikut adalah laporan lalu lintas di sekitar kawasan Johor Bahru sehingga jam 7 pagi tadi di Jalan Johor Bahru Skudai. Pergerakan kenderaan dari arah Skudai menghala ke pusat bandar bertambah dan bergerak perlahan, manakala dari arah pusat bandar menghala ke Skudai lalu lintas perlahan tetapi masih lagi bergerak lancar. Bagi lebuh raya Pasir Gudang, pergerakan kenderaan di lebuh raya Pasir Gudang menghala ke Taman Perling. Pergerakan kenderaan perlahan namun masih lagi terkawal. Begitu juga dari arah Taman Perling menghala ke Pasir Gudang. Bilangan kenderaan mula bertambah dan pergerakan kenderaan mula perlahan. Di Jalan Johor Bahru, Kota Tinggi, pergerakan kenderaan dikesan semakin bertambah dan lalu lintas didapati perlahan di kedua-dua arah menuju ke pusat bandar dan ke arah Kota Tinggi. Di Tambak Johor pula, pergerakan kenderaan berat dan ringan selepas bangunan BSI mulai bertambah namun lalu lintas masih lagi lancar di kedua-dua arah menuju ke Singapura dan Malaysia. Di lebuh raya EDL, lalu lintas masuk ke bangunan BSI bagi semua jenis kenderaan dari Jalan Ikan Dalam, EDS, Suruhan Laut serta Jalan Bukit Senyum masih lagi bergerak lancar. Kepada semua pengguna jalan raya diingatkan supaya sentiasa berhati-hati semasa memandu, terutamanya dalam keadaan aliran trafik yang padat dan dalam keadaan cuaca hujan yang tidak menentu. Diingatkan kepada semua pengguna jalan raya untuk pastikan kenderaan berada dalam keadaan baik sebelum memerlukan pemanduan. Akhir sekali, sekiranya anda mempunyai sebarang masalah, anda bolehlah berhubung Pusat Kawalan Johor iaitu di talian 07-221-2999. Sekian sahaja info trafik daripada Jabatan Sihatan dan Penguatkuasaan Trafik Kontijen Johor. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali Inspektor Amir untuk laporan trafik. 7.30 pagi kita ada berita Johor FM dan selepas itu klik tajuk berita. Terus dengar Johor FM Permata Selatan.

0: sebentar lagi. Berita Johor FM.
1: Ikuti Berita Johor FM yang sahih di Berita RT.

0: Radio Brita.
1: Baik, seperti biasa kita nak kongsikan bersama dengan para pendengar untuk klik tajuk berita ya, Jai.
2: Ya, saya mulakan Suzy, cerita berkenaan dengan F1. F1 catat sejarah banjiri, sejarah baharu apabila 260 ribu banjiri SIC. Kepulangan Formula 1 ke litar antarabangsa Sepang SIC mencetak sejarah baru apabila lebih 260 ribu peminat hadir sepanjang hujung minggu perlumbaan Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia. Ini menurut pengerusi dan untuk makluman, Max Verstappen muncul juara, Kimi Antonelli kedua dan juga Lewis Hamilton ketiga. Ramai datang nak tengok Lewis Hamilton ni, tapi dapat tempat tiga boleh lah.
1: Kalau dah masuk kat dalam tu nak bergambar rasanya agak payah lah, kalau memandangkan berapa ratus tadi?
2: 260 ribu. Dapat ambil gambar kereta yang sedang berjalan Natalita tu yang sedang melumpur tu, saya dah okey sangat lah tu.
1: Kalau dapat bayangkan. Okey, Jihad dah mulakan dengan berita sukan. Saya pun nak mulakan dengan berita sukan ini yang tular satu dunia, menggegar ke satu dunia sebenarnya, berkenaan dengan Ronaldo. Okay, Ronaldo telah keluar daripada Portugal dan untuk perkongsian hari ini, Ronaldo boleh kembali jika dia mahu. Itu kata Jesus, di mana Cristiano Ronaldo boleh kembali menyertai skuad Portugal jika dia mahu, walaupun dia yang memilih meninggalkan rakan sepasukan, kata jurulatih kebangsaan George Jesus semalam. Dan apabila melihat CR keluar daripada Portugal, dan secara mendadak akaun media sosial Portugal turun followersnya. Bukan sikit-sikit, banyak Instagram kan, sekali untuk dalam masa tempoh beberapa jam semua keluar, semua unfollow. Ini bermakna sebenarnya mereka ni ikut Portugal sebab Ronaldo, bukan Portugal tu sendiri.
2: Kita minta dia Ronaldo jadi tetamu jemputan Jor FM lah.
1: Ronaldo merajuk tau.
2: Merajuk. Baik. Okay. Ini di Perak, Suzy. 41 lelaki termasuk seorang warga Indonesia ditahan terlibat judi sabung ayam. Operasi oleh JSJ Kontinjen Perak dilakukan di rumah Pondok Papan Durian Valley pada pukul 7 malam. Diketuai oleh bahagian DK. Seorang lelaki berusia 50 tahun mengaku penganjur dan pemilik premis. Dua individu dipercayai pengadil dan pembantu penganjur. Wah, ada pengadil. Polis merampas wang tunai berjumlah RM114,211 dan barangan pertaruhan yang dilampur sehingga RM20,000 bagi satu pusingan.
1: Wow. Okey, polis sahkan identiti empat maut di Greg. Polis mengesahkan identiti empat individu yang maut kemalangan di kilometer 38.5 Jalan Raya Timur Barat JRTB berhampiran Tasik Banding.
2: Ini Sukan Asia. Sukan Asia, Perdana Menteri puji prestasi kontinjen Malaysia raih 9 emas, sasaran hanya 6 emas sahaja, dan galakan untuk terus beraksi dengan keyakinan dan semangat julang tinggi. Pingat emas diperolehi melalui squash, karate, sukan sepak takraw dan berbasikal track.
1: Okey, lelaki maut akibat renjatan elektrik bukan di pemas di pasangan milik TNB.
2: Bukan milik TNB lah.
1: Tenaga Nasional Berhad TNB mengesahkan kemalangan elektrik membabitkan orang awam di Jalan Abbas Kapar tidak berlaku di pasangan miliknya. Baik, kita berhenti rehat seketika bersama dengan Dato' M. Dok Kilau dan juga Izlin Pening.
2: Nak makan Pening Dok.
1: Permata Selatan.

0: Klik Tajuk Berita.
1: Baik, 7:52 minit pagi. Jah, kita nak kongsikan bersama dengan para pendengar. Ini berkenaan dengan rakan kita di
2: Selangor.
1: Selangor FM. Di mana DJ Ain ataupun nama penuhnya Nur Ain binti Mof Taharudin, DJ Selangor FM, telah pun pergi meninggalkan kita semua pada pukul 2:30 minit pagi. Pagi tadi, 5 Oktober di Hospital Serdang. Sama-sama kita doakan semoga rohnya bersama dengan mereka yang beriman, insyaAllah. Amin. Sedekah ke Al-Fatihah, ya. Baik, ini sebenarnya berita yang agak mengejutkan. Dan menurut kata Jiha, pernah sebilik je,
2: Pernah sebilik dengan dia ketika berkursus.
1: Ini saya baru dapat, Jiha. Menurut kakak Ain, Kak Lin, Ain kolaps dekat rumah. Ambulance ambil bawa ke Hospital Serdang, dan pagi ni postmortem, dan menurut kakaknya jenazah akan dibawa ke rumah ataupun terus ke masjid. Apa-apa nanti kita akan beritahulah info berkenaan dengan DJ Ain.
2: Baik. Saya rasa dalam tempoh terdekat ini, dua orang DJ, salah seorang lagi DJ Red FM di Sarawak sana, DJ Zack pun sama juga.
1: Itu bulan 9, ketika kemuncak bintang kecil.
2: Betul, ditemui tidak sedarkan diri di bilik air di pejabat. Malam pukul 8 lebih macam tu juga meninggal dunia akibat serangan jantung. Yang ini kita tak pasti lagi, pecah kematian. Baik,
1: tunggu postmortem.
2: Kita nak kongsikan lagi berita. Ini berita luar negara. Filipina dakwa China ganggu rondaan di perairan dipertikaikan di Laut China Selatan. Filipina pada Ahad mendakwa tentera dan pengawal pantai China mengganggu pesawat serta bot kerajaan negara itu dalam dua insiden berasingan di kawasan perairan yang dipertikaikan di Laut China Selatan. Ini jet pejuang J-16 China beberapa kali menghampiri dan mengelilingi pesawat Filipina perhampiran Beting Scarborough.
1: Okey, jaga diri apabila ibu tiada. Selepas hampir 9 tahun mendirikan rumah tangga, Farah Nur Abdul Aziz masih setia menemani setiap langkah dan menggenggam erat tangan suaminya yang tidak dapat melihat dunia. Okey, kita doakan baik-baik.
2: Ini Suzy, F1 dah selesai. Begitu juga dengan Letua di Langkawi, LTDL 2026. Linas lakar sejarah pribadi juara keseluruhan. Pelumba Tudor Pro Cycling Team Lina Jas melakar sejarah pribadi selepas muncul juara keseluruhan sekaligus meraih gelaran klasifikasi keseluruhan profesional pertama dalam kariernya. Kemenangan itu merupakan GC profesional pertama dan kemenangan pertama di luar Itali serta Eropah bermakna yang akan terus dikenang beliau.
1: Saya macam nak buat perniagaan inilah ataupun nak usahakan inilah, di mana dahulu bergaji RM1,700, kini hasil cili RM3,000. Ini di
2: Kalau Suzy, saya percaya sebab dia memang suka makan pedas. Okay. Dia boleh jadi testimoni sendiri cili dia.
1: Takut nanti tak sempat nak jual.
2: Saya risau.
1: Sewaktu bekerja di kilang sebelum ini, saya perlu bekerja lebih masa untuk meraih pendapatan RM3,000 sebulan. Namun selepas menyertai IPR Intan, saya hanya perlu bekerja pada waktu siang saja.
2: Betul macam mana ni? Kita
1: jadi macam tu. Jadi saya tak perlu buat gantian
2: Suzy,
1: konti.
2: Suzy, jangan
1: lah.
2: Suzy.
1: Tak perlu buat ganti akunti untuk dapat OT, tanam cili je.
2: Suzy, jangan. Nanti nak fikir serangan ulat, baja, matahari, bekalan air, penjual, peniaga. Siapa nak petik cili
1: dia
2: tu nanti?
1: Dia sahaja bagi saya pening buat pagi ni.
2: Petik cili tu siapa nak petik cili? Ingat sikit nak petik.
1: Okey, baiklah. Kita nak teruskan hiburan. Memang musim hati-hati sebuah lagu kahwin agaknya. Hati Rosby dengan Palu.
2: Terus dengarkan Awal Permata.